0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-44. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: Nyai, putri anu gelis bagja temenan engkang danget ieu. Keun, ku engkang bakal dicomponang. Sagala pamunur salira, sagala permintaan salira, sagala kahayang salira. Sakitu mahal anu teu sapira atuh gelis. Pira oge nu geulis menta supaya akang yeun sagara atau malungan citaru. Gampang geulis. Cek paribasana. Mun nyi putri menta supaya akang minahkeun gunung. Demi cinta akang kanu geulis pasti bakal diteduhan. Lantaran pangeran moal samata-mata ngutus akang ka alam dunya, lamun teu bari nedunan sapamenta akang jeung nyai, dina ngambah sagara kabagjaan jeung kanikmatan keur urang duaan. Urang baris kokojayan dina sagara kacinta, sagara asmara, ngangkleng dina mangsa-mangsa nyamungkeun ka tineng urang geulis. Saja baning ti kitu eta malain keur nyai wungkul apanan. Dalangkang oge bakal ngiring ngarasakeun nikmatna surga dunya. Pasti, pasti, pasti. Pasti nyi putri dicumponan. Pasti dilaksanakeun. Pasti ditedunan geulis nyai putri. Sang Kuryang Sukaseuri ngadenge pamenta atawa tanyakan ti Dayang Sumbi kitu teh hartina lamun nyi putri mere tanyakan saperti kitu ngandung harti panto hate nyi putri geus muka pikeun narima cinta Sang Kuryang. Hartina babari pisan kari ngalaan tulakna tinggal sup asup nyarungsum kana kalbu anu geulis nyai putri. Nyi putri, enteng keur akang, enteng keur akang nyai.
1: Sang Kuryang,
0: aya naon nyai putri?
1: Dagukeun heula, paminta kaula can tamat tapi kadinya.
0: Oh. Jadi aya keneh pamunut, naon deui pamunut nyai putri teh? Eh, nyai putri.
1: Ayah naon Sang Kuryang.
0: Nyai putri teh saha atuh? Saha atuh namina geulis?
1: Geus mukuk kuring teh Dayang Sumbi, indung anjeun.
0: Lain, anjeun lain Dayang Sumbi. Geus disebutkeun tadi, anjeun lain Dayang Sumbi. Sakali lain tetap lain. Tapi anjeun putri, putri ti kahyangan anu aya cirekem di jero leuweung. Saha atuh nami teh? Tapi laku ukur putri wungkul da jelas anjeun lain Dayang Sumbi. Tapi putri anu turun ti kahyangan. Anu ngaha jadi turunkeun ku pangeran anu maha kawasa keur si Kakang, pijodoeun si Kakang Sang Kuryang. Kunantaran mun pacaket estuning seungit wangi ka asih, seungit wangi ngaralinding. Lamun kitu mah urang sebat wae putri Arumsari. Kumaha nyai? Supaya akang teu kagok nyebat.
1: Kumaha anjeun bae eta mah satria?
0: Tah. Mun kitu mah Arumsari. Arumsari sebutan engkang ka nyai. Naon atuh pamunut salira putri Arumsari teh? Naon nu jadi pamunut sarajengna?
1: Sang Kuryang, sakabeh pamenta kaula haratina kudu bukti.
0: Kudu bukti kumaha?
1: Kudu bukti, kudu angges dina peuting ieu. Maksudna isukan samemeh picilna pajar eta bangawan kudu geus jadi sagara.
0: Jadi kitu.
1: Bener. Atuh jadi danau. Bangawan jadi sagara atau jadi danau. Sarta parahu keur urang ngalayaran mangsa pangantenan kudu geus sayagi. Tapi lamun teu bisa kecumponan dina mangsana bijil pajar atawa teu bukti. Lamun geus kaluar pajar, pagawean anjeun teu bukti teu ngawujud kapaksa kayang anjeun bolay. Hatina moal pisah laksana mihukum diri kuring. Kumaha sangkuriang?
0: Nyai Putri Arumsari, Nyai
1: kuring lain Arumsari Dayang Sumbi,
0: lain cek si Kakang Arumsari. Arumsari bangun kitu beki gancang beki alus. Memang kahayang akang oge kitu pisan geulis. Akang hayang buru-buru angges ngabereskeun pamunut salira supaya urang geura buru-buru ka untun tipung ka tambang beas laksana ka piduriat. Akang rendengan dina nganyam ka tresna jeung si Nyai Putri anu geulis. Nyai tak itu geulis. Sangkuriang ebrehkeun kabungahna henteu sieun teu gimir henteu keueung henteu peurat. Dibari waktu sapeuting teh lantaran sangkuriang moal susaheun. Atuh da sangkuriang geus jadi jalma satengahing kuriang, jalma anu sakti mantra kuna dijaya punyulingang papa, punjul inga papa. Luhur elmu panamuna kalayan balad-baladna loba. Baladna sangkuriang lain ukur bangsa manusia tapi raja jin siluman barakasakan geus tunuk tumut kamanehanana. Kitu sangkuriang harita.
1: Sangkuriang,
0: kumaha geulis?
1: Lamun nya anjeun bisa ngalaksanakeun pamenta kaula, pral gramiang, cingkira ini aja keneh. Kira ini sangkuriang.
0: Sumangga Nyai Putri. Akang sejak amit mundur amit mungkur baris miang anu geulis antosan di dieu engke dina waktosna geus angeus akang ngalaksanakeun tugas geus nyieun sagara geus ngabendung walungan geus nyieun parahu geus angeus beres dina waktu sapeuting. Pasti nu geulis dipapagkeun ku akang. Urang lalayaran dina sagara kanikmatan, urang angkring-angkringan dina sagara kadeude.
1: Ari Dayang Sumbi tenemalan
0: manehna nareda kana maha kawasa mumuntang ka pangeran anu merbang alam supaya doana dina ngagagalkeun kahayang anakna nyaeta sangkuriang pikeun ngawin dirina diijabah ku Allah Subhanahu wa taala supaya gagal kahayang anakna. Lantaran Dayang Sumbi boga keyakinan yen anak mah anak kawin ka indung lain kodratna ilahi, tapi estuning nafsu manusia sorangan pangjurung jeung pangajak setan. Eta mangrupa hiji hal anu mustahil anu moal mungkin kaalaman ku satiap manusia. Eta lain ngan ukur takdir ilahi, lain lamun anak mikahayang indung mah eta ngalawan kodrat ti ajali. Kitu kaayaan Dayang Sumbi waktu harita. Sedengkeun sangkuriang rurusuhan turun ti saung hatena bungah kacida. Sabab geus puguh cekelanana ayeuna mah, geus puguh cekelanana. Yen putri anu geulis mere persyaratan mere tanyakan ngabendung walungan Citarum nyeun dano nyeun parahu lain pagawean berat keur sangkuriang, malah bari leumpang ningalkeun saung. Sangkuriang ngupat jero hatena. gampang ukur sakitu mah. Naon hesena menet walungan, naon hesena nyeun parahu. Kadar eta kudu angeus sawemeh bicil pajar. Eta mah keur kaula si sangkuriang bapari ka bina-bina.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang yang minyak.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran yang minyak.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
4: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngawartosan.
3: Oh, ngawartosannya.
4: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sarang?
4: Rematik ya.
3: Sarang rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
4: Panas ya, padaran teh panas ya.
3: Pada haran teh panas angin tehnya. Mohon jadi nggak batu pangintennya nggak bata. Laras-laras. Opami rematik mah?
4: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
3: Dorong kujutan pangintennya.
4: Biasa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teki.
3: Mohon sabar alami ya tenuju aranya teh sarapan sasi.
4: Ah iya tak malah aminya sarapan sasi.
3: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
4: raos
3: we raos kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
4: kamana
3: meni eda teh raos teh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut apa propolis teh teu tiasa ieu panginten
4: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
3: leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
4: Alhamdulillah ya
3: nate. Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
4: Tiga kali kemari mah
3: ketuk
4: iya tete.
3: Mohon.
4: Ayo namanya tetes mendingan.
3: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
4: Tiga genap tetes kini sedintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngeliat.
3: Genap tetes.
4: Genap tetes.
3: Tiga kali pangitannya.
4: Iya.
3: Tiga kali.
4: Tiga kali.
3: Oh berarti
4: mohon. Mohon sare.
3: Berarti 18 tetesnya sedintan.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya,
9: ya
8: itu keluhan di matanya kenapa Pak?
9: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: ya.
8: Suka berair gitu ya.
9: Suka berair.
8: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
9: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama Pak? Oh, ya pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
8: Tesma Aini. Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan nginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sok dipejet
3: pijetan, enak ante gitu.
2: Entahina teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaos saya rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna. Apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
5: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
1: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
0: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio Fis FM.
0: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

langit lenglang taya aling-aling. Ngan hanyakal eueuh bulan, ukur bentang anu baranang. Ting karicep ting

Ki Walungan. Muga-muga we pangeran ngabulkeun kana pamintaan. Muga-muga we kabeh para makhluk Suleman Sulemin

0: Hantu kuring sang kuyang. Hai, kabeh patelukan kaula. Bantu kaula, bantu kaula. Nyedia sakara. Tuaran tanggal kai. Kena bendung di walungan. Nyen bendungan. Kurang nyocokan cai anu ngocok. Hap. Hiya. Sang kuriang tuluy lempang deui mapai-mapai sisi walungan. Gok harita teh sang kuriang teh kepalebah sang hiang ti korok kasebutna. Didinya mah beda jeung ditembal sejen. Walungan teh ngaheureutan. Heureut didinya mah cayna ngakulung. Penetanana teu pati gede. Dipenetna teh teu pati gede didinya mah. Sang kuriang prak digawe segut pinuh sumanget malah bari kakawihan tetemangan sang kuriang. Sang kuriang caterusna ngagunakeun elmuna. Sang kuriang ngabendung walungan Citarum. Bantu kabeh, bantu kabeh. Ayo. Hei, para kuriang, para jin, para kasakan, siluman kabeh, anu goib kabeh, kuriang kabeh, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul kabeh, bantu kabeh. Tungkal, tangkal kiara anu gede luhur rungkat, kulit makpulo kamalungan, tatangkala ngapuingkal kosorangan, padahal kabeh gawe nak siluman jeung jin anu mantuan sang kuriang. Ker sada surak balan siluman geus datang reka bantu ka sang kuriang digawe menet walungan harita teh. Kadenge suara-suara anu pikasieuneun nu ngaguruh nu seah nu pating carawit dina cai walungan, pating kecebur, pating gucubar, sada batu ngakuling ningang kaleuwih harita teh.
1: Balan-balan ciduman sakabe, aing anjurkeun, aing mere parentah. Ayu urang bantu sang kuriang Raja Anom. Ayu urang bantu sang kuriang Raja Anom. Tuaran ku anjeun tanggal kai kerna penung di warungan.
2: Ayu, ayu, ayu, ayu. Ayu, ayu, ayu, ayu.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Surak amal-amalan dulu dulu sada taneuh urung kecubar ka walungan tarus ngaguruh mata keueung sareng seuri sareng ngaguruh jiga anu memang ngarobrol oge aya harita teh seah mata guring ka buru-punduk sang kuriang teh cicingin manehna tarus ngerahkeun sakuat tanaga dipantu ku siluman anu taluk ka didi.
3: Kabeh patelukan kaula, bantu kaula.
4: Wala kedala. Mangga kaula nyun Kanjeng Gusti. Mangga, ieu pasti dilaksanakeun ku kaula.
2: Ari,
1: ayo balan-balan. Bantu kuring hayu. Hayu kabeh alam, kabeh alam, kabeh siluman, kabeh satato anu bisa ngabantu ka kaul. Hayu bantu.

0: Leb, cai walungan mimiti naik, cai anu ngocor kasang hiang tikoro mimiti kepenet, puluhan tangkal kiara ratusan batu-batu anu kalede dibubrugkeun ka walungan menet cai anu ngocor kahidi. Aing gumelar ka alam dunia, ku kersana anu maha kawasa. Aing datang ka ieu tempat, ku kersana anu maha kawasa. Aing dipentaan ngabendung ieu walungan, ku kersana anu maha kawasa. Anu pangeran anu maha murbeng alam, piraku tekad aing teu dikabul. Hai siluman sinemin, jin jeung sabangsana, kabeh raja-raja jin jeung para pungkawa kabeh nu aya di dieu, raja jin, raja siluman, raja para kasakan, kabeh nu aya di dieu, anjeun kabeh mangka saragut digawe. Ulah kapeulahan ku pajar. Awas.
1: Ayo, kabe baladuran jaka. Ayo urang bantu ye raja anom sangkuriang. Anu loba ngabela urang sarere asa bage makhluk-makhluk anu teu tika-teu katingal. Ayo kombang barengan kabe ayo. Kudu saragut digawe. Saragut kabe. Eta kabeh eta bangsa-bangsa, bangsa cadangkalan kabeh, tanuh bukit-bukit, eta penet ku sarea urang penet supaya ieu ngawangun jadi sagara.
2: Pang dengar aja.
1: Naon manusia deh.
2: Itu kering, kaya kaca licin wae tuh.
1: Ayo, digawe kabeh.

0: manusiate kundi naon siate siluman kundi bakajung wangi panduan siate kaula tugas kaula maker nyediakan opion.
1: Ayo gawe-gawe, ayo rembuk dukung sakuyunan, ayo. Orang ngebenung di warungan, orang ngebenung di warungan, ayo. Gawe-gawe. Gula. Iuk, angin ngegelebuk, seah mata keeng, datang kelan anu rubuh ngakuruh batu anu ngakuling seah, jagat asa ener, bumi asa kunjang ganjing kawas diindakkan kulini. Para siluman, para jin, para kasakan kabeh digarawe kompak bebarengan, naeta ngakunuk-kunukkeun taneuh ngapendung eta walungan supaya jadi sagara. Ting terus ngarayap, bendang beki baranan, kalong pating kalayang pating gaya bagelang hingkik bisa dapat temalan jeng batur-baturna. Satu leweng raeng disarada, cunduk waktu datang mangsa. Nitih wancin mustari, sang hiang tikoro kapenet, cai ges anu ngocor kahilir, walungan jadi buntu. Leb, cai pasang naik kakenca jeung katuhuah di tateh. Terus ngeum eta paratan anu legok. Terus naik ka luhur kulantaran cai nangis kapenat hari tateh. Teu bisa kaluar ti eta bendungan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak Sahai teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyarerina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
3: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Muhun.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da teracek eta dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya, da sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
4: Aduh, kiat dugin ka nanting kan sauna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
3: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alfa Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alfa Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane obet tilu dinten panyawate atuh Ararital duka kemana dah.
3: Pak Umid, CF seberapa botol ayo na pak?
4: Kurang nambah sebotol gacan, iya gacan CF.
3: Jadi terus karaos siat na paknya?
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsi na pak?
4: Ya konsumsi mate, anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
3: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga pak?
4: Mungkin, si abdi gitunya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin, amin.
3: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

terus ngeem eta paratran anu legok terus naik ka luhur kulantaran cai nangis kapanat harita teh teu bisa kaluar ti eta bendungan le beki luhur saya sora cai anu bahe kalandeuh ngakuruh lir gunung urug keur maeukeur aya di jero leuweung geledegan sora saeutik sora datang aweuhan sora saeutik datang aweuhan bulak balik kawas aya anu ngalelewean komo ieu atuh sora tarik rupa-rupa sora cai anu ngocor sora tangkal kai anu rungkad sora batu tinggu cubar sora maung tinggal laur awor ngahiji di tengah leuweung luang liwung kadenge kanu jauh lir gunung urug harita teh dari gunung urug sagara caah kadengena kitu kaayaan di eta leuweung anu keur dipenung nyaeta Citarum teh ku sang kuriang ditambah di baturan dipantuan ku balad-balad siluman jeung para kasaka kakocapkeun cai walungan Citarum kulantaran geus kabendung ngocorna ka mana bae neangan tempat anu hanap curcor ka ditu ka dieu ngeusian balumbang ngeusian anu lego seah ngaguruh ka degena patemalan ti unggal madhab harita kitu kurubas gaung sada maung anu kabur deuaseun rumeh cai ngadadak ngeum panyumputanana uncal jeung bagong pating kudubung ting pretek lalumpatan ti eta leuweung bari reang di sarada monyet-monyet kagaruahkeun lutung anu keur hees ting korejak terus lumpat sakalumpat lampet gugurayangan dina dahan-dahan kai sorana seah awor jeung sora cai anu bocor di tema deui ku sora sasatoan anu galebeut sora banteng sora badak sora uncal jeung sora orai pating karoko kalibat sasugining eusi leuweung rupa-rupa sasatoan kalabur neangan pangungsian kaluar neangan pangungsian lalumpat teu puguh tujuan nuti kaler ka kidul nuti kidul ka kaler nuti kulon ka wetan nuti wetan ka kulon balawiri milih tumrang silih tumrang silih tubuk neangan panglupatan jeung neangan panyumputan lantaran eta leuweung pasti bakal kakeum ku cai anu dibendung ku sang kuriang sakadang maung anu biasana hawek barangasan harita mah geus teu malire kana hakaneun kokodo mangan hanyat ka tempat anu leuwih luhur sabab panyumputanana geus kakeum coba sieun ku sora cai anu ngaguruh harita sang kuriang nangtung sisi bendungan ulak cangkeng bari neuteup kana cai numimiti ngagulidag ngocor karu legok ngesian cungkrang minuhan lebak gening teu sakumaha teu sakumaha lilana enteng kabina-bina kapendung cai walungan teu hese teu sing keun sia ieu leuweung bakal kakeum isukan bakal sarin jinis minah rupa jadi anak sagar maksudna ieu keur lalayaran aing dina mangsana pangantenan jeung nu geulis putri Arumsari Arumsari ieu si kakang bagiakeun mangsa anggeus ngalaksanakeun pamentah salira putri ieu waktu karek jam 12 peuting masih kena aya waktu keur kuringian parahung ke lantaran ieu leuweung bakal kakeum ngawangun jadi sagara alias anak sagara alias danong
ku cara kuring sawatur batur ngeus ngabendung walungan Citarum. Sang Hyang Atit Koro ngeus kapengpetan eueuh cai anu kaluar. bagia gelis Putri Arumsari. Eta lain indung kaula. Cek manehanana, ini ada teh Dayang Sumbi. Ngaku-ngaku, yen manehna teh indung aing Dayang Sumbi. Padahal cek aing lain, imah putri tikahyangan. kabayang, aing dina mangsa pangantenan jengi putri. Sok, balat-balat. Singkir-singkirkan eta kai-kai. Bentuk benungan-benungan. Bukit-bukit kabeh congtok geridinya. Halangan eta cai keur menetan cai ulah nepi ka ngocor ka hilirikeun.

Hanya kalpisan geningan baraya waktos naparantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan kiliksa bagian ka-44 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktu sudah mungkinkan acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu, mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
4: Mohon.
3: Tes siti mana link kita?
4: Di Cihideng.
3: Cihideng Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
4: Dua katilu enak.
3: Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leles riut.
3: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawate aja teh?
4: Nuju di check up teh.
3: Mohon.
4: Kelenjar
3: getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras
4: dari.
3: Tadi teh.
4: Seurnya
3: komplikasi panginten tehnya.
4: Mohon. Seurpisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse, gitu. Mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enak nya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar lagi kau rupanya mate.
4: Di 2012
3: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tanda alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
3: Seer
4: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah. Iya, tos te ayah cangke tos hilang gitunya.
3: Ayah nama.
4: Seer we pun anu karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kan pun salit deh.
3: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
4: Ya, mudah-mudahan nya.
3: Walaras aya kesan deut teh ka ngomit ran ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
4: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
3: Cobian panggitan nya.
4: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Aya karaos na nya.
4: Alhamdulillah.
3: Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap. Alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
0: tah. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
0: Nah berada nuju nyeri.
1: Muhun dada ieu janten ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha.

Metropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning kaya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, ieu, tiridau ieu, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
4: biasa sok
3: pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ieu teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Tidak di
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probia da panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa wae gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi kabian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Oh. Tiasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminya teh 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh karaos teh ya.
2: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: teh
3: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun mun sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktu sama mangga. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tanggung nawan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hatur nuhun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawat napa?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin nono ya, Pak? Ngalut
3: atau segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh.
2: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngalut apa propolis?
3: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga nanteh pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
3: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina, Bu?
5: Hajah Ana Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
5: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
2: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, sa dokter mah katarak sauna di dua nana.
2: Ibu tos enakan cekasna pas di botol kasabakah?
5: Botol kahiji gitu.
2: Ayana to bade mesek ke botol katilu.
5: Katilu, supado sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmisir Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bu, ayah heran. Sekarang ini banyak orang meninggal, padahal usianya masih muda.
1: Iya loh ya, sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular. Dan penyakitnya macam-macam, seperti stroke, jantung, diabetes mellitus, kanker, gagal ginjal, masih banyak lagi.
0: Waduh, bahaya sekali. Lalu gimana cara pencegahannya?
1: Kan ada GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang intinya mengajak masyarakat untuk melakukan gaya hidup sehat.
0: Seperti apa gaya hidup sehat itu, Bu?
1: Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin memeriksakan kesehatan minimal 6 bulan sekali, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.
2: Dan tidak merokok.
3: Sehat diawali dari saya.
4: Ayo, dukung GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

0: corazón.
1: Bu Ime, tolong. Ada apa? Pagi-pagi udah teriak-teriak numpang mandi. Loh, emangnya di rumah Bu Moza gak ada air?
2: Ada, tapi pompanya rusak. Kadang airnya juga suka bau dan agak sedikit berwarna.
3: Makanya urusan air itu, kalau pengen yang higienis hanya PDAM. Airnya berkualitas dan pelayanannya kontinu. Pembayaran dapat dilakukan di payment-payment point seperti kantor pos, Indomaret, BJB Syariah, Loker Arindo, Tokopedia, Bukalapak, dan loket-loket lainnya. Bisa juga melakukan cek tagihan melalui website www.pdamciamis.co.id. Dihimbau untuk mendaftarkan SMS Gateway untuk mendapatkan informasi pelayanan. PDAM Tirta Galuh Ciamis, minuman semakin banyak jenisnya, air bersih semakin berkurang jumlahnya.
2: Iya nih, baru nyadar. Besok deh, pasang PDAM biar airnya jernih, higienis, buat konsumsi bagus, buat mandi bagus.
4: Pastinya dong. Bahkan selama musim kemarau kemarin juga, pelayanan PDAM Tirta Galuh tetap melayani 24 jam.
5: Papi, mama mari angkat heula ka warungnya. Eta omat nitip seseuhaneun dina pepoean, pokona mah beusi kahujanan.
6: Narek ka mana kitu ari mami?
5: Ih, mami tarik balahan jauh lah. Bubul geus teu boga kebutuhan dapur, teu boga beas, teu boga endog, sagala rupa pokona mah.
6: Kos teu boga duit wae atuh balanja-balanja sagala rupa.
5: Ih, gaduh atuh. Abanan urang teh kenging kartu keluarga sejahtera. Kartu keluarga sejahtera teh kenging bantuan sanilai 100

0: pangan, non tunai, ngerti.
1: Seperti yang sudah kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial menyalurkan program bantuan sosial Rastra dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Subsidi Rastra bertransformasi menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019. Pemerintah akan memberikan BPNT senilai Rp110.000 per bulan per KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan atau telur melalui e-warung. Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kg per KPM setiap bulannya.
2: Oh gitu BPNT teh, reg-reg atuh ayeuna namanya, aya bantuan ti pamarentah. Atuh buru gerajung gerak ka warung, gerak balanjakeun, besi ka buru hujan.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
2: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
3: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
3: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen.

0: Hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alpha propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana, Pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon, mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nipisan kitu.
2: 6 BCF sabaraha botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
2: Kuning ati manten Pak Alpha Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian weh ku Alpha Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Garut gagalkan penyelundupan ribuan benih lobster, selamatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. OJK Tasikmalaya soroti bahaya judi online terselubung dan tren FOMO bagi pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan. Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000 lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
5: BBL ini memiliki nilai jual yang variatif, yang bahkan di marginnya saja bisa dari 10.000 sampai 45.000. Sehingga pada saat yang diamankan barang bukti yang ada di sini, ini nilainya kurang lebih 28 juta. Tapi yang perlu kami sampaikan, bahwa kenapa pelaku AM ini menjadi target operasi kami, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja, berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
1: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Dampak kemarau panjang dan fenomena El Niño kian meluas menerjang kawasan Priangan Timur. Ratusan ribu liter air bersih disalurkan ke Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Tasikmalaya akibat melesatnya jumlah warga yang kesulitan air bersih. Di Pangandaran, BPBD mencatat sebanyak 23 desa di 9 kecamatan dilanda kekeringan dengan total bantuan 425 ribu liter air telah didistribusikan. Sementara di Ciamis, krisis air berdampak pada 11 ribu jiwa lebih di 15 kecamatan, di mana BPBD bersama Polres Ciamis menyalurkan 255 ribu liter air tanpa birokrasi rumit. Kondisi kritis juga melanda Kota Tasikmalaya dengan 29 ribu jiwa terdampak, hingga Pemkot menyiapkan anggaran darurat 1,9 miliar rupiah akibat krisis air yang merembet pada kasus gagal tanam dan puso. Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya, kawasan Tanjung Jaya menjadi salah satu wilayah terparah setelah 3 bulan tak diguyur hujan hingga sumber air mengering total. Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Herdiansyah menegaskan penanganan bantuan air dipusatkan untuk meringankan derita warga. Menurut Hendi, pendistribusian air bersih akan terus berlanjut secara berkala dan akan dilakukan selama sumber mata air yang ada di daerah Tanjung Jaya masih mengering. Ia menyebutkan warga sebelumnya jauh sekali mengambil air dan harus membawa jerigen maupun galon.
6: Penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Kampung Pasir Jaya, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau.
1: Penyaluran air bersih darurat lintas wilayah di Priangan Timur ini dipastikan akan terus bergulir hingga musim hujan kembali tiba. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tasikmalaya mengingatkan masyarakat Priangan Timur khususnya generasi muda terkait maraknya praktek judi online yang terselubung dalam aplikasi permainan game. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengungkapkan, banyak pelajar dan pekerja tanpa sadar terjerat judi online akibat fitur deposit dalam game yang diperparah oleh gaya hidup FOMO atau takut ketinggalan tren. Berdasarkan observasi, aktivitas keuangan ilegal ini kini didominasi oleh kalangan pelajar, ASN hingga pekerja sektor informal yang kerap diakses bahkan pada jam-jam produktif sekolah maupun kerja. Guna membendung dampak buruk tersebut, OJK Tasikmalaya mengintensifkan program edukasi bertajuk Genius untuk memperkuat literasi keuangan serta mendorong budaya menabung sejak dini. Nova, Jumat 21 Agustus menegaskan pentingnya kontrol diri dan pengelolaan keuangan yang bijak bagi pelajar.
2: Salah satu gerakan yang kami canangkan Genius tadi, jadi gerakan untuk edukasi dan inklusi untuk siswa, di mana mereka satu menghindari judol yang mereka tanpa sadar, yaitu melalui game-game yang mereka mainkan, yang kemudian gamenya itu minta untuk mereka berikan deposit, kemudian kalau mereka mau nambah lagi mereka jual, mereka nambah lagi uang itu tanpa sadar. Kemudian Genius juga selain judol, kami juga menghimbau agar anak-anak ini, siswa ini tidak FOMO. FOMO ini kan menjadi tren yang luar biasa nih. Bahkan sekarang orang tua itu tidak lagi anak-anak itu minta untuk alat sekolah, tidak. Mereka minta untuk sesuatu yang bisa mengejar tren, iPhone lah dan sebagainya. Nah, di Genius itu merupakan salah satu upaya kami untuk mengedukasi dan meliterasi siswa.
1: OJK mengimbau para orang tua untuk turut mengawasi penggunaan gawai anak serta memastikan dana yang ada diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan ketimbang mengejar gaya hidup konsumtif.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan hal itu, Kilas Radio Priangan dan Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
4: Amin. We'll be right back.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
0: Info Alpha.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
5: 63
4: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sata canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
5: Lah, kamana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
5: 6 meta botol.
4: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
4: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya, amin ya.
5: Nuhun.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
7: Hajah Anna Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
7: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
7: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
6: Ibu tahu enakan cekasna pasti botol kasabaka?
7: Botol kahiji.
6: Gitu. Ayana tak badai mesek ke botol katilu?
7: Katilu, supaya sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmeser Tesma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
6: Mohon.
5: Teh Siti itu mana link kita?
6: Di Cihideng. Cigaru.
5: Cihideng Cigarunya. Desa
7: 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: mi'ad
2: deh sama karmu ke mohon tau sabar awihan kah dia teh
1: dua katilu enak
2: dua katilu enaknya mohon panyawate anu karos naon teh
1: sok cangkul
2: mohon
1: lulus riut
2: mohon upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti
1: nuju di check up teh
2: mohon
1: kelenjar getah bening
2: kelenjar getah bening
1: asam lambung
2: teras
1: teras dari
2: tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya
1: mohon seurpisan sok seur nu karaosnya sok seur lulus
2: mung se mohon
1: iya naon teh perih iya teh
2: patuangan teh
1: benjolan pan iya seurnya
2: sabar hiji benjolan teh
1: namanya nama hiji kawit nama mohon seuran jantung tujuh
2: tah ayeuna kan
1: ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna
1: gitu alhamdulillah
2: alhamdulillah
1: tos aya karaosna
2: tos aya karaosna nya
1: tos lulus lah gitu teh teu nyeri deh
2: teu nyeri enanya ya
1: teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mah teh.
1: Di 2012.
2: 2012 ya. Ini 2020 berarti 10 usumnya.
1: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh,
1: seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Aya
1: na. Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
1: Tos biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh Kang Ngomi teh Kang Undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
1: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
1: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu
2: pulang. Aya karaos na nya. Oh. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM. Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 BCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, walungan Cisanggarung mangsa ayeuna, cai na keur memejehna alus pikeun nguseup. Kiruh teuing henteu, herang teuing oge henteu. Matak teu aneh mun saban poe nu ngadon nguseup teh teu petot-petot. Teu kolot teu budak anu sakira resep kana nguseup mah tara yeuh poho. Geus teu nempo waktu rek isuk rek beurang, sore malah tipeuting oge sok aya nu pirajinan nguseup di eta walungan. Ari lauk anu aya di walungan Cisanggarung teh rupa-rupa. Ti mimiti lauk beureum panon, jeler, beunteur, lalawak, lele, deleg, bogo jeung sajabana kahurang-hurang oge aya di eta walungan. Matak teu heran mun loba anu poho kana waktu nepikeun ka poho ka anak pamajikan. Harita dina hiji isuk aya tilu urang jalma nu keur ngalalengkur geus aya kana sajamna ngadeluk bae nguseup bari jeung can meunang hurang-hurang acan. Eta tilu jalma teh nya eta Wakuwu, Aki Ganteng jeung Bah Deni, diuk ngajejer di sisi walungan bari katempona teh harusu pisan. Nepikeun kamaranehna teu kungsi ngobrol-ngobrol acan. Atuh kaayaan di eta tempat teh kacida simpena. Nah, hanya geus aya kana sajamna can aya lauk anu nyorang. Biasana mah sok celom giriwil. Nah, ari poe ayeuna teu hurang-hurang acan. Moal kitu pangaruh tina eupan. Pedah eta-eta bae jadi lauk teh baroseuneun. Cek Wakuwu bari tuluy narik kenur maksudna mah rek nempo useup bisi geus eueuh eupanan. Barang ditempo teh bener we, tetela useup teh geus eueuh eupanan. Atuh harita useup teh tuluy dicokot bari saterusna dibere eupan anu dirahasiakeun. Nepikeun kamere eupan kana useup oge, harita teh dihalangan ku kantong keresek hideung. Di palar sangkan Aki Ganteng jeung Bah Deni teu apalin. Geus kitu mah lung deui useup anu geus aya eupanan teh dialungkeun ka tengah walungan. Nu kukulutus harita teh lain ukur Wakuwu tapi Aki Ganteng oge sarua. Manehna nepikeun ka sukuna sing sireumeun kulantaran loba teuing nagog.
1: Ai, tara-tara ti sasari. Lauk teh beut eueuh nu nyorang hiji-hiji acan. Biasana mah sajam oge kempis teh geus pinuh. Moal kitu pedah ganti eupan. Tapi da Wakuwu oge sarua manehna can bebeunangan.
0: Cek Aki Ganteng bari terus narik useup maksudna mah rek ngaganti eupan. Barang useup ditarik, karasa kumanehna siga aya lauk anu nyantrok eupan. Atuh Aki Ganteng curing hak, tuluy jejerna teh dikenyang satarikna.
2: Kunyunyud, seplak.
0: Harita nu nyangkut kana useupna teh nu cek rarasaan manehna mah lauk. Harita kabawa hanyat ka darat.
2: Kiliwing, pok.
0: Nu disangka lauk teh harita nyamer kana beungeutna.
2: Lauk naon yeuh? Mani jeber siga aya jangjangan.
0: Cek Aki Ganteng bari terus anu naplok kana beungeutna teh harita dibedol. Barang ditempo teh para mitra, jauh tina panyangka manehna. Breh teh kutang model baheula. Siga nama eta teh kutang nini-nini.
2: Cadol teh, geuning kutang. Wah, siga nama digirang aya nu mani kutang napalit. Sahaja loma nanya. Tapi lumayan ah, rek dibawa ka imah. Rek dipajang di kamar. Jang ari eta we tempo-tempoan mun eksare.
0: Cek Aki Ganteng bari tuluy rikat harita teh ngasupkeun eta kutang kana kantong keresek. Bakuna mah sieun katohian ku dua urang baturna. Nempo Aki Ganteng siga meunang lauk, Wakuwu jeung Bah Deni harita teh pating lalieuk ka Aki Ganteng.
2: Meunang lauk naon Ki Ganteng? Katempona teh siga kalong geuning.
0: Cek Wakuwu bari satengah nangtung hayang sidik kana bebeunangan Aki Ganteng. Bah Deni oge sarua manehna curing hak. Tuluy harita teh ngadelek ka Aki Ganteng bari pok nyarita.
2: Lauk naon Ki Ganteng? Tetempuan dewek mah siga cucut panggang. Nah, kalah diwadahan kana kantong keresek. Lain teh asupun kana kempis. Ambeh dewek bisa nempo.
0: Ditanya kitu Aki Ganteng teh buru-buru ngajawab.
2: Puguh laukna gede teuing. Jadi teu kawadahan ku kempis mah. Kumaha si lain geus bebeunangan teu?
0: Akhirna Aki Ganteng nanya ka Bah Deni. Nu dimaksud sangkan Bah Deni teu ka papanjangan nanyakeun soal anu disangka lauk ku Bah Deni.
1: Poe ayeuna mah eupan dewek teh eueuh nu noel-noel acan. Padahal mah kurang kumaha gurihna eupan dewek teh. Bahana oge digalok jeung sambal rujak kangkung.
0: Cek Bah Deni bari tuluy ngaganti eupan. Memeh dialungkeun kana cai, sungut Bah Deni harita teh kunyam-kunyam siga mapatkeun jam pe pamake. Satulina, kecoh harita eupan teh diciduhan. Geus kitu mah lung eupan teh dialungkeun ka tengah walungan. Bareng jeung Bah Deni ngalungkeun eupan, gorowok teh harita waku bunga gorowok tarik.
2: Wah wah wah wah wah wah. Kancra oi, kancra, kancra. Dewek meunang lauk kancra beureum.
0: Waku harita teh ngenyang jejerna sarta katempo sapaliwatan siga nya meunang lauk warna beureum. Ngan kulantaran ngenyang jejerna tarik teuing antukna pletuk harita barang anu disangka lauk teh ngabentur kana sungut waku.
2: Waduh! Cadol teh.
1: Aduh.
2: Pada-pada meunang lauk aing teh kudu ngalaman jeding biwir.
0: Cek Wakuwu bari ngusapan biwirna anu ujug-ujug ngabareuhan. Manehna panasaran kana bebeundanganna. Naha nya eta teh kancra beureum atawa lain? Barang direret, gebeg teh Wakuwu ngarenjag.
2: Cadol teh, geuning sendal capit.
1: Sebelah, sendal boga sahanya.
2: Mending lamun sapasang mah. Atuh ngan sabeulah mah moal bisa dipake. Tapi lumayan ah. Engke oge sugan meunang layana.
0: Ceuk Wakuwu sarta satuluyna sup harita sendal capit sabeulah teh diasupkeun kana kantong keresek. Ngahaja teu diasupkeun kana kempiso teh, bakuna mah era bisi katempoeun ku Aki Ganteng jeung Bah Deni. Kadenge Aki Ganteng harita nanya.
1: Meunang lauk naon Wakuwu? Tetempoan dewek mah siga lain lauk geuning.
0: Kadenge Aki Ganteng nanya kitu, Wakuwu ngadelek, tuluy buru-buru ngajawab.
2: Cek saha teuing lain lauk. Sok gagah bae hari ngomong teh. Sigana eupan dewek geus mimiti dipikaresep ku lauk euy. Eupan jieunan dewek teh atuh nyieunna oge dipuasaan sagala.
0: Para mitra sadaya, rada hilir saeutik Bah Deni anu harita kaparengan keur nunutan. Ujug-ujug manehna ngorejat, jung nangtung bari tuluy gogorowokan.
2: Woi, meunang yeuh, meunang yeuh. Wah wah wah wah wah wah. Mani berat kieu euy. Lauk gede sigana mah yeuh.
0: Cek Bah Deni bari tuluy seplak harita jejer teh dikenyang satarikna. Teu beda jeung Wakuwu, kulantaran ngenyang jejer tarik teuing, harita teh plok. Karasa kana beungeutna aya hiji barang anu ngarungkup.
2: Wajih, wajih.
0: Bah Deni kadenge bersin harita teh para mitra. Bari tuluy nyokot barang anu bieu ngarungkup kana beungeutna. Ana ditempo teh para mitra, kebeg Bah Deni ngagebeg kaget. Sabab anu bieu disangka lauk teh mana horeng gelung sagede piring.
2: Wah, cadol teh. Na gelung sahanya. Ngadon nyangkut kana useup aing. Eh, sigana mah ieu teh gelung boga nini-nini. Kaciri we loba huisan.
0: Ceuk Bah Deni bari tuluy bus harita gelung teh diasupkeun kana kantong keresek maksudna mah sinabuni ulah katempoeun ku Wakuwu jeung Aki Ganteng.
1: Minang lauk naon Bah Deni? Katempoan dewek mah lauk teh hideung buleut. Lauk naon nya nu kitu ngaranna?
0: Cek Aki Ganteng bari ngadelek ka Bah Deni. Nu ditanya memeh nembalan teh ngomong jero hate.
2: Wah, cilaka yeuh. Aing bakal kanyahoan nguseup teh meunang gelung.
0: Satulina pok Bah Deni nembalan.
2: Ieu teh lauk lele ngan ku gede-gedena jadi buntet. Katempona teh siga buleud. Kana kempis oge sareg asup.
0: Para mitra sadaya, tigirang kadenge deui Wakuwu ngagorowok matak ngagareuwahkeun anu duaan.
2: Woi woi woi woi, yeuh dewek meunang lauk gede. Wah wah wah wah wah. Lauk naonnya yeuh? Aduh aduh aduh.
0: Lieuk harita Aki Ganteng jeung Bah Deni ngalalieuk ka Wakuwu anu keur narik kenur. Sabab jejerna harita teh geus teu sanggup nahan beratna tarikan lauk gede teh. Mun dipaksakeun oge geus pasti jejer teh bakal potong.
2: Wah,
1: Bener, eh. Siga nama waku menang lauk gede. Kaciri we jujur nage, aduh. Itu mah geus teu kuat dipake narik. Lauk naonnya? Muga-muga mah lauk curig. Keun sia, sina diteuri jeung jejerna.
0: Cek Bah Deni bari haben harita teh merhatikeun wakuwu anu keur paciweuh sorangan. Satuluyna kadenge aki ganteng oge harita teh milu nyarita.
2: Wakuwu, moal bener ditadi kitu mah. Kenurna oge bisa pegat. Mending diojayan we ka ditu, terus teuleum.
1: Tah engke salagi can ka panggih laukna mah tong wakahanjat.
0: Delek harita wakuwu teh ngadelek ka aki ganteng anu keur masang deui eupan kana useup.
1: Nya, mending diojayan we lah. Terus teuleum. Panasaran lauk naonnya mani berat kieu. Moal kitu lauk kajajanin mah.
0: Doli ting, ah. Nu penting mah aing menang lauk.
1: Geng sia tuh, aing jago nguseup kudu eleh ku jelema dua.
0: Gerentes wakuwu, bari tuluy manehna teh turun ka walungan, pikeun mapag lauk anu cek pamikir manehna mah, lauk teh nyangkut kana batu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos dua kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kucuprak harita wakuwu teh mimiti ngalengkah dina cai walungan. Bari leungeuna nyanyekel kenur dituturkeun kalebah nyangkutna useup. Beuki lila beuki tengah sarta cai walungan teh beuki jero. Sarta harita cai walungan teh geus ngeueum dadana. Kerlap wakuwu teuleum tuluy susur sasar kana dasar walungan. Karasa dina tungtung kenur nu aya useupan, harita teh aya nu karampa.
1: Wah, lauk naon ye? Buntutna maning ngagebaik ieu? Paingan jujur oge teu kuat ngangkat. Ceku aku nyarita jero hate, bari satuluyna nu disangka buntut lauk teh di bawah hanjat ka darat. Barang geus aya di darat, breh teh nu disangka buntut lauk, mana horeng samping lamba. Atuh kebagwas ku teh ngarenjang. Huling samping lamba. Wah, aing bakal kawiwirangan ya. Hanas tadi aing geus bebeja ka jelema dua, yen aing menang lauk gede. Kari-kari anu ngait kana usup teh samping lamba. Nah samping sahanya ieu teh. Jeung bau cocorot deui. Pih. Ceuk ngomong sorangan bari tuluy harita teh hanyat ka sisi walungan muru tempat asal. Atuh geus kitu mah bus harita samping teh diabuskeun kana kantong keresek. Nu dipalar sangkan teu katempoeun ku aki ganteng jeung Bah Deni nu harita keur narempokeun ka manehna. Wong harita aki ganteng nyarita, kadengena mah ngagulkeun waku. Wah, hebat waku mah euy. Abong jago ngusup ti ngongora. Meunang lauk ge mani galadek kitu. Eta wae lauk anu ayeuna beunang oge, buntutna mani ngagebay kitu. Lauk naon teh waku? Ditanya kitu, waku nembal asal ngap. Lauk kajajaden meureun. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Deni. Sanggeus beres ngalungkeun eupan ka tengah walungan, teu sabaraha lila jejerna teh karasa ngageter. Wah, aya nu nyorang yeuh. Sigana lauk leutik ieu mah yeuh. Teu nanaon lah leutik oge, padu meunang daripada meunang gelung. Nud, harita karasa jejerna teh nud-nudan. Ku Bah Deni teu diantep. Jejer teh satuluyna dikenyang satarikna. Atuh siut harita kumanehna katempo aya hiji barang warna hideung anu ngait dina useupna. Ngan Bah Deni ngenyang jejerna teh rada digiwarkeun ka beulah kenca. Nu dipalar ngarah useup teu keuna kana beungeutna siga tadi waktu meunang gelung. Atuh eta barang warna hideung anu ngait dina useupna teh mengkol ka beulah kenca pas pisan meneran kana sungut aki ganteng anu keur heuay. Pus eta barang warna hideung teh para mitra abus kana sungut aki ganteng. Pih. Cagol teh. Naon ieu? Wah, geuning sisig. Aki ganteng harita teh utah uger para mitra bari anger leungeuna mah nyanyekeul sisig. Di Bah Deni rewas lain dikieuna. Barang nempo useupna teh keuna kana sungut aki ganteng. Aduh, ki ganteng hampura euy. Lain dihaja. Lauk naon tah anu bieu beunang ku dewek? Ka dieu kan? Lumayan leutik oge lah, jang bukti kanu di imah. Aki ganteng teu malire kanu nanya. Manehna anger nonggeng bari uhak ohek. Lung harita sisig teh ku aki ganteng dialungkeun ka Bah Deni. Atuh sakilat ku Bah Deni ditewak. Barang sisig geus aya dina leungeuna, Bah Deni ngahuleng sarta teulila tuluy nanya ka Ki Ganteng. Heh, Ki Ganteng, naha lauk beunang dewek ditukeuran ku sisig? Munah bae, ka dieu kan? Lumayan leutik oge daripada nyamos teu meunang nanaon. Ngadenge Bah Deni ngomong kitu. Aki ganteng anu keur nonggeng bari uhak ohek oge, kuat kanangtung bakat ku teu ngeunah kana omongan Bah Deni. Ngomong naon bieu? Baluk lauk ku dewek ditukeuran ku sisig? Yah, mun erek oge, dewek anu nanya ka si laing. Naon maksudna sisig dipangpengkeun kana sungut dewek? Ku ayana kajadian eta, akhirna Bah Deni jeung Aki Ganteng harita jadi paloba-loba omong. Keur jongjon para sea kitu, Aki Ganteng jeung Bah Deni kagareuwahkeun ku wakuwu nu harita kadenge surak siga nu bunga.
11: Hore! Hore! Eupan dewek aya anu nyantrok euy. Wah wah wah wah wah. Wah. Mani nyeot kieu. Aduh aduh. Naon?
1: Jep harita nu keur para sea teh ngadadak jempe. Paneuteupna manco ka wakuwu anu keur nyeplak-nyeplakeun jejer bari narikan kenur.
11: Siot, siot, siot.
0: Katempok kenur teh harita suat siot kaditu ka dieu. Sangga sababaraha lila wakubu narikan kenur, tuluy jejer teh dikenyang rada ngagiwar ka katuhu. Anu dipalarsangkan teu keuna kana beungeutna siga ti heula. Seplak harita jejer teh dikenyang sataker tanaga. Sabab tarikan lauk teh lumayan berat. Atuh siut harita nu disangka lauk teh milepas sarta lempeng pisan kana lebah sirah aki ganteng. Trung harita kadenge siga aya barang anu ngabentur kana sirah aki ganteng. Atuh goak harita aki ganteng teh ngagoak.
11: Waduh, aduh, cadol teh. Kurang ajar yeuh jelema dua. Kaing teh ngandeuleuk ka bae. Dipitaskeun sia kuaing jejerna.
0: Si horeng para mitra anu bieu nyangkut kana useup wakubu teh lain lauk. Tapi teteh lapis pot nu dijieun tina bahan plastik. Sarta harita eta pispot teh ngahanca kana sirah aki ganteng. Tuluy dicarekan si gawe nyarekan ka jelema.
11: Pispot kurang ajar sia. Wani-wani cucunga kaing.
0: Lung harita pispot teh dialungkeun ka tengah walungan. Ari wakubu nempo bebeunanganna dialungkeun ka tengah walungan teh manehna teu tarima. Tuluy harita teh ngangkarawak nyarekan ka Ki Ganteng.
11: Weh, Ki Ganteng. Nanaonan eta teh euy? Lauk meunang hese cape dialungkeun deui ka tengah walungan.
0: Awas, mun lesot tina useupna, pokona dewek rek nempuhkeun ka si laing. Kenyud, kenyud, kenyud. Harita jejer teh ku wakubu dikenyang dibarengan ku narikan kenur nu digolongan dina kurut kaleng susu. Teu ngendek lila. Nu disangka lauk ku wakubu teh harita geus hanyat ka darat. Kebeg wakubu teh ngarenyag barang nempo anu nyangkut dina useupna teh teteh lapis pot plastik. Lieut wakubu teh ngalieuk ka Ki Ganteng tuluy ngagantawang nyarekan.
11: Weh, Ki Ganteng. Si laing mah sentimen deui. Naon maksudna? Lauk dewek ditukeran ku pispot. Ya, bisi si laing hayang nyaho anu tadi ngait dina useup dewek teh. Kancra bodas deuleu. Nah, ari ayeuna mah jadi pispot.
0: Aki Ganteng teu tarima barang ngadenge wakubu nyarekan manehna teh. Komo disebutkeun geus nukeran lauk ku pispot mah. Atuh kantawang deui bae harita Aki Ganteng oge nyarekan ka wakubu.
11: Ngomong naon dia? Baluk dewek geus nukeran lauk ku pispot. Tah tempo, tarang dewek menyelut gara-gara kabentur ku pispot anu ngait dina useup si laing. Nah si laing teu sadar. Ti tadi oge yeuh, nu ngait dina useup teh lain lauk, tapi pispot. Mata si laing weh anu teu beres.
0: Akhirna deur Aki Ganteng jeung wakubu harita teh jadi katutuluyan pasea merebutkeun mana nu bener. Aribah deni nempo anu pasea teh manehna gancang misah. Sabab mun teu buru-buru dipisah mah bisa jadi anu pasea teh bakal silih babuk make jejer.
11: Geus tong parasea. Kalakuan teh siga bolon bae. Pira oge masalah lauk? Bisi hayang lauk mah tuh bedahkeun balong dewek. Geus jarempe.
1: Tuh tempo tuh. Siga aya jelema awewe ka dieukeun. Leumpangna manis siga nu rusuh kitu.
0: Cek Bah Deni bari harita manehna nunjuk ka girang. Pedah ka tempo aya jelema awewe leumpang sumurusuh ka lebah dinya. Beuki lila anu leumpang teh beuki deukeut, beuki atra. Tetela eta awewe teh tayalian Nini Warsih. Breh ka tempo Nini Warsih harita teh ukur make calana sontog jeung hariguna di samping anuk. Sanggeus deukeut ka nu tiluan, kadenge Nini Warsih harita nyarita rawah riwih.
12: Tulung! Tulung! Aduh, kabeneran ya. Aya si Aa tiluan di dieu. Tulungan tante.
0: Bah Deni mani colohok, barang nempo anu datang teh nyaeta Nini Warsih. Sabab manehna oge apal, Nini Warsih teh nini ganjen. Atuh pon kitu deui wakubu jeung Aki Ganteng nempo aya Nini Warsih di dinya mah paseana teh jadi eureun. Tuluy we akur deui.
11: Wah, ngimpi naon nya aing tadi peuting? Ujug-ujug tepung jeung si tante.
2: Waduh, cilaka ya. Geus aya kana saminggu apan manih nate ngudag-ngudag bae aing. Turug-turug aina pangih di dieu.
0: Ceuk Aki Ganteng ngomong jero hate. Sedang waku barang nyaho Nini Warsih aya di dinya, Cikikik teh seuri bari tuluy nyarita.
2: Hai, bagia teu ing tante, ka mana bae ya? Geuning si tante los-los ulin ka walungan. Oh, neangan Aki Gantengnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu TTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
13: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kumaha apa karaosna tos ngaleut Alpa Propolis sabot?
13: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
13: Mohon kawitna mah saeutaeus ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kuma apa yang nak kawas natos ngaleut sabotol?
13: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita pernah meser deui botol kedua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kedua?
13: Di botol kedua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos na, Pak?
13: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas we nyapanya.
13: Mohon.
3: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
13: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Maaf, dengan Bapak siapa?
16: Saya dengan Bapak Junaidin.
15: Bapak Junaidin?
16: Iya.
15: Alamatnya?
16: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
15: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
16: Yang kedua
15: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
16: Untuk ibu saya.
15: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
16: Ibu Darsi.
15: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
16: Umurnya 64.
15: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
16: Tinggalnya di sebelah.
15: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
16: Matanya perih, gatal dan berair.
15: Oh, berair merah.
16: Merah ya.
15: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
16: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
15: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
16: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
15: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
16: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
15: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
16: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
15: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
16: Amin.
15: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
17: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
18: Radio Peace Ciamis.
19: Radio Peace Ciamis.
18: 102,4 FM.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
20: Ning si tante los-los ulin kawalungan. Oh, niangan aki gantengnya. Meletet mata aki ganteng teh harita meletet kawah kuwu. Barituluy ngamang-ngamang jejer sigarek dibabukeun kawah kuwu. Telila kadenge deui nini warsih nyarita di barung kurawah riwi.
12: Aduh, tante teh keur bingung. Kudu ka mana neangannya? Tadi teh tante keur mandi di girang, nunda pakaian dina luhur nyiru. Koleah teh nyiruna bahe ka tebak angin. Atuh pakaian teh palin. Untung we mandi teh make calana sontog. Nya ieu mah bisi aya anu kungsi ngarawatan, wayahna pulangkeun. Tah, anu tadi palin teh di antarana sendal capit sabeulah. Tului kutang, samping lama, gelung, pispot, malah sisi goge ka bawa palit. Pepeje, lamun teh mah sia manggihan, gera pulangkeun. Pokoknya mun aya anu mulangkeun, kutang rek dibere hadiah.
20: Ngadengin ini warsih nyarita kitu, nutiluan teh pating haruleng. Dina hatena masing-masing pada-pada ngaku, yen maranehna, geus nyemukeun barang-barang anu palit teh anu tadi ditataan ku Nini Warsih. Ngan sigana maranehna rek ngaku teh era. Ari pangna era sabab pasti katohian ku pada baturna yen sabenerna mah anu tadi geus nyangkut kana useupna teh lain lauk tapi barang-barang boga Nini Warsih. Ngan barang ngadengin Nini Warsih rek mere hadiah mah waku harita teh curinghak. Satulina pok harita waku teh nanya. Nu bener tante? Nyaan rek mere hadiah? Naon teh atuh hadiahna teh? Lieuk harita Nini Warsih ngalieuk ka wakuwu. Serengeh seuri bari tuluy ngajawab.
12: Pokoknya anu bisa mulangkeun barang boga tande, rek dibere hadiah mangrupa kasugeman.
20: Ngadenge Nini Warsih ngomong kitu, biridig harita wakuwu teh ngabirigidig. Lieuk harita wakuwu ka Bah Deni, anu kasampak harita Bah Deni teh keur nyoo gelung dina kantong keresek.
21: Buah ieu gelung teh nyaan boga Nini Warsihnya. Kaciri wae loba huisan. Terus ieu sisig oge pasti boga manehna. Dan sok nyisig mah rata-rata Nini-Nini.
20: Selenep harita Bah Deni ngadeketan aki ganteng, anu kabeneran harita teh keur malaweung. Sanggeus deket bus harita gelung jeung sisig teh diasupkeun kana kantong keresek boga aki ganteng. Polah Bah Deni kitu teh katempuan ku wakuwu. Atuh serenge harita wakuwu teh seuri. Tuluy katempo ku manehna Bah Deni ngiceupan. Wakuwu surti, tuluy manehna oge ngadeketan aki ganteng bari pok nyarita. Tah, kumaha aki ganteng? Cek Nini Warsih sing saha anu bisa mulangkeun pakaian jeung sagala rupa boga Nini Warsih bakal dibere hadiah mangrupa kasugemaan cenah.
21: Cing kumaha kira-kirana aki ganteng aya minat?
20: Wakuwu nyarita kituna teh bari sup harita ngasupkeun samping lamba jeung senal capit sabeulah kana kantong keresek aki ganteng. Ari aki ganteng teu ieu boga rasa curiga ka wakuwu. Manehna teh siga nu hare-hare. Tuluy aki ganteng nyarita bari bibir gidigan.
12: Ih, amit-amit teuing. Aduh, kabayang meureunnya lamun dewek dibere kasugemaan ku Nini Warsih. Waduh. Diulang gaper meureun.
20: Nini Warsih siga teu eungeuh kana naon anu dicaritakeun ku tilu jelema. Sabab ceuli Nini Warsih teh sanyatana mah geus kurang denge. Tuluy harita manehna teh nanya deui ditujukeun ka nu tiluan.
12: Kumaha? Cing di antara si Aa anu tiluan? Aya henteu anu bisa mulangkeun barang boga tante? Soklah dijamin bakal dibere hadiah. Nu penting mah barang tante bisa kapi milik deui. Komo eta sisik mah duh, ulah nepikeun ka leungit.
0: Waku jeung Bah Deni silih pelong tuluy pating serengeh bari nunjuk kana

0: asyak-asyak rek dikia ya.
1: Nini Warsih ngomong gitu nate, bari ngadempet dampalengen kenca ku kelekna. Atuh nempok itu wakubu jeng Bah Deni silih toel. Telila pok wakubu nyarita ditujukan ka Nini Warsih. Tanda, sabener nama, barang-barang boga si tante anu palit deh, kabeh oge, ayah terjauh ti dia. Jadi pasti bakal kapi milik diku si tante. Tuli disambung ku aki ganteng harita milu mairan.
0: Nya tante, tong khawatir. Barang-barang si tante ayah di jalan nuduan.
1: Oke, pasti dibikin.
0: Tapi kadenya, tong poho hadiahna ka jalan nuduan.
1: Di situ percaya mah, sok gerak tempo tuh.
0: Dina kantong keresekna, pasti ayah barang-barang boga si tante.
1: Lieuk harita Nini Warsih teh kawakuwu, tuluy nyamperkeun.
0: Cingan, mana kadieukeun kantong keresekna, rek dipariksa.
1: Ceg harita Nini Warsih teh kana kantong keresek boga wakuwu. Tuluy dikodokan. Tapi tetela kantong keresek teh eueuh eusian. Terus harita teh si Nini nyamperkeun Bah Deni, sarua siga tadi Nini Warsih teh ngodokan kantong keresek boga Bah Deni. Tapi tetela dina kantong keresek Bah Deni oge eueuh nanaonan. Huleng harita Nini Warsih teh ngahuleng sakedapan. Tuluy ret kaki ganteng. Kebeg, aki ganteng deh ngarengnya kerewas.
0: Wah, cia kaya. Mangkanin dina kantong keresek aing mah, ayak utang. Wah, nyak utang bogana Nini Warsihnya.
1: Gerendes aki ganteng bari matana meletet kana kantong keresek boga manehna. Gebeg deh bae manehna tinggal gebeg lewih rewas batan tadi. Barang nempo kantong keresek bogana teh, kembung siga loba usian. Padahal tadi manehna teh ukur ngasupkeun kutang.
0: Hai, nah kantong teh bet jadi kembung siga nu loba usian.
1: Gerentes aki ganteng, bari hate nami miti ting sareblak. Inggis bisingnya dina kantong na teh, barang-barang Nini Warsih ayah kabeh didinya.
0: Wah, wah, wah, gawat ye. Aing bakal dibere hadiah kasugemaan ku Nini Warsih. Waduh, mun nya teh kitu, bisa-bisa tilu poe tilu peuting aing moal bisa balik.
1: Nini Warsih jadi panasaran karena kantong keresek boga aki ganteng. Tuluy manehna ngadeukeutan eta kantong anu ngagoler gigireun aki ganteng. Saterusna kantong teh dikodokan tur dibudalkeun eusina. Atuh harita sakumplitna barang boga Nini Warsih teh aya kabeh di dinya.
0: Nah, tetel, aa ganteng anu tos ngarawatan barang-barang tante teh. Samping aya, utang aya, sendal capit sabeulah oge aya. Terus gelung, pispot, jeung sisig oge weuteuh keneh.
1: Ceuk Nini Warsih bari melongkak aki ganteng. Seblak hati aki ganteng teh nyeblak bakat ku kaget. Banget nah harita teh katempo pias.
0: Hai, nyanya barang-barang Nini Warsih bet aya kabeh dina kantong keresek aing. Dengar ti aing mah ya.
1: Gerentes aki ganteng bari melongkana barang-barang boga Nini Warsih anu ngalayah didinya. Bah Deni jeung wakuwu harita maraneh nasilih toel. Wakuwu ngaharewos ka Bah Deni.
2: Bah Deni, pokona jadi lah. Aki ganteng rek dibere hadiah kasugemaan ku Nini Warsih. Urang tinggalkeun yuk.
1: Lu di harewosan Bah Deni harita unggut-unggutan. Tuluy harita duanana saselenepan ini tiata tempat. Atuh harita aki ganteng ditinggalkeun sorangan di baturan ku Nini Warsih.
0: Duh, nuhun pisan, ganteng. Barang-barang boga tante kabeh geus kapi milik deui. Tah, atuh luyu jeung janji tante. Yen sing saha anu bisa mulangkeun barang-barang boga tante, rek dibere hadiah mangrupa kasugemaan. Buat tanggung-tanggung dibikeun kabeh. Hop tah, tilu poe tilu peuting.
1: Cuman harita aki ganteng teh ngarenjang. Kaget lain dikieuna, barang adenge si Nini nyarita kitu. Atuh harita aki ganteng teh, taki-taki manehna rek lompat ninggalkeun Nini Warsih. Ngan edas para mitra, Nini Warsih teh kajen geus kolot oge, manehna teh kacida rancingeusna. Barang nupo, aki ganteng rek indit ninggalkeun manehna, ngan kerewak pe harita. cangkeng aki ganteng teh ku Nini Warsih ditangkep hageu pisan.
0: Ayo, reka mana si A'a teh? Haja-haja aku tante teh, rek dibere ka sukumaan, kalah karek lumpat.
1: Aki ganteng najan lalaki, tapi tanaga nama eleh ku Nini Warsih. Atuh akhirna harita aki ganteng teh digulang gaper ku Nini Warsih.
0: Dewek diperkosa, tolong.
1: Cik Aki ganteng, harita teh rorwesan para mitra. Rorwesan dihompet ku sini ni, bari jeung digulang gaper.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Depangkeun sareng Ibu saha ieu teh Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: 63.
4: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah, ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Oh, Ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
4: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi

0: informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mete
2: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Peace FM

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
3: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
3: 6 sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Nangge obat atau kangge naon?
3: Nangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geningan mung harita wung.
2: Jadi eta mah kangge ieungkulnya penekan sakit teh hungkul.
3: Ah, kitu mohon penekan sakit hungkul eta teh. Tos ngaleut malah anger we deui.
2: Obat Alpha Propolis eta tos dileut kangge Bapak hungkul.
3: Kanggo abdi sareng kun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tah. Tak abdi tah meser we deui kitu 2.
2: Eta panyawatna naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah. Abdi mah lamung. Ah, enakeun cenayana teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
3: Batur-batur pangentenna. Mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpha Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
2: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
2: Positif menggunakan narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dari hasil itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-bening lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, di antaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
5: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
6: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK?
5: Ya, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
7: Berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak kejadian?
5: Tulis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Kayak kan nggak ada, sangat menghormati lah, karena seperti apa, ya.
4: PMK Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat PMK Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. PMK Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
3: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
8: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000, lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan, kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
1: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja. Berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
8: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.
3: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap 2 tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakil Polres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
10: Tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabungnya dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156.000 per tabung gas. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628.000.
9: Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan, maupun bentuk kekerasan lainnya.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
12: Tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, pencurian, kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan, sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya.
3: Petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
13: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan Jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
14: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
13: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
3: Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
15: Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut mengenakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
16: Penataan terkait dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya, bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
3: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ayo dah malah kada juragan.

jago kasebut si Gatot Gaca cenah pahlawan amarta bebenteng nagara jago na kajohor nyang hareup ka Anton dikitu ku aing eueuh jago jeung aing wae bejageun ka si Gatot Gaca teu sieun aing kitu aing mah tibaheula ge teu sieun ku sia-sia aing ku polisi teu sieun ku tentara teu sieun ku lurah teu sieun ku camat teu sieun tah aing mah tibaheula lamun aing mah lamun ku tukang kredit di leuleutik taluk anjeun aing eta inagih teu meunang eueuh anjeun teh hiburan heula aing ngalagu hayang lagu eta geuning lagu si Pop Sunan teh saya teh karangan Kang Dasro lagu kabogoh jauh nu kitu geuning boga kabogoh jauh kade sora aing keur mah jauh goreng padut goblog aja jauhnya goreng padut anjing ka hamur-hamur ongkos mending layak jadinya kene lain kuring di pulau Jawa manehna teu boga pulau aing nu boga pulau mah manehna mah ngontrak di pulau aing aya lagu ieu laguna teh lagu duda kapaksa geuning euy duda rimpu nu kitu geuning ai lagam teh lagam anak jalanan cek batur mah kuring teh duda kapaksa gawe ukur ngamen kalunta lunta pamajikan ngadon di kusur mitoha peda kuring teu usaha punya kanyu kabang bara tapi mun lagu mayarana nungtun doma tatanga jadi bangsat panai geus teu inung geus teu bapa warisan beak ti heula salah kuring hirup loba poya-poya monok moe ujeng rana di hotel bintang 5 tapi mun bintang 7 mah obat sakit kepala dimana

0: nya.
1: Duh, pan kana jandung cing aye nya. Aye nu ngeunah mah lagu Curug Cinulang geuning euy. Di Curug Cinulang

0: mun geus kitu diecer jadi loakan. Kaceretan ku cai Kang Eman. Aing hayang Kang Eman. Kabaseukeun rencana Cipapan. Mengket page nu nyelapina palangkakan mun katojos bareuna salapan bulan.
1: Ya juga ingin naik pembaliut lagu lagi naon lah aling jumlah malah dikebuk wae gacor gacor.

0: gerak tungkul ka jungkur tangah kana sadapan papatkeun sampai pah di modaran baik jig beakeun sapa bodoh sapa pinter sapa bodoh sapa pinter
1: amanan ye pek
0: anjing liar sakitu hapokna pandangan aing
1: karasa maneh
0: karasa naon beunang ge henteu maneh
1: tong api-api sia nyeri mah nyeri we goblok

0: aing mane anjing.
1: Kapan aing ke diteungeul?
0: Beunang ge henteu goblok sia
1: itu. Itu lain ye salah.
0: Usik dong jeblah muana.
2: Balik.
3: Ngangap bon.

sadayana barisan di pihak merawat di pasang rahan bulu itu para nantes bubar sadayana suak ningaka gagahan katak kaca anu luar biasa barang katingali nyetak pangasuna kareta tipati karena kakasina gawaksa gawaksi kaget ningal.

0: passarinho se é.
1: Ei, canta, calha, morrerê, guarda. Saha sampean, ngaran kaulah kamaksa, ngaran kaulah kamaksa. Naon hubunganana sampean jeung Adipati Karang? Pangasuh kareta, penjaga kareta. Karep moal aya nu belas kadundunganana. Iwang ti anak buahna. Utang pasti tak bari, utang lalak bari, utang wilang tak bari. Saat san Gusti Prabu, Gusti Karang leuwih hade kaula nu nandingan pangartebas. Sakarep sampean duaan aku ladeni. Seri jamila untung ala apa sih ini mula tega pati tega nana tega cekal sapuk selipinan selip akal udah mulai mulut

Yeah.

Gawaksi dipun pucal Raden Gatotkaca tiba maring lemah masa senjata. Ia senjata nyemprung tumrapi ngegebulir sinemakan minyak kawas kilat jalanan. Babara satan wakat kusyukut iyip ujung senjata kas solting beskara nangis kugatot kaca ditampan kupanangan sabelah. Lamun tadi tampan bahaya

0: gawak sakeuna dihin pinasti dihin baheula pinasti ayeuna barang ngeucu nyawang emutanana Gatot Kaca kapentang ku senjata nanging malah sabangsuna ieu senjata gawak sa dibalikkeun ku Gatot Kaca lempeng kana ti korona niir kana lak-lakanana nu masih mati tumekaning playa
1: lumayan
0: jam tangan bisa dijual ya. Lah dompet metep kieu euy urang buka da kaing sugan aing duit bako awas
2: bade da bade hati-hati bade euy

0: Salah itu.
1: Jurus naon?
0: Toker ayam.
1: Toker ayam. Woi, kamu sakit.

0: maju sok anjing. Maju setan. Maju iblis.
1: Ieu mah sakawas teu disakolakeun.
0: Wajar aing mah kasar da aing mah teu sakolah. Tapi sabalikna sia nu pinter nyontoan nu hade ka aing, goblok.
1: Maneh teh bisa lemes.
0: Sia lemes aing lemes. Sia kasar aing teh kasar.
1: Dek dicoba. Saha ngaran teh?
0: Aing gareng.
1: Cep gareng.
0: Ulat.
1: Tanyaan bisa eueuh. Bade ka mana?
0: Bade perang.
1: Perang sareng saha?
0: Sareng juragan.
1: Lawani ka aing?
0: Aing teu bari kunaon ka sia anjing. Loh.
1: Dikasaran leuwih radikal.
0: Tabaran.
1: Heeh.
2: Hiji ah.
1: Karasa.
0: Karasa.
1: Deui deui.
2: Dua ah.
1: Karasa.
0: Karasa.
1: Deui deui.
2: Tilu ah.
1: Karasa.
0: Karasa.
1: Deui
0: deui.
1: Woi. Karasa.
0: Karasa.
1: Deui
0: deui.

0: pernah tihian tu malam.
1: Mudun tiga ganawiat bari ngawatak aji Braja Musti
0: ngalongsar jadi babatang iya gawaji
1: Braja Musti. Bodoh pula syarat
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos nanu ya, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos muir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Oh, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.

0: informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio 2,4 Radio Peace FM.
2: Pakaian ini ngeweuhna naonan pisan. Tu geuning. Nah, ayeuna paling saya ieu datang di belah dinya dieu. Nuhun-nuhun. Mudah-mudahan sing engal kagentosan deui dulangkeun ti dieu. Nuhun-nuhun-nuhun-nuhun. Lah. Dawalah. Yo. Juraganana mah dina kaunggulan. Karena geus tato keret teu buka tembung dewe. Geus kekeraot teh kekeraot tato ker. Tong sasih nyahoanan sia. Heuh. Beda kekeraot jeung tato ker. Halo. Dewana sok sanajan dewe aya di tempat perang tapi ulah poe hiburan geuleuh. Hitung-hitung heuh. Sabari syukuran, syukuran dia weh juragana nom ayeuna kaunggulan urang hibur urang. Heeh. Sabari ngantos juragan di Patikarna nyiapkeun pakakas perang. Nyata perang anu bakal leuwih dahsyat. Dugieu duanana gawaksa-gawaksi pangasuhna kareta juragan di Patikarna. Parantos kubur ayeuna tinggal dununganana tanu disupasu di anteun di pika paur ku urang sarea deuh. Dolak kaul heula euy. Dina raraga wali matul urus sareng wali matul hitan nya. Mudah-mudahan ieu atuh putuna Bapa Edi Alebsyarisulah salah sawios nya eta Bapa Ulis di desa Sidamukti sing aya dina ginanyara kawilujengan. Atuh sadayana para penggemar seni wayang golek di Suklakna di Siklukna anu sami ngadedel dina ieu hiburan sajabi ti nonton teh dedel doa ieu ka panganten sareng urang kalih nu dihitan. Mudah-mudahan di urang kalih teh sing pareg rezekina sing sebikin tina balaina kalawan sing ditetepkeun rahmat pitulung ku Allah Subhanahu wa taala. Sanaos ti kitu ti Akang ngabeulujeungkeun nyangakeun sabrang salajan lebet ka cabe mah sampeu nyangakeun hate lumayan lebet ka sae mah henteu atuh nganuhunkeun ka bapa pamarentahan sadempat nyata bapa babinsana bapa kapolsekna sareng bapa kapolres teu hilap bata ais pangampi Sidamukti bapa kuwu nuhun umasihan ieu surat idin kangge lumangsung na hiburan dina raraga wali matul hitan sareng wali matul urus nya kumaha kasadayana para penggemar atuh kapundulur nyata para seniman seniwati nu aya di dieu kasebuh Akang Abah Syabin sareng Mihna nuhun Aa Didi Sumping di Jatiwangi nya nuhun atuh waleh satia teu boleh manco nya atuh teu hilap ka Bos Kunir ti Babakan Cianeuk bapa kuwuna ti Sidamukti atuh teu hilap nya eta ka sadaya penggemar seniman seniwati terutama seni wayang golek atuh teu hilap ka bapa penilik kabudayaan nya bapa urang salarea nya bapa seniman sadaya naku meuteu di wiji-wiji para penggemar seni wayang golek aya di mana-mana nya. Ajak urang Kang Yoyo aja. Kang Yoyo sumpingnya nuhun nuhun nuhun lah hiburan dawala cing-cing mental lagu ya laguna lagu hiburan deui jaipongan aing dekaul ka budak sunatan ngarah dicecep aing ahli waris dek ngantai ka dewek dek nyarecep sinen ge pantadi dina lagu tepang sono kuat ka dibakian duit teh manyawe dewek teu nya euy dek ngararantai deui ulah salah mere duit nyecep dina wayang bakal jadi barokah lah urang barokah jeung ulun heeh bakal kagantian dulu leuwih ti dinya lawan dik kitu geura pek pek hatur geuning yeuh lah jeung manyawe adek gan salin heula ya

0: tugening celeng.
1: Halewos bejati tamang.
0: Ngecek tamang bejati tamang. Jaipungan Bapak hajat, Ibu hajat, ayah itu sepuhna murang kali hitan ayah. Ngabe warakeun ka sadayana ngawartosan ka Ibu hajat, Bapak hajat, upaminya ceptong di amplopan. Alah sepuh akang nuhun nuhun bade nyecok kitu geuning. Yo. Penggemar dewek dileujeung uluh nuhun nuhun nuhun nuhun katampi nuhun nuhun. Bapak kumu aya kitu euy. Bapak kumu Sida Mukti. Lah dek nyecep cadek kedele. Pasihan jalan tegening. Alhamdulillah. Hiji cenya euy. Can temong nu beureum ning euy. Heeh. Abong usum hujan duit ge hararejo kene. Heeh. Sorak. Ngantai. Bapak Kunir ti Cianeuk bade nyecep. Nya. Ahli waris Bapak Ulis eta pangarsana Bapak Hajat bade ngantai.
2: Itu geuning eta.

0: kekekelan lan ujar satu acan nenraskin hancakarapan dina wengi ieu bari ngiring ijab kobul heula sakadat ari hartosna ijab teh lisan kobul pelaksanaan margi urang teh aya paripaos mipit kedah amit ngalak kedah menta nete taraje nincak hamalan nyungsi lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan leuleus jeujeur liat tali kadituna teh malapah gedang margi urang gembrang gembrung dina wengi ieu teh sanes tamuh laku estuning mah urang teh ageung maksadna tina hiburan ulah ngukur janten tongtonan anggur sing janten tungtunan pikeun majuna pangwangunan jiwa nagara bangsa katut agama nya eta nyubadanan lahir kaulaning pamarentah rasa kaulaning rasul kuring kaulaning gusti ai lahir kaulaning pamarentah timimiti pupucuk pamimpin hanapna RW jeung RT anu patut ku urang digugu kalawan diturut kana program sareng pamarentah
1: nu ngadata kulaneun
0: nya eta disarengan ku diri cageur kalakuan bageur kanyaho bener kuringna pinter diri cageur musnaon musnaon geunah kalakuan bageur los ka mana-mana geunah kanyaho bener merenah kuringna pinter tumanina ai rasa kaulaning rasul ieu teh pancadriya pancalima dria angen-angen hiji kaenahan budi nyaeta pangaping daya kabudayaan da urang mah angin kabudayaan ari budayana mah angin Allah angin nu maha kawasa nu kadua kaenahan rasa pangaping badan perasaan cara ngamalkeunana teh manang ka diri batur sing cara ka diri pribadi nu katilu pangaping nyaeta kaendahan pangarti pangaping bakat kasusilaan tumarima urang boga pangawaruh alatan nu mamanggahan boga ilmu alatan guru boga pangabisa yakin ieu teh warisan ti kokolot urang nya eta nu kaopat kaendahan jiwa pangaping darah kalunguhan meunang ai nafsu mah ngan ulah ka nafsuan teuing tadi dieu sing bisa mempernafsu hawa nafsu anu kalima kaendahan cipta pangaping kasampurnaan kacukupan sing bisa nyukupan diri sing bisa nyukupan kulawarga ya sabab ieu teh ibadah nu pangmulya mulyana teh nyaeta maraban kulawarga ujar nganapkahan nyakolakeun jadi anak sabab ai budak teh ieu teh istilahna heuh barang titipan ti pangeran anu mawi ieu bapa hajat bapa didi salah sawis bapa ulis di desa Sidamukti teh heuh nya eta ngalaksanakeun amanah pangeran yen budak teh kudu disunatan diteuk-teuk tungtung siritna nganung harti diteuk-teuk tina sirik pidik jail kan yaya iren palaten dudupak kurumpak puju beriata kaburnya nya disalametkeun dibalegkeun diislamkeun dina wengi ieu mudah-mudahan ieu murang kali teh sing janten jalmi anu saleh kalawan sing tumut ka ibu ramana sing akur jeung sasamana sing pinter sakolana sing guna ka nagara bangsana kalawan sing aya dina ginanyar kawilujengan ya atuh teu hilap ka bapa pamarentahan nuhun kitu ne parantos dipasihan izin lumangsung na ieu hiburan atuh para seniman seniwati nu aya di Curug heus hapunten sanes ne bade ngalalangkungan mangawe urang sasarengan kitu jeung ne di dieu ngeta ngaheuyeuk dayeuh ngolah budaya dina seni tradisi wayang golek. Ujang dulur-dulur kararumpul ujang tiba lida Bapak Iwan atau Bapak Didi nya nuhun nuhun nuhun nuhun bos Unir ujang tiba bakan jeuh kolot urang salarea Abah kamana si Abah Sabin biasa manco di panggung nuhun gitu ujang nuhun nuhun leuh goroan si Epot kada gitu. Alah aya geureun teh di Ibu Hajat cing cenah Kang Cepot menta lagu anu aya patula patali lagu teh jeung budak sunatan urang bere laguna kudu we bret ka Cepot

0: Alhamdulillah kagegelan deui ti Bapak ulis 50.000 atuh 20.000 nama ti payu nuhun kitu nyuhun.
1: Ahli waris teh seueur.
0: Heeh. Dibagi-bagi. Nuhun nuhun nuhun kitu geroan si Aksi Jawala kaul kitu Jawala euy.
1: Heeh. Kang
0: di paleh mana?
1: Itu saur.
0: Burukeun hadir. Burukeun, burukeun hadir.
1: Engal cenah tuuih.
0: Burukeun galakeun kasenian dieu. Kudu ieu kudu sabab seni urang teh wajib dilestarikeun.
1: Oh nyepuh saur Bapak Kabin ge kitu.
0: Rek saha kusaha deui dimumulena ieu budaya urang lamun lain ku bangsa urang. Sabab urang teh urang Sunda, ai urang Sunda teh ulah jadi urang Arab.
1: Urang Sunda mah khususnya urang Sunda.
0: Numata kade urang Sunda bisi leungit jati diri kasunaan.
1: Budaya
0: lamun leungit jati diri kasunaan berarti teteh geus poho kana budayana di mana poho budayana leungit jati dirina di mana geus leungit jati dirina moal aya rasa persatuan jeung kasatuan.
1: Sebat ajen diri teh eta
0: Pak. Disebut ajen diri teh dieu.
1: Nya dunia malah diaku.
0: Oh mau pandai ini mah wayang di tahun 2000 parantes diterima ku masyarakat internasional.
1: Oh ku internal lah tuh
0: alangkungan UNESCO.
1: Oh UNESCO organization
0: UNESCO organization nyaita wayang di tahun 2000 teh parantes diakui ku dunia yen wayang teh sebagai karya agung dunia disebut nage wayang teh maha budaya maha anu teu aya bandinganna budaya kabeh seni aya di dinya.
1: Media wayang teh ieu
0: adi luhung pek dina wayang mah da kumplit seni lukis aya ada wayang mah dicet dilukis di papantos di kumisan di panonan di biwiran seni ukir wayang diukir seni musik aya gamelan seni suara ya sinen aya dalang seni suara seni drama aya ada ngawayang mah drama ngalalakon seni teater wayang make action seni dahar dina wayang setiap jam 2 dahar sareng goreng
1: ya kumplit dina wayang kumplit kena bekenaon atuh
0: seni pahat wayang dipahat gamelan dipahat diukir seni teater seni tari da puguh wayang sok dijogetkeun geuning ku dalang nu matak dalang mah sebagai sutradara sebagai skenario sebagai nyata juru adegan juru hibur juru temang jeung sajabana nu matak wayang disebutna ge maha budaya.
1: Aduh
0: ya
1: juru didik juru penerang
0: juru didik juru penerang juru dahar juru ungkat dingkit kabeh dina seni mah aya juru sulit ge aya dina seni dah paling rusak mah eta bahaya. Bencana alam mah bisa diubaran ku naon ku duit tah ngaruksak mah bencana akhlak geuleuh mun akhlak geus bejat sungang singgung ka hareup anu kitu nepi ka sebeuleun teh nya euy kita kada hati-hati sungguh teh jaga teh terok wae geus tong sungang sakira-kira pinjarin hate we jempewe da teh hayang disengakan aing geus de paling mana pun lanceuk
2: alah
0: udah

0: Beres, jawablah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, sarehatna.
1: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio. Nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Gunana wajib belajar tengah berantas buta huruf.
9: Wajar wayah kieu kukurumukan.
8: Sakeudeung deui keur digoreng keur disiksi keneh bawang nege sia teh. Ngabrantas buta huruf ieu teh tujuan nama. Sabab ieu nagara teh ngabutukeun SDM anu handal. Naon deui SDM teh? Sumber daya manusia anu berkualitas. Aing sugan dewek SDM teh teh susu. Eta mah SDM
9: nama tuh.
8: Supaya urang teh apal kana panca A. Panca 5 A huruf, hiji aksara, 2 agama, 3 akhlak, 4 ahli, 5 amam. Naon aksara? Ai aksara teh moal gelar doktor, profesor, insinyur, dokter anes jeung sajabana moal jadi presiden, wakil presiden, bupati, camat, lurah, hanakna RT jeung RW lamun urang buta aksara. nu bodoh teh. Carana urang apal kana aksara kabuktianana bisa maca ngan maca diri lain maca nu dituliskeun kana buku make pulpen. Sing pinter maca diri.
9: Maca perasaan.
8: Nu leuwih penting mah disebutkeun dina bagbagan agama Iqra kita baka kapabinapsika al yauma alaika hasiba. Prak araranjeun geura ngaji kana kitab dulanggeung ai kitab dulanggeung teh kitab nu aya dina diri. Bener eta bae. Bener.
9: Ngaji teh ulah kaluar dina diri.
8: Itu ai agama, ai agama nganyahokeun mana bener mana salah, mana halal mana haram. Ngan agama kade tong dipake alat politik. Sabab agama lain keur politik, agama tong dipake alat pasya, sabab agama lain keur pasya. Tapi orang berpolitik wajib beragama.
9: Supaya
8: digaweun teteh
9: supaya
8: bener
9: supaya terarah eta teh ku agama
8: ari akhlak ai akhlak moal rame ieu nagara mun jelema alak akhlakna balener kapan ieu teh akhlak teh tadi benerkeun tapi lamun akhlak bener kabeh moal aya nu dagang moal rame moal aya bonon ai barner akhlak
9: monon nih
8: moal aya jablay moal aya meuleun moal aya nu barengkes mun jarma barner kabeh bener
9: tapi perlu dibenerkeun moral
8: bener tak kitu ai ahli tah di dia dina katerangan nyebutkeun bakar pisah kumaha ruksak ieu nagara jeung agama mun dipimpin lain ku ahlina. Tameureun nagara urang pangna cecok wae kitu mun dipimpin teh lain ku ahlina meureun. Lamun dipimpin lain ku ahlina tunggu kahancuranna. Nya tuh. Sabab numutkeun cek balarea cek rakyat anu bodoh yeuh milih pamimpin teh omat ulah beurangan kumaha ulah beurangan gelut lain ulah beurangan sieun kujurik lain naon beurangan sieun aing teu dahar beurangan sieun aing teu nyatu ulah warga sieun teu make nu matak jadi pamimpin culang cileung neangan padogeun di mana-mana. Sieun teh kabeuli mobil, sieun teh kabeuli imah, tah ulah nu kitu. Ulah nu beurangan jadi milih pamimpin teh. Bener. Ai amal sagala rupa ge kudu jeung amal. Ieu amalkeun, ieu amalkeun boro-boro kahirupan pan agama nu mutkeun kudu amal. Loba amal.
9: Sing yo lalitas.
8: Bener. Kitu hebat teh wae euy. Kade kasih gareng kitu ah.
9: Itu
8: burukeun kitu ka dieu
9: Kang Areng
8: euy
9: itu sahur
8: cis kacang pingpingnya sleh nama kajing aya kacang pingpingnya
9: sleh buncis
8: pingping mah eueuh kacangan kade cis kacang na pingping nyengsleng eueuh make jeung aya kacang na pingping nyengsleng paling ge aya ge
9: cis kacang buncis nyengsleng
8: aduh buncis geulo teh sugan aing buncis teh pingping nu bener kata-kata teh bener
9: Selang di ditu akhirna loba turunan
8: lain loba turunan baeuna ge lain celak atuh cang
9: cang di dieu cang di ditu lalakon cinta nurang geus antepeun tong diguar deui carita cinta nu peugat
8: najan kagandung sa gunung najan duriat sa jagat kadeudeuh nu meungkeut paguh akhirna urang papisah
9: ulah culjeun
8: lain ulah culjeun ulah ceurik
9: ulah jerik tong dicecerikan tarimakeun jadi rana kang pasrah jadi duda da geuning ieu kumaha duh kieu kumaha
8: anjing jadi kade nyalagaham eta geuning aya salama nyaho jadi goblok atuh sok nungandungan misi nungandungan misi lagu sunah teh loba dek dangdut segala rupa kaul ka panganteh sok kaul kamurang kali sunah teh
9: iji eta sareng hiji dijumlahkeun jadi dua eta lamun urang geto ngaji tinang tu bisa ngadoa
8: bener
9: eta tadua

0: anjing ngeunaheun si ngeunaheun tapi goong tong ngetarang aing atuh
1: eta teh aya laguna
0: model kieu aya model Kang Darso geuning
1: kumaha
0: lagu calung nu kieu.

0: anjing teh enakeun euy dah. Eta jalu. Rupa-rupa ngan kudu bisa ulalean ka Kang Darso.
1: Ulalean
0: aja ka kajuaan. Aduh. Tak iya seni naon tak sengit kia ya. Tak iya seni kejo. Nu sengit kia. Tak iya seni sango goreng sengit kia mareng.
1: Beda seleng sengit.
0: Kumah ditabeh na lain ditabeh. Digaras nu gitu.
1: Digiling kurang digiling.
2: Digiling. Sukuretan nu gitu. Ae seni berwok.
0: Lain berwok mulun reok sede. Tai reok mun kieu da mana siling hareup da mana. Tai geus ni reok mareng ge. Reok
1: mah uyai reok.
0: Rumit

aye seni pantun aye kayak tak kacapi nata emangnya kacapi dibubut kena sila itu atuh pepes meren muat kena semen dicor bahan nage aya kacapi dina semen ya mah cing cobaan dah wala kayak orang cobaan.

0: mah mah geus ngabrewek geus sila kacapi lamun dijabret kawat mah sok ngabrewek. Wuguh dan ini niki ih ngabrewek sih. Sok lah siap.
1: Anjing enak ngabrewek mah euy.
0: Alah aing marek meuli kacapi ah. Unggah penting rek dijamretan berwek berwek berwek. Tong dirungsak seuni di godok deui. Sok kabalah.
1: Preng preng. Preng nuli dudi dudi preng nuli dudi dudi preng nuli dudi dudi preng dung preng dung preng dung preng dung preng.
0: Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Menang 8888 siki bismillahirrahmanirrahim.
1: Opa lo batuing tuluy kacapian lo kacau duut proeng dung proeng dung proeng bulu kukus ngalun kamanggung kamanggung anapa payung jembaran anu kabasa ada mawa anwas anwar di asuh yang maha agung wakil sajagat pramesti
0: dun proeng dun proeng dun proeng nulingi tipa daringan nulingi tipang payungan dang dayang kresnawati manganyangakun pangapingkeun pangjarikeun aping di belah kulon di belah wetan di belah kidul di belah kaler aping kusadayana
1: dun proeng dun proeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng dompeng

0: Sapura Kampung Jonol di Kolomoh Permen Mentol Bujal Gede Eta Dosol Ukur Dosol Tamah Nolol Ngebeledak Eta Pestol Kuyan Gayun Eta Dovestol. Hei hei hei hei hei hei
1: kompreng.
0: Naon tetep make jengguyan gayun pestol sakara.
2: Ari nu ngabledak madawala pestol di Bekaskeun.
0: Ai nu guyan gayun.
3: Ai nu guyan gayun mah pestol dina kolor jeung obatna dua.
0: Lain pestol atuh utun ingi kitu mah. Da eta reng seni sunah teh. Teu teuy. Hayang cenah silaing nurutan seni batur pe aing geus bisa kana seni Sunda mah. Aya ulah seni kabeh daerah aya seni Minangkabau, seni Batak, seni Padang.
4: Aing seni Minangkabau nu kumaha?
0: Aing Minangkabau mah nu kieu.

0: إله إلا الله لا إله إلا
1: الله. Aduh anjing teh rarasaeun adan aing. Jauh-jauh kita kena tahlil di lembu teh tahlil ya mah. Ai seni padang, ai padang mah make trompet. Trompetan da balak. Kehe urang trompetan. Urang tes lah trompet mah. Trompetan mah geuna lah. Aya trompet mah ieu. Oi. Oi. Brewek geus eueuh goblok trompet mah. Oh trompet mah teu ngabrewek moal mun kacapi dijamret ngabrewek eta trompet mah teu dijamret ditiup. Sok aya trompet ngeheos lamun liangna geus gede. Da bedang beda nu gede liang jeung leutik liang aya nu leutik liang mah mun ditiup teh ngajius. Ces. Tapi lamun nu gede liang mah lamun ditiup teh ber ber ber ber ber sih. Ngageber. Eta hoang cenah kitu. Aduh. Jadi lamun kitu mah bisa dibaratkan pamajikan Kang. Pokona mah lamun ngetes awewe sina kiih we. Mun kiih mah alus keneh barangna. Tapi lamun didengekeun kiih nangis wok wok wok wok wok. Eta mah geus boga anak 17 Kang. Geus abus kompan kitu mah. Heeh. Sagada wala. Cing mah seni padang. Iya iya.

0: Emal itu kudu ngalak mana teren.
1: Siti Nurbaya diudak-udak ku detuk maringih lumpat ke sisi walungan. Aduh, kurantaran datuk maringih kunu hajat diberesa malah tekuat jadi beteng lumpat ke sisi walungan berenengan pacilingan cingekeng dina luhur batu baringih hujun. Kecemplung, kecem

0: Bu?
1: Orang nyebut naon tete orang Padang lalair naon.
0: Oh, benteng lalai anyu.
1: Nu bentes, nu bentes. Orang Padang lalair
0: anyu.
1: Orang Padang lalair
0: anyu.
1: Nu balek ngomong teh nu bentes. Orang Padang lalair
0: anyu.
1: Naon anyu?
0: Anyut.
1: Si juring sia. Duh, ampun. Ah, nya teh jeung orang kanyut. Dina bahasa Sunda mah kanyut mah teu aya lemesna. Mesina bobogaan awewe aya lemesna. Naon bobogaan awewe lemesna? Lambai ngadeg. Ya. Pan bibirna nangtung. Jadi disebutna teh bobogaan awewe mah lambai ngadeg. Hai lalaki mah da eueuh, kanyut mah kanyut teh mah nya aing kana kanyut ku nyebut termos. Kanyut mah kanyut. Dan teu lain jorang, kanyut mah cawokah goblok teh mah. Sabab aing kanyut mah geus jadi paribasa. Sok we tanyakeun ka ibu-ibu nu geus ngajuru gubrag rokok alam dunya dipanyeukeun kantong tina kaen pan disebut nangge kanyut kunang. Lain kanyut si kunang
2: teh. Kanyut kunang bener.
1: Jelema nu wanian, oh pantes eta mah wanian da lahir kanyut. Hartina teh lain kanyut ngegebay. Wanian teh hartina teh nu matak orang Padang mah waranian. Da lahir kanyutnya meureun. Lamun jelema nu beurangan, ah sia mah beurangan kanyutna punuk. Lain naplok beurangan teh, ah sia mah eraan tah kanyutna tarang. Eraan tak kanyut tatarang
2: bener
1: cawok ai gede kanyut burut
2: wah eta
3: bener siapa nama
2: aya sare
3: siapa nama orang bagus orang bagus
1: sastaji ular tanah teuing maneh lalajo
2: Iyo sih, kalau di belak agan.
1: Lamun mana tengah ting, bahaya bisa kasamar senjata.
2: Takis wabi.
1: Duh, kalau olos ya. Dunungan aing ya, amak kena aing.
3: Orang bagus-bagus berani maju. Siapa? Hidup Kurawa. Hidup Kurawa.
1: Agan hidup-hidup Kurawa, hidup Kurawa. Tang-tang usia. Tang-tang. Karep. Abdi nantang
3: ya. Hidup Kurawa
1: weng hidup Kurawa
3: hidup Kurawa
1: hidup Kurawa yuk cukup keren
2: beres
1: dawala abdi klan tang tang kemana
2: mana
3: hidup Kurawa
2: hei hei hidup Panawa hei
1: puguh dengar ngagorowan tukang baso aci goblok sih teh ini uwuh wibawa gitu
2: aduh ampuh
1: kade agak awas katempus komprotan watia perat muta aduk pro kakurawa
3: hidup Kurawa hidup Kurawa

0: kamu yang bernama Gatot Kaca.
1: Orang tak kena gowo.
2: Dunungan aing pada ditanya orang Gatot Kaca ngajawab orang kapino gowo.
0: Kamu yang bernama Gatot Kaca.
1: Memang kaulah Gatot Kaca.
0: Siapa yang di belakangmu? Yang di belakangmu siapa? Yang mukanya seperti kera.
1: Kahing berarti.
0: Nya,
1: aik kera, non kera, kera teh kasep. Iya, bos. Nungun, nungun. Aku udah balik semua. Obah, takil guna nasa kolah teh. Ku akibat buta huruf teh nyaho kera. Disebut kasep kejol nungun. Kuku kera teh monyet. Ih, sial ini bejaan kalancut cacu. Sugan aing kera teh kasep boleh digugu.
0: Mukanya merah seperti buah tomat.
1: Tawaran jus bola.
2: Aku makawe pikiran.
1: Jeng hayang nama ke jeng tawaran jus tomat.
2: Poro-poro jus tomat.
0: Anak buahku, wadiah balat. Kemarilah, kemari, hei, hei.

0: anu tukang irung nasi gaterong.
1: Anjing. Anjing tengah enak aing nyebut terong karena irung. Heh, nu penting liangan anjing. Sanajan irung maneh bangir coba lamun liangna di luhur pan kahujanan ngarebak. Pada aing ngadungkuk disangka eubeuh liangan, tanyakeun ka Ibu Sinen, nu ngadungkuk mah liangna ngeunaheun. Pada aing ngadungkuk disangka eubeuh liangan, justru nu ngadungkuk mah liangna nyempod.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaktian ti pengguna jabut netes Alfa Propolis. Abi ibu namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
2: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
3: Atos ngaleueut sabotol namung alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg kitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan kungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
3: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan kitu
2: alhamdulillah pisannya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehatnya ibunya
3: amin
2: nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Disangka eueuh liangan itu nu ngadungkuk mah liangna dijamin.
0: Lain dikasih beleun ieu anjing. Kudu tepukeun beungeutna beureun. Ini hayang utah anjing ini ya utah mau utah itu goblok dong itu si goblok dia mana ngejak yang rei kai hehehe. Sangaran mana cepot? Tak iya nu goblok mana iya. Ongko ditanya, ongko nanya, siapa tapi dijawab usia. Ngaran dewek teh nu bieu, ngaran dewek nu bieu. Teu percaya anjing. Teu mungkin goblok. Manya yang ngaran nu bieu. Kumaha lamun aing mere onangan ka hatur bapa nu bieu. Teu mungkin goblok. Sia nu bodoh mah. Ngaran dewek teh nu bieu teh cepot. Oh jadi mana teh cepot? Heeh, deuh ya imang jeung beungeut. Eh. Aduh, teu Gusti tepukeun nu make kopeak. Aya ustad mah nyanyo otoropet anjing. Kuruna ge ustad mah maca Quran goblok. Ieu mah ustad nyanyo suling eh iya. Tobat ka aing meureun nya teh. Kana irung nyebut suling. Deh teh teh cucungin teh panjang-panjang deui. Eh, pamajikan mah atoheun dek dioperasi ge ulah. Pajarkeun teh cenah atong diteuk-teuk ngarah aya serep nya kitu. Iyo monggo. Dianggap serep. Sangaran maneh nu make kopeah. Kuring, heeh, Ustaz Dawala. Duh anjing ku Ustaz cigoblok. Teu percaya anjing. Adoli teh yang dipercaya ku sia. Yeah. Manya aya ustad irungna panjang anjing. Naon hubunganna aya ustad jeung irung? Dah, kumaha salatna goblok? Eta sujud teh ge irung mah gedukan na ubin cuk. Nu penting mah jampe nu bener. Jampe nu bener, niat nu hade. Itu dah, percaya padole aya teh yang dipercaya ku sia. Atuh lamun bener mah maneh, ustad teh meureun agama teh Islam. Heeh, atuh mah Yahudi. Ih, lamun bener ngaku agama Islam, aing nanyakeun. Sok. Aing salat subuh sabarakat. Genep. Bener nyahoan si anjing dieu bener. Abong buta da kuring ge nyaho dua atuh. Hiji tanda maneh ngaku ustad lamun bener maneh ustad meureun agama teh Islam.
1: Islam.
0: Cih, aya rukun Islam sabriji.
1: Nyoba ka aing bari maneh mah teu apal. Dek nyoba ka aing. Bari jeung sia ge teu apal amal aing bajing
0: cing hiji tanah bener apa rukun Islam sabariji
1: di mana-mana ge lima
0: hiji syahadat
1: dua
0: salat
1: tilu
0: zakat
1: opat
0: puasa lima munga haji mun kawasa di jalanan bisa aja cing yeah, bener
1: nah beda jeung kuring
0: aing mah rukun Islam teh genep anjing aliran sesat wae genep
1: genep
0: lima genep abdi mun genep di mana nya eh nasi lain deh cicing di ditu kitu
1: panu kalimat teh init ka Mekah heeh aya nu genep mah dek ka mana deui geus di Mekah sileng dek ka mana balik itu ka genep teh balik teh berarti nu ka genep teh balik deui ka dieu parsa teh init mah nu kalimat teh ka Mekah heeh balik deui ka dieu teh nu ka genep teh balik deui
0: manya deh cicing di ditu setegap dulur teu boga gawe eueuh yang paeh di Mekah
1: di mana-mana ngibun geus init ka Mekah teh maralik deui kana kampung halamanana
0: ala bener anjing yeuh euy genep anjing geuning rukun Islam teh ala Gusti bener kana tong lima genep rukun Islam teh geuning da lamun urang cicing geus ka Mekah rangun cicing di ditu mana urang teh teu boga dulur atuh maot deui wae dekadon sangsara pandina agama teu meunang urang nyangsarakeun nyurangan teh bener genep anjing rukun Islam teh
1: abong buta anjing goblok kana teu urang hareuya kitu-kitu na ge manehna bari lain Islam
7: 102,4 FM Miss Radio Ciamis musik masa kini.

0: Ayah tanu mangiket Islam.
1: Alhamdulillah Islam. Ah, bohong manya anjing temu boga janggot Islam teh. Nah memang na perlu janggotan kae Islam teh. Hayu lain Islam,
0: Islam.
1: Kuring teu mawaken celeng.
0: Ye, da geus angus masjidna ge goblok.
1: Nuhun atuh.
0: Bener mana Islam?
1: Islam.
0: Cing rukun Islam sabriji.
1: Sami,
0: sabriji.
1: Sami jeung nu pangker.
0: Genep.
1: Ditambihan deui ku abdi mah hiji jadi 7.
0: Ah, aliran sesat kabeh ieu mah yeuh. Da anu ka-7,
1: anu ka-6 tadi naon?
0: Balik deui ka dieu.
1: Da anu ka-7na mah naek kapal.
0: Nah,
1: masih lain balik di Mekah kada rek naik ojek kitu. Da motor di tengah jalan kumeureun.
0: Alah kubala neraka beh ya nyai.
1: Ha bisa-bisa gelo aing di dieu.
0: Mikiran agama jero-jero teuing dieu. Nyaan bener. Tapi dipikir-pikir kentang da lamun dipikir-pikir mah bisa jadi dalapan meureun. Jeung naon? Jeung dahar goblok. Pepsia kana kapal lamun teu barangakan leuleus paeh deui wae meureun maneh teh.
1: Atuh lamun kitu bisa dalapan.
0: Jeung naon?
1: Jeung nginum. Pepsia geus dahar lamun teu nginum meleg dan eti korot.
0: Ah bener geus eta tukeun dukun Islam bisa dalapan atuh ditambahan deui.
1: Aya kitu eta dibatur ya.
0: Cing hiji tanamana pinter kana tauhid. Tatarucingan jiga aing ah.
1: Sok.
0: Jawab ku sia. Sok. Hideung bubuk.
1: Hideung bubuk.
0: Bodas bubuk.
1: Bodas bubuk.
0: Diabuskeun kana gelas ditinyuh ku cai termos. Naon ah?
1: Kopi.
0: Alah jenius si anjing bener euy. Maripat eta jelema.
1: Manya tahu hidup-hidup patut ya.
0: Bodas cepel dipurulukan bawang daun digoreng make nok dikecapan nikmat
1: aja goreng
0: ahnyaan tauhidna alus ya anjing bener jelema beragama teh ieu mah eta ilmu na luar biasa si goblok
1: manya ilmu kitu nya euy tarucing kitu kana ilmu luar biasa. Dewek
0: dewek
1: dewek mel pertanyaan si lain
0: sok taruh cing dewek
1: dewek teh geuleupang
0: heeh
1: di jalan mangihtai muning di kumaha ku sia
0: iya tadi antep anjing
1: panungguan garing geus garing bisa dihakan eh tapi nafsuun ning sia mah
0: piambekeun taruh cing di goblok. Matak naon lamun ku aing ngiliwat.
1: Geus eueuh jelema ku jadi keresekan.
0: Da beki nyeri geuning sia mah. Matak naon lamun ku aing diantem sina kahujanan.
1: Oh hoyong jadi angin.
0: Puguh da sosok goblok. Anyaan beki geuleuh ieu anjing yeuh.
1: Manya ya soto tai muning.
0: Matak naon lamun ku aing di ruang.
1: Oh hayang asah. Puguh da peuyeum goblok.
0: Jadi jawabannya nah, naon itu
1: dibawa.
0: Dibawa ka mana?
1: Dipopokeun kana beungeut maneh wae.
0: Tah eta mah langkung perih anjeunna mah. Geune bae sabar kana diarah lamun geus lagu aing sia.
1: Aya jelema nu model kitu nya.
0: Kabeh kumpul ka dieu heh, kana rumpul kana rumpul kana rumpul.

Ngeureuyan ka aing. Jangan hina bapak.

0: Raden Gatot Kaca kaget di tengah Kurusetra. Ayah Nupro Kakurama nyata lebut kalapangan palagan yuda.
1: Unerangan di kalir macan silam bayi matukang
0: berapa? Unerangan di Gatot Kaca.

0: suaranya muni ngagrem aya dina aya naonan dina di corona teh moal jelema penjelmaan mau ngahiju. Hiji mah pikeun sebeul si anjing. Sugan aing teh hitut. Moal penjelmaan tina Bang Barak cu. Ejo penjelmaan tina Bang Bung cina aing.
1: Gada-gada.
2: Undang apa?
1: Hutang pati bayar pati, hutang larang bayar, hutang mirang bayar mirang. Hidup kurama.
0: Hidup kurama.
3: Hidup kurama.
1: Hidup kurama.
2: Sabalikna sampean hidup kurama. Keur Gatot Kaca muarik gentar ku ucapan eta. Tetep tetep. Gatot Kaca muarik luntur kabani ngadenge surak model pi hidup kurama. Sasantung Gatot Kaca masih kena aja di kiri. Sanggup ngorbankin jiwa raga, sanggup ngorbankin tanaga pikiran demi rahaya. Cadu mungkuk haram depan. Mua munur sasiku mua ngejat satapak mua nyungkit buk salamar. Ngejat satanya terbias. Eh nyawa. Adikin keselamatan rahaya sajumlah.
1: Wani
2: diri ka bae.
1: Teu kembali. Tegar. Di dulu ka.
2: Hay jago jeung jago mah cuak jue teh ka gimir.
3: Aya eta nu make kopea teh ka urang teh si gandung bowo. Menipan mah nanti dikedipan wae. Mun bogoso atuh aing bere resiko.
2: Siya teh ongkoh lalaki tapi meni centil miuni catri
3: jadinya teh
2: kapan nakarap
3: siya
2: wow
3: ini kelenyi gas
2: etas ya
3: waing makan yalanya wan anu inung nabulan nak anu budugul di paehan sayang eulah jamatkan ya ya kuaing

0: trip.
1: Nanti ji. Gelut menggelut ini ternyata kanjut antara siapanya. Tadi karena bujurnya bakal anak-anak kanjut. Gelut menggelut seperti itu. Nenggel makan nabungut, sabang kanjut malah tenggelut. Usapanan goblok ya. Eta si goblok diskatinya diri. Potong gitu ah. Ya mana mentek kau pijan cepot. Ura rasa mana wabu goblok tegera. Nanaonan ai mana cepot. Aji. Eh, lakinya. Eh, atas ada buku ah.
2: Gitu saya dah lamun tegau siapa amok siapa.

0: lumayan siya si Jungi.
1: Sok siya si Jungo.
2: Jungi, Jungo.
0: Mana si Jungi?
1: Siya si Jungo.
0: Eh, ini padaran.
1: Serius, tak kena ngarepot kena makapai.
0: Ya, gelutnya orang make seni, wah.
1: Make seni kumaha.
0: Gelutnya orang make seni. Urang pakuat-kuat mental.
1: Maksudna lamun maneh dek ditinggal ku urang cek maneh teh ulah moal.
0: Tapi sabaliknya urang lamun dek maneh dek ditinggal ka urang lamun cek urang teh entong ditinggal ulah ditinggal. Lamun dicarek dengan gugu berarti eta teh eleh mentalna
1: kitu.
0: Goreng mentalna teu bisa ngeberung. Bisa mempernapsukan hawa nafsu. Jadi uji sok ayangnya osia. Woi, dek naon?
1: Dek ngeungeuh.
0: Kasia,
1: ka maneh?
0: Oh kitu nya, nya sok atuh da meunang pek teungeul aing. Alah hajik euy. Nyuhun nyeri gitu penasaran dari titah mua nyeri hati teing ayo di titah
1: dek naon
0: dek ngengel
1: kasaha
0: kama ini
1: temenang atu
0: mua ngaku gua ingin sepura tini dek naon
1: dek ngeungeul
0: ka saha
1: ka maneh
0: teu meunang
1: bade maksa
0: kopa teu aing maksa wae anjing maksa sia goblok teu euy
1: dek naon
0: dek ngeungeul
1: ka saha
0: ka maneh
1: teu meunang
0: bade maksa
1: baik ayah yang noraka
0: mung anjing amit-amit mung aing jeung tibatan aing teu neungeul jeung mending teu neungeul jeung tibatan aing abus ka neraka makana ya teu jelema doraka mah
1: kitu
0: dek naon
1: dek neungeul
0: ka saha
1: ka maneh
0: teu meunang
1: dek maksa
0: baik ayah yang noraka mah
1: padoli da dosa ge dosa kuring da dosa dewek teu urusan jeung dirinya
0: oh kitu nya oh patu kitu mah aduh anjing hese diremna si ieu ya.
1: Dek naon
0: dek ngeungeul
1: ka saha
0: ka maneh
1: teu meunang
0: dek maksa
1: bisi doraka
0: paduli da dosa ge dosa aing
1: paek aya hayang digodog dina godogan timah mah jelema neraka teh abus ka neraka ieu di neraka teh timah
0: ih mung anjing mung sia amit-amit aing kudu digodog dina godogan timah mah mung kajeun teu neungeul aing mah moal teu molotok teh sirah teh sia mun taeun salah aing
1: dek naon
0: dek neungeul
1: ka saha
0: ka maneh
1: teu meunang
0: maksa
1: doraka
0: paduli
1: pek aya hayang abus ka neraka mah
0: bae
1: digodog ku timah panas
0: nah tadi teh geus maneh teh aing teh alah kacaritakeun eleh aing
1: salah goblok teh kedua kali aing aduh ampun buku salah jadi antem
3: awas, Teh.
4: Gedor.
3: ada.
4: Terus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayana teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur nya ka Banjar nya modena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di

0: Anda. Sahabat sehat, keluarga Anda.
1: Mohon, Rupina, saling hargai ya, Pak. Pak, kalau urusan Pak, beres. Awas, Areng. Dodor, tak berkat, Areng. Berkat bawa di anak, Areng. Kapil, Areng. Bok, bener, kita bok kiri, Natayan. Dodor. Kelok, siap. Awa acan ing, we acan, we ngomongan, woi.
2: Ini cikan, woi.
1: Kedor, eh kedor. Areng, awas tak berkat areng bawa.

mangwas patate nirakatun tumrang.

Mataram ni ramang adek

0: bejakeun ka ngaranan. Ditunggu ku Dipati Karna deuing. Dan ditunggu ku Karna. Dan ditunggu ku Karna.
1: Baik. Karna di Bandar Bang.
0: Sarang si Gareng ular. Goblong sia.
2: Si Gareng mah ampun. Tajeun wani ti kajauhan.
0: Gatot Kaca.
3: Agak baik bot. Balik bot. Semaka pihatur wa Dipati.
0: Ditarima ka bae. Cunuk waktu ningan mangsa. Poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu wayahna beakeun kasakten anu ampuh di dieu. Sabalikna uah teh kitu. Leungit panca kaki. Ulah noleh kana panca kaki kula warga. Urang diri salaku senapati, urang nanyirkeun bener jenggore.
3: Sae.
0: Sae.
3: Haya. Mang. Sakarep wa bade dipayuna nu ku putra panjenengan.
0: Hayo urang patah-patah ukum.
3: Pegalan man.
0: Singkeut gat.

rumah seeleh tanah. Da memang tiba heula ai manehna mah tukang ngulik. Usik tileuleuteuk diajar silat ti bubudak. Ngurus jurus tilelembut. Sanajan anjeun pinter ora kadengar atos poe jana kulit punyul hing papak ti jagat ningrana. Katibana mah senjata karna. Dibelah mana dipen

Raden Gatot Kaca dihujanan mangrepu-repu senjata di patikaran. Di pentanganku senjata umalayang sapangaing gegane beki luhur berketekat tinggal ya Raden Gatot Kaca. Teu aya senjata anu dugi nyatana kana diri Gatot Kaca.

0: Saya pilih mana senjata-senjata. Senjata-senjata eueuh nu nepi eta ka si Gatot Kaca. Didiekarna
1: nya eta emut karena purwa daksina.
0: Purwa wiwitan daksina Wakasan. Emut ai karena teh ngagaduhan konta. Ari senjata konta teh kapungkur. Dipasrahkeun ku Dewa Gangge Arjuna. Nanging kabayan Dewa Kasamaran. Kurehna kitu ieu senjata konta teh parantos kodrat milik Dipati Karana.
1: Ieu konta teh kapungkur tiasa diangin-angin teu tari alina Jabang Tutuka.
0: Umargi Dewa parantos natratkeun di mana gelar Bratayuda. Ieu konta tiasa digunakeun ku Dipati Karana. Atu bunga ya Dipati Karana emut karena senjata analan konta tuasa dipaut ku Karana.

0: dipakna ieu sanjata kontak terus. Diksa kula braja. Diksa aran pangucap. Ula pamongan braja kepiering pamongan. Ipis-ipis para cina kurang pujangana bisa mati kegaman kamu. Sato mati jama marah kepelayu. Lamun ditembakkeun ieu sanjata kontak karena batu bencar, karena tangkal kairungkan gunung urug sagala saat. Lamun kena karena dada bakal panas tutung satulang sari. Awas. Raden Gatotkaca Bukit Luhur. Dekat tingali jirib dekat aja sadak kehalangan kumega. Dakani pun nalon-nalonan silming ngabil dekat pucat katingal cacap pucat katingal cacur nek
1: si nenek didi air ayus kemana deh
0: kasorot yang beskarakan dia kilat sasi siring sakilat melepat sakilat kata pos sakilat lamun benar yang konta anu jadi pipatin Gatotkaca dek dipentangkan kemana renepin

Panten Gatot Kaca beki luhur beki luhur hampir tekat tingali ieu Gatot Kaca. Ontat purwasa kagungan dipati karena tebih jarakna. Teduki karena nyaeta dirina Gatot Kaca. Nanging di dieu aya hiji cahaya. Hai cahaya teh teu aya sanes. Nyatana guruna Gatot Kaca sukmana pandita kalangbendana anu parantos janji di mana jadi Bratayuda bakal disampeur kitu emutanana ieu pandita kalangbendana ari mardi kalangbendana teh mati na cukang lantaran Gatot Kaca nyaeta naroskeun Dewi Utari wireh inge Abimanyu teh nyaeta parantos suhur naroskeun nahanya Abimanyu parantos nikah deui ka Dewi Siti Sonari kumargi kalangbendana teu tiasa bohong mangut Gatot Kaca greget dugikeun kana masing pati tumekaning praya di kalangbendana. Gatot Kaca hoyong ngiringi sareng kalangbendana nanging diwagah ku kalangbendana malah ngaluarkeun kecap di mana jadi Bratayuda tangtu ama bakal nyampur hidup mulang kalam nirwana kalangbendana ieu senjata kontak disambut ku kalangbendana.

0: warang ikon tak ditinggalan Raden Gatot mayite kalang bendan kumalgi parantos gaduh jang di parang ngaron tok Gatot Gajah Teuninga ikalan bendan atesen siapa kok Rama Guru Syakumaha jang diam di mana jadi Bratayuda kahayang hidup bongan hayang hirup babarengan yu urang babarengan dina poe ayeuna jeung amam wayahna hidup geus waktuna bareng jeung ama urang balik ka alam nirwana ka alam panjang poe panjang alam nu teu kaselang-selang yuk kasih barang ngarontok amles yuk untat ruasa
1: aduh Gusti Adem pun tersangka pun nasib diri Gusti
0: kumalayang wujud darah dan Gatot Kaca malam diawang-awang pisah antara mastaka na sareng jasadna nanging diawang-awang sateuacan pisah wujudna antara mastaka sareng dirina kaluar anu ngancik dina gua Garbaratin Gatot Kaca Dewa Bajingan kiri Dewi Sabda Pangrungu Dewa Tapak mengalang kaluar panca braja braja musti braja wisesa braja kalpa braja denta braja lamatan kaluar pileuleuyan kasasa parantos waktosna hidup ulang ka alam nirwana eyang dek neangan manusia anu ngabogaan seta lutira seta getih lutira getih seta persis pileuleuyan kasasa
2: Sabda Pangrung wayahna eyang bakal pisah sareng hidup incu eyang Raden pileuleuyan pileuleuyan
0: kaluar Dewa Tapak mengalahkan dengan dina datana Gatot Kaca kasih ieu yang Dewa Tapak mangalah anu ngancik dina dada hidep ngalambangkeun perasaan eyang teu mubadir cicing dina wujud hidep yakin hidep bisa ngarasakeun ngamalkeun perasaan manang kadiri batur kawas kadiri sorangan eyang teu mubah eyang teu mubadi cicing di jero awak kitu sono na manatak sigana eyang cantang kumangih deui jalma model hideup pileuleuyan waktuna hidup mulang ka alam kalanggengan mulang ka alam nirwana poe panjang alam nu teu kaselang-selang pileuleuyan kasasa kaluar braja musti tina panangan anu tengengna Gatot Kaca syekh ieu paman braja musti paman paling seseret ieu bisa merengan hidup rebongan hidup geus waktuna mulang ka alam kalangkungan. Eta kontak geus nyaliara dina awak hidup paman teu tuan sanajan dituluykeun da puguh hidup teh ayeuna anu bakal dijemput ku poe akhir pileuleuyan jeung papan Raden Raden kaluar Braja Wisesa tina pandangan anu kiwa.
2: Kasepanak paman Gatot Gacap paman AS seserat dia yang ngahiji jeng jidem apaman paman AI betah membetah tapi hidup geus waktuna mulang ka alam kalangkengan AI hidup tebakan dijemput ku poe akhir poe anu ngariwayatkeun hidup panustrungan hirup di alam neraka.
0: Pileuleuyan kasep kaluar Braja Kapa Braja Dengtap Braja Lamatan pileuleuyan mudah-mudahan di jagat wayang-wayangan aya jelema seperti sida amang mun mangih model hidup dek abus pileuleuyan kasep kaluar Braja Kapa
1: iya mangana jijih dina bujur anu sok seseleketan hayang kahitutkeun demang siakumaha jijih dina bujur hidup kahitutan yang upanas hitut makuat tapi iya kukuntang untuk kuat lain amang denya angka hidup dan buku hidup dan waktu na balik ke Gusti Allah innalillahi wa innalillahi rajiun asyati Allah hidup dan balik ke Allah untuk balik ke kamsapi pileuleuyan mang leungan jalman saperti hidup hampura lain mang teu nyaan da puguh takdir teu bisa dipungkir kadara teu bisa disinglar papasdena nutupi batu hampun mudah-mudahan anu kasep diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala didampi hidup iman Islam nang penuh kaguman dicahkan alam kubur nang hampura kasep pileuleuyan nyaa hidupnya

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
5: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu, upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
4: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
5: Amin.
1: Yeah.
0: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, eta saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran, yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Dan yang ketiga ayat anishkurli wali walidaika. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan solat dan bayar zakat. Artinya, tidak diterima solatnya orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan solat. Perintah ini berangkai pada saat solat dikerjakan, zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayarkan. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul, dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulamanya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya, pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, anishkurli wali walidaika, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapa artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapa. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tertibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapa. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah, dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama. Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas, kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar. Sejak lahirnya kita ke alam dunia ini sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini. Dan untuk itu dia rela peras keringat, banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada suatu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budak. Tapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat? Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Talib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Talib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegari, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Sesudah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, baru bapak. Tiga berbanding satu. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama, yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran, hamalathu wahnan ala wahnin. Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan. Berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita siksa. Yang kepengen dimakan, yang bukan-bukan. Muntah, enggak karu-karuan. Keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan. Dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat, makin lama makin besar. Kemana-mana dibawa. Belum pernah ditaruh. Ah ini berat, mau ke pasar, taruh dulu sebentar. Tidak. Itu ya saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo, itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu itu? Kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan dua pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung, gelisah, tapi masih sempat ngerokok. Si istri sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup, mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya ke alam ini. Dan maha adil Allah. Andai kata pun seorang perempuan kalah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah itu. Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka? Al-gharik. Orang yang mati tenggelam. Kelelep di kali. Itu mati syahid. Syahid akhirat. Apalagi? Sahibul hadmi. Orang yang tertimpa benda keras secara mendadak. mati syahid, syahid akhirat di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. Mati mendapat pahala syahid-syahid akhirat. Tapi jangan diniatin. Kalau diniatin, ah saya mah pilih kelab aja dah. Lu nyebur ke kali, mati syahid. Tidak. Konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, diantaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke alam ini. Lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak. Tengah malam, bapaknya sudah asyik tidur lelah. Si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu, memang sulit untuk tertebus. Oleh karenanya, saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu, setelah itu, bapakmu. Nah, oleh karenanya, apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan, lil walidi 'alal waladi asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita sortir dulu. Ini rambutan yang kontet-kontet kasih babak sono. Saudara hadirin yang saya hormati, satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti. Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril, kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok ano, parasnya begini-begini, temuin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini, kok akan jadi teman saya di surga nanti. Dia samperin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging. Sampai di rumahnya, itu daging dia rebus. Dia rebus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta. Disuapinnya ibunya. Tiap hari kamu kerjakan begini? Tiap hari, kata si anak tadi. Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta ini. Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti. Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti. Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi, diberikan makan oleh anaknya. Jadi taruhlah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jikalau kita bisa menyenangkan hati ibu bapak, oh ibu bapak kita yang mendoakan kita, insya Allah makbul. Dan orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu nak, air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini, seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu, ibu rela nak, mudah-mudahan kau jadi orang berguna, insya Allah hidup ada berkahnya. Tapi kalau hati orang tua sudah masghul, apalagi sampai keluar sumpahnya, banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak durhako, entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya. Iyalah kalau umur 4-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang. 70, 80, 90 tahun. Sesuai dengan janji Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun. Nunakkishu fil khalqi. Berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan hati. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen minta beli es puket. Makan. Lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak ketelepasan omong. Udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-khidmatu in ihtaja. Al-khidmah artinya berbakti, mengabdi kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar, saya ya Rasul. Nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya. Sayyidina Umar heran. Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah suruh cari anak muda namanya Uwais Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, enggak ada potongan, tapi kalau doanya diterima Allah siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang enakan doa sendiri langsung mantap tidak jelek, tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam. Ada orang yang enggak sabar, dia bilang, "Alah, kenapa saya kamu doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi." Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah? Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu yang enggak ngurus tuanya, yang afdol itu yang tua dan banyak ibadahnya, dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al-Qarni ini secontoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya, Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja masih manggil orang, "Tolongin gotongin mak gua noh." Masih minta tolongin. Berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya, ya, karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah, timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni ini, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda. Tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, cari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a, menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etisnya. Wala taqul lahuma uffin, jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff. Uff, hus, oi. Itu dianggap kurang etis. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah, namanya Juraij. Satu hari Juraij ini sedang sholat, sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, "Juraij, tahan. Juraij, sini sebentar." Ibunya rupanya tidak tahu kalau Juraij sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Juraij bimbang dalam hati. Allahumma ummi am solati. Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya solat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia, ibunya manggil lagi, Juraij ta'ali, Juraij sini. Makin bimbang. Allahumma ummi am solati. Ya Allah, yang mana? Solat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih solat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya.
5: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lantaran panggilannya tidak dijawab ini, mangkel rupanya hati sang ibu. Ya Allah, Juraij ini, saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Saya asuh dan saya besarkan dia. Cuma saya panggil tidak mau menjawab, sakit hati saya. Keluar katanya, ya Allah, jangan mati Juraij sebelum dia bertemu orang jahat. Nah, berlalulah riwayat ini. Hari berganti hari, bertukar minggu-minggu pergi, datanglah bulan. Kesolehan anak muda yang bernama Juraij ini terkenal ke seluruh kampung. Dan biasa, kalau ada orang yang soleh, apalagi dia masih muda, yang usil banyak. Dan yang usil ini selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan Juraij ini. Saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya mereka begini aja. Juraij kan masih muda, kita goda pakai harta. Ah, tidak mungkin. Juraij itu bukan orang yang mata duitan, dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan juga tidak bisa. Nah, begini saja, dia kan masih muda toh. Iya, umpanin perempuan aja dah. Kirim cewek yang rada kece. Dicarilah perempuan untuk menggoda Juraij ini. Sampai satu malam, Juraij sedang ibadah di mihrab dalam masjid. Masuk perempuan ini dengan langkah gemulai, dengan suara merdu mendayu-dayu, mencoba merayu, membujuk, mempedaya, mempesona Juraij. Tapi enggak kena. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini sampai bahasa Arabnya Uryanun Talik, tanpa sehelai benang pun lagi lekat di badannya. Menggoda Juraij, memegang Juraij, muter-muter di depan Juraij, tanpa selembar benang pun lekat di badannya. Juraij mantep. Si perempuan karena sudah kadang merasa dibayar, lalu gak berhasil kan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung, di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan hamil. Ketika hamilnya besar, si perempuan ini kemana-mana pidato. Saudara-saudara, kenal enggak Juraij? Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh, yang mainannya di masjid melulu, yang mainannya tasbih melulu, nih perut saya nih. Dia urusannya tuh. Juraij, apa betul? Oh. Akhirnya Juraij dicari orang macam-macam, yang caci maki, bahkan ada yang nyambitin pakai batu sampai berdarah kakinya, berdarah tangannya. Caci maki orang sudah enggak karu-karuan. Masjid lo ya, topeng doang lo. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini, Juraij sedang sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab. Cuma itu ilatnya, dan ibunya pun tidak tahu kalau Juraij sedang sholat. Keluar omongan yang tidak enak, dan omongan itu manjur. Kata Juraij, saudara-saudara begini, apakah di antara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Lalu atas dasar apa saudara menuduh saya? Ya pengakuan si perempuan tadi. Gak bisa dong kalau gak ada saksi. Sekarang begini saja. Bagaimanapun saya ngotot, saudara gak percaya, kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir. Kita tanya dia nanti siapa bapaknya. Baiklah kalau begitu. Ditunggulah saat kelahiran sang bayi. Begitu bayi itu lahir ke alam ini, brown, merah, masih orok. Setelah dibersihkan, ditekan perutnya oleh Juraij. Ya gulam, kul man abak. Hei, bayi, tolong kasih tahu siapa bapakmu. Dengan izin Allah itu orok, bayi yang masih merah ngomong, bapak saya tukang ngangon kambing di kampung Ano. Kata Juraij tuh kan, gua tuh juga bukan gua dah. Gak percaya sih ente, main sabot aja begini akhirnya nih. Ternyata sedang sholat sunnah dipanggil, tidak menjawab, ibunya mangkel, keluar omongan tidak enak, itu masih manjur. Apalagi kalau gak lagi ngapa-ngapain, dipanggil gak jawab. Atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati. Tentu saja lebih manjur lagi ucapan orang tua kita itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kewajiban ini al-ijabatu inda'a, menjawab apabila dipanggil. Teorinya mudah ini, praktiknya yang sulit. Pada suatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting, orang tua manggil. Pada suatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital, orang tua manggil. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis, tuan rumah wajib menghormati tamu, itu sih mudah dalam situasi normal. Tapi coba, malam kita sudah enggak tidur, begitu mau tidur baru mau ngelayap, assalamualaikum tamu. Kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi, bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mestinya istirahat? Mestinya kan hati kita, tamu enggak tahu diri banget, mau tidur datang. Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini, di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, kewajiban anak al-ita'atu in amara ghairi maksiyatin, taat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya, nak, tong, warung pojok yuk, ngapain mbak, kita teler. Umpama anak tidak wajib taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya, nak, gimana kalau kita pindah agama saja. Tidak wajib taat sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah. Anak wajib taat. Dan jangan lupa, kewajiban taat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. Apatah lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadangkala memang kita mengukur dari sudut kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan. Misalnya, ada anak pulang sekolah, langsung ambil layangan sama benang, berangkat ke lapangan. Orang tua, karena melihat jauh ke depan, anak ini lelahnya belum hilang, dipanggil, nak, pulang nak, jangan main layangan, sini dulu kau istirahat, makan, sholat, tidur siang nak, nanti bangun tidur barulah main. Si anak mungkin hatinya ngedumil, bapak, orang main layangan aja dilarang. Ini kesan yang timbul, orang main layangan saja kok dilarang. Padahal larangan ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak itu sendiri. Tapi anak tidak mau mengerti, yang dia tahu, dia dilarang main layangan. Itu cuma karena pandangannya yang tidak jauh menerawang ke depan. Pepatah bilang, sekejam-kejamnya macan tidak ada yang makan anaknya sendiri. Artinya, bagaimanapun kondisinya, orang tua itu tidak ada yang akan sampai untuk menyengsarakan anaknya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi yang keempat, kewajiban untuk taat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, at-takallum ma'ahu billin. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wala tanharhuma, wala taqullahuma uffin, wa qullahuma qawlan karima. Jangan membentak, jangan uff saja, hus saja, itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak maaf-maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Menendang orang tua, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memukul orang tua sendiri, Allah Karim. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini, sampai hati ditendang, dipukul, dibangsat-bangsati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan vonis, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridoan Allah di dalam keridoan ibu bapa, dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapa. Ibu bapa ridho, Allah insyaallah ridho. Ibu bapa murka, Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita? Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke manca negara, bisa segala macam bahasa, didik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Disinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai ya lumayan. Kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. Cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Dan jangan lupa di beberapa daerah yang namanya kiai itu ya, yang disebut kiai, bukan cuma orang yang ngerti agama. Ya kalau saudara ke keraton, keraton Jogja mana? Segala gerobak namanya kiai. Iya toh, kereta kencana itu degung namanya kiai. Lalu jangan lupa itu misi zending pertama namanya juga kiai sadrah gitu. Kiai tapi misi zending. Kalau di sana itu kiai itu panggilan untuk yang dipertua. Kita ziarah cari keramat Mbah Buyut, Mbah Sapu Jagat, Mbah Brojo, macam-macam Mbah. Tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauh lah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumah itu ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri. Keramat hidup. Dengan doanya, hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakiti hatinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut. Kadang-kadang sebagian, di sebagian daerah ya sudah jadi kebiasaan, manggil orang tuanya pakai elu aja. Bapaknya dianggap CS. Salaman juga main kedet aja. Halo be. Di Samsu bapaknya gak boleh meleng, main buat aja. Dari panggilan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar, cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan, apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, wala tanharhuma, jangan membentak, wala taqullahuma uffin, jangan berbicara uff, wa qullahuma qawlan karima, sampaikan berbicara kepadanya dengan qawlan karima, kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta, qawlan karima, kata-kata yang mulia, ya Allah, luhur, indah betul bahasa Quran.
4: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar, oi, uf, itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak. Termasuk orang tua ini, ya mertua. Dok, orang tua kan tiga, dok. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketiganya berfungsi orang tua. Kewajiban ini juga berlaku. So, mertua kan cuma sekedar istilah. Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga. Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita. Sama saja. Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu, itu sudah satu sikap yang tidak adil. Tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri, akan menyakiti hati suami. Berkata dengan kata-kata yang mulia

0: punya penghasilan ya wajar. Yang kita maksud di sini, anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai, bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dan ini juga, kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita itu kita pakaikan yang lebih baik dari kita pakai, yang kita pakai sendiri, kalau bisa. Sebab nantinya sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Si Ano ya, dia enak-enakan ke orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita kok tegel ya, kok sampai hati ya. Dia enak-enakan berdiri di Menara Gading, tapi orang tuanya tiap hari kerja begitu.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah. Yang ketujuh, al-masyu khalfuhu. Kalau jalan, mengiring. Artinya, di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Adab berjalan. Saudara yang saya hormati, ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakangan. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, selonong boy. Ah, orang tua tahu apa sih? Minggir! Waduh, hebat. Saudara hadirin yang saya hormati, al-masyu khalfuhu, berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah, Pak, jangan begitu, Bapak kolot sih. Salah, jangan. Sebab itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka, itu sudah merupakan satu dosa, melukai hati kedua orang tua. Kalau toh dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini, begini, begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana. Dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik sistemnya, komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda, dan orang muda yang tidak menghormati orang tua, bukan golonganku. Jadi seimbang tuh. Yang tua sayang yang muda, yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Ini kewajiban orang muda, hormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda. Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua, lalu yang tua minta dihormati, gila hormat. Gua kan tuaan lo, kalau salaman sama gue cium tangan ya. Pokoknya kalau lo gak nanya, gue gak nanya. Mentang-mentang tua, lalu pasang tarif. Tidak, malah kalau menurut tradisi Islam ya, tradisi Islam saya katakan, Nabi itu siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam. Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Yang duluan ngucap salam. Jadi berebut ngucap salam. Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum, yang nyautin kayak sirawan. Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua malah gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi, tapi gak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini. Kadang-kadang kan pincang, yang tua gak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju, dianggap saingan. Kalau yang begini maju, rusak gua nih. Lalu diteken. Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, nyelongcong jadinya. Kurang ajar sama yang tua. Timbul gap. Timbul misunderstanding. Salah pengertian. Kalau sudah begitu, kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan. Maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang kedelapan sekarang, kewajiban anak itu apa? Al-irdha'u lahu bima radhiya li nafsihi. Mencari keridhaan dari orang tua tentang sesuatu yang dia ridho. Artinya, orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri. Ukurannya diri. Yang orang tua kita senang, kita berupaya senang. Orang tua kita senang ngaji, berusahalah kita untuk senang hadir di majelis ta'lim. Orang tua kita senang baca Quran, kita juga berupaya senang baca Quran. Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya, tidak lain kalau dia melihat anaknya ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh, kalau sudah begitu orang tua itu, cucuran keringatnya, peras keringat, banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak cuma kalau anaknya jadi kaya lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lux, tidak. Lebih dari sekedar itu orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya mengurubungi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat, anak-anaknya juga yang memandikan, anak-anaknya yang menyolatkan, anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat, anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. Tapi kan langka. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan, anak pun kurang perhatian ke arah itu. Begitu bapaknya mati, Amil mana Amil, suruh mandiin. Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi. Tangga-tangga panggil nyembayangin, anaknya malah nonton dari jauh, gak ikut nyembayangin, mokok tegel. Kenapa gak ikut nyembayangin? Ya gak bisa sembayangin. Ya kalau macam Abu Nuwas dulu gak bisa, masih ada akal. Ikut sembayang jenazah. Dia gak tahu kalau sembayang jenazah itu cuma diri, gak pakai ruku, gak pakai sujud. Imam takbir, dia takbir. Begitu takbir kedua, dia kira ruku. Ruku dia. Habis takbir lagi, sujud. Orang-orang gak ada yang sujud. Bingung. Selesai ditanya dia, Abu Nawas kenapa tadi pakai sujud? Dia bilang ini mayit dosanya kebanyakan. Jadi kalau gak pakai sujud dosanya gak diterima katanya. Dosanya gak dikabul, diampuni kalau gak pakai sujud. Makanya saya pakai sujud. Itu sih akal-akalan gitu. Jawaban orang kepepet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah ya, yang kesembilan, al-ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi. Membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita enggak senang judi, jangan dekati judi. Orang tua kita enggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita enggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita enggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas, batasi pergaulan untuk menjaga hatinya. Taulah kita senang, tapi di depan orang tua kan harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik lalu di belakang orang tua merdeka. Kalau di depan orang tua mah kalem. Begitu orang tua hilang, merdeka. Lalu berbuat semau-maunya, tentu tidak. Lalu yang ke-10, addu'a lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Mendoakan kedua orang tuanya tiap kali dia mendoakan dirinya. Ya, kewajiban anak tidak lupa tiap kali berdoa untuk dirinya, orang tuanya disertakan. Rabbighfirli wa li walidayya, ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya. Pak, itu kalau orang tua masih hidup, ya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, antasila akrabaihima, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci. Sama aja ngebenciin orang tuanya. Kan sering kejadian begitu. Zaman orang tuanya masih hidup, kawan medok, kawan lengket, orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Antastaghfiru lahuma wa tad'u lahuma. Mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah jadi orang soleh nikmatnya. Sudah mati pun kita masih kebagian doa. Orang soleh kemana-mana didoakan orang. Dia lagi tidur, ada yang sembahyang. Dalam tahiyat dia baca, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini orang yang soleh, semua orang soleh kebagian doa itu. Walaupun dia lagi tidur, tidurnya didoakan orang. Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan, liwat di kuburannya orang, serem. Bajingan kemarin mati dipendam di sono. Lu jangan lewat sono, lu kesurupan. Liwat orang ngeri. Bagaimana lagi mau mendoakan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya, wa anta tasaddaqu lahumah. Kalau ada rezeki, bersedekah atas nama keduanya. Pak, 100.000 untuk pembangunan masjid, saya niat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya. Insyaallah sampai. Oh, kalau tidak sampai, Rasul tidak akan mengajarkan badal haji itu. Untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama kedua orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi, abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejang wangi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, sama ruang pisan. Ulang berhenti. Tentu yang mudah. Canggih.
2: Oke, lejang wangi sadayana.
3: Wilujeng wangi, kasadayana.
2: Pas dinten Senin deui nya.
3: Leres malam Selasa.
2: Kaping 24 Agustus 2026.
3: Leres pada akhir sasihnya.
2: Aduh, teu karawas. Tas unggal-unggal teh mun ieu tas pada akhir deui, pada akhir deui.
3: Unghun bubuh.
2: Tas pada awal.
3: Awal sasih September. Awal kagiran.
2: Sama tas biasa ya gelaran Sunda lain ya.
3: Laras.
2: Lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sunda lain anu tos aya sa album. Anu sakedap deui bakal ngeluarkan single PSGC.
3: Laras.
1: PSGC nu aing.
2: Aing nu sae.
3: PSGC.
4: Maju terus.
3: Pantang mundur.
2: Terus aya oge ke album kedua.
3: Laras.
2: Aya di digital lah nu ayeuna album kahiji tos aya di YouTube, di Spotify. Terus kangge ngaramekeun status dina WhatsApp atau dina IG, dina Facebook kok gitu asa ngangge lagu-lagu Sunda lain ya.
3: Judulna eng-eng nya nu kahiji
2: mah. Albumna
3: albumna.
2: Itu albumna eng-eng laguna seueur lah. Mudah-mudahan tiasa janten soundtrack perjalanan orang Sunda.
3: Laras, amin.
2: Oke, ulijeng wengi ongge kangge nu aya di TikTok Sunda Land.
3: Laras. Nah,
2: Sunda Land Band, aya Beh-Beh, ayeuna aya Takoyaki Mang Entang.
3: Eh, Mang Entang, Kang Beh-Beh, darawang. Sehat.
4: Ulijeng
2: wengi. KND, nu pastina aya S, SN Tahu.
3: Ulijeng wengi, SN Tahu.
2: Nu pasti live-na sanes di TikTok wae tapi di radio ge aya di 102,4 FM. Ulijeng wengi ongge nu menuju manco di 104 FM biasanya sok aya Kang Dayu tadi paling ini
1: terus itu
2: terus Kang Sadayana oke lah
3: laras.
2: Oh anu di lakbuk teh Kang Deni
3: Kang Deni
2: sebenarnya di daerah dia eta
3: kan ini ngalikeun tuang nanya
1: biasanya di Kuningan
2: di Kuningan oke
1: ini sa Alip sa
2: Alip itu mah TikTok
1: oh itu mantang sih aja yang beh-behnya
3: terus manco alam kita tadi
1: sudah mantang putra mantang Amari putrana nah,
3: tidak ada kan
1: belum
3: ya Allah ya Robi
1: tahun udah alit
3: sih enggak ada mang open
4: alit
2: nejo
1: terus konser mang tang tadi Bandung
3: oh lu ya Allah ya Robi ting dalok dah
2: kita boleh jemui oke Kang Ilham
3: oh iya nyet
2: Ilham
3: jam tuh dah luar
1: gung
2: ayah gung oke ya nggak ada berolahan sih
3: iya gue tetap akhir cerita cerita cerita cerita cerita
1: ayah sirum ya. Mister A.
2: Mister A.
3: Ayah ceng.
2: Ayah. Mulai jaga stadion karena kentang.
3: Kalau biar amit tidak makan bang sehat.
2: Ayah Ergan oke ayah di Desmarani.
3: Lalu jam wangi.
2: Lalu jam wangi saya.
1: Biasanya di teh.
2: Dewi Lestari.
3: Mulai dari.
1: Palah. Jika nama seru ayah.
2: Jika nama sih. Ya mana terpaling ayah Edi Budiman oke Wilujeng Wangi
4: Wilujeng Wangi
3: Wilujeng Wangi kasadayana
2: kasadayana kasadananya
1: itu kamarang kena romo
4: ya cina apa biar teh ay isuk teh cina mencit sapi cina mudar
2: romo
4: sapi
1: kuper baca
3: bulan mulut dah ini nama Wilujeng
4: mencit sapi kau dulu ada ha
3: ya na sasi mulutnya rajaban
4: Raja
3: mulut dan mulut raja abah. Kaya masjid sapi
1: segala rupa. Di
3: korban lebaran haji ya sama.
4: Yang mulut dan
1: mulut. Itu berarti Maulud Nabi teh.
3: Beres.
1: Endingnya.
2: Beres.
1: Kali di nak kalender
2: berum. Berum besok teh libur sekolah besok tu.
1: Jantan. Sagala ge kudu bisa ngahikmahannya.
2: Leres.
1: Ya setiap seperti perayaan Islam
3: leres.
1: Iya ya. Tilu hikmah caranya. Peringati Maulid Nabi Muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam.
1: Jang umat Islam.
2: Cenah kamari teka bujeng bikin video teh KMS 8.
1: Siap, tersawis mantap.
2: Beres acara Kang Prabu Godi Suwarnana.
1: Ngaji
2: ka Sumedang. Aya Ergan sampurasun.
3: Rampes Kang Ergan. Rumah damang sehat.
2: Bebeh mah sugan teh mencit entong.
1: Entong racing.
3: Mencit rengit be.
4: Entong kan aya tandukan.
2: Muludan mah mencit entong.
1: Udah rupa-rupa be.
3: Iya
2: teh. Aya Alip. Assalamualaikum mamang-mamang Sunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kang Alip wilujeng wengi.
2: Istri,
3: Kang. Oh, istri. Teh Alip. Teteh wilujeng wengi udah siap punten.
2: Atas kirimannya udah nyampe ke sini.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun. Teh Alip.
4: Hatur nuhun.
2: Iya. Di Magelang eta teh.
3: Mbak.
2: Mbak
3: Alip. Kirimannya makasih.
1: Mbak Alip ngerti Sunda, Mbak.
3: Aja kaya kue mas,
2: nangkepe. Iya macam apa? Nangke cang di WA MK nak cina buntos.
1: Siap.
2: Okay, nun.
3: Sami.
2: Tuh enak nggak mang cina?
4: Enak banget.
3: Karib.
1: Ngerti.
2: Oh. Ngerti lah.
1: Punya. Soalnya gini. Ini saya baca artikel di Translate langsung ke Sunda.
2: Iya.
1: Bu Alip. Ditranslate ke deui kan.
3: Sekalanya.
2: Leres.
1: Jadi memperingati kelahiran Nabi teh nya
5: sallallahu alaihi wasallam.
1: Eta hijamalan anu alus mulia nya. Dina pelaksanaanna urang disuguhkeun ku kegiatan nu bisa ngingetkeun perjuangan Rasulullah
5: sallallahu
1: alaihi wasallam agama Islam ka seluruh penjuru dunia. Juga deh. Oke, ingatkan kurang
4: juga lah.
1: Jeng
2: tadi guys Indonesia
1: selalu bersolawat. Terus peringati Maulid Nabi kuduna lain sa ukur seremoni tapi jadi momentum.
5: Beres.
1: Sangkan bisa metik hikmah tina peringatan eta.
2: Itu dia
1: eta. Eta hikmah peringatan Maulid Nabi salam teh nyata ke hiji muatkeun kecintaan kepada Nabi. Di peringatan Mauludan ya di urang
2: mah
1: eta kesempatan emas jeung neguhkeun rasa cinta jeung penghormatan ka
5: sallallahu alaihi wasallam.
1: Aku mengenang hari kelahiran beliau gitu. Jadi umat Islam diingatkan kembali tentang sosok nu pernah jadi toladan dina seluruh aspek kehidupan. Terus kecintaan ieu teukur dina bentuk kata-kata cenah. Oke dina tindakan nyata anu miluan karena ajaran jeung sunah beliau
5: sallallahu alaihi wasallam.
1: Itu aya aya non sabda Rasulullahnya artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya,
5: amin,
1: anaknya dan manusia seluruhnya. Di riwayat Al-Bukhari. Siapa yang jodoh busuk belas ya teh?
4: Tep-tep bayar.
3: Panas, kenal kan tep-tep. Lep-lep-lep.
2: Gitu. Kalau Alip teh jenah, bapak orang Kuningan. Jadi ibu yang Magelang. Gitu.
4: Kuningan Jakarta, Kuningan iya. Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
4: Bisi Jakarta apa ya, Kuningan.
5: Benten,
2: teman kita. Cek mantang. Temana apa iki? Mauludan
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam Kang Tan.
2: Ya ya Haji Iman ya. Haji Iman mana ya? Tuh. Resep ai siaran di Karopea gitu. Wapidin sapara kanca.
3: Lu jangan mau Pak Iman.
2: Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam. Amin.
2: Udah gitu.
1: Aing geus bae. Urang geus katebak. Kayana teh mana muludah. pasti sih.
2: Cicing.
1: Makanya juga jedoh.
3: Nah, itu kudu direkapkan kan lama-lama juga. Kita ketang pengawasan. Jadi sih udah ulah cari wera, kudu bener.
4: Bisa ngomong.
1: Wah, kita kuningan, yang Magelang. Berarti karena kudu kunungan, Kang.
3: Kuningan Magelang.
2: Kuningan Gel.
3: Ayune Laraswati. Ini namanya
4: Alip. Ini Jiken.
3: Jiken. Alip.
4: Kuningan Magelang.
3: Oke sih, Alip Batak namanya nama.
4: Kulang.
3: Kulang sama kunyang atau sedih.
4: Kuningan Magelang.
1: Benar.
4: Lagi kulang.
3: Sanes ini mah.
1: Nah, terus yang kedua
3: hilang namanya nanti.
2: Atas sana lah, atas sana.
4: Oke nih dengaran emang
3: kayak.
1: Atau hilang beras tagi itu.
4: Galumbung orang Magelang.
3: Galumbung Magelang.
2: Keturunan janda mang Jawa Sunda.
1: Oh iya. Jasun.
3: Jasun. Kalau aku
1: mah Jawa Disun.
3: Aku mah Jasuke. Jawa Sunda kekere.
1: Jawa Sunda kekeongan.
3: Ini lamin hati ngalan.
1: Kalau ada si Sublah.
3: Siapa?
4: Itu merenya.
1: Muludan.
4: Tidak muludan, Cina.
2: Cing, ayo mulu dan wah ya cahaya.
3: Aku juga sama mau minum dulu.
4: Kita tinggal karena kamera.
1: Ulah-ulah kita bisa ipahe ya nana sih.
3: Lau mana?
4: Lau.
1: Cupan. Bayarum gitu.
2: Ayo jaraman.
4: Apa aja lah
3: ini. Bisi kayak ongen apa nanya.
1: Cing sub lah. Kedua lanjut lah.
3: Siapa enggak?
1: Nuka dua, neladani akhlak yang perbuatan Nabi. Jadi Maulid Nabi teh ngajak umat Islam yang meladani akhlak yang sifat mulia Nabi Muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam.
1: Jiga kesabaran, kejujuran, kanyaah jeung keadilan. Di peringatan ieu merupakan ajang jeung diajar jeung nerapkeun akhlak nu tadi disebutnya. Dina kahirupan sapopoe. Jadi bisa nyiptakeun masyarakat nu leuwih alus jeung harmonis. Cik ayeuna sublak aing nanya. Iye kasabaran, kajujuran, kasih sayang jeung kaadilan teh.
5: Leres.
1: Geus aya di diri sublak.
5: Insyaallah nuju.
1: Lah insyaallah itu disengsirikeun ku si Akel.
4: Lah aya.
1: Can ngomong geus anu teu percaya.
5: Insyaallah panginten urang janten umatna Kangjeng Rasul dinteu-teu geunan kedah neladani panginten nya nyontok ka anjeunna panginten nuhun. Dina setiap kahirupan urang kudu dilarapkeun, urang kudu diterapkeun.
1: Naon teh?
5: Namina kasabaran, teras naon teh teh?
1: Jujuran
5: urang.
1: Soalnya
5: urang
1: jeung keadilan.
5: Jeung keadilan ana.
1: Ayeuna sublah tadi nu tadi disebutkeun.
2: Mustahil
1: teh. Nu paling ngarasa teh dina kasabaran atau dina kajujuran atau dina kanyaah atau dina keadilan.
5: Sadayana dina kahirupan rumah tanggi
1: panjenengan. Sabarang gawe amek-amek.
3: Atawa mau dibejakeun kitu da nama.
4: Mulah kae mah wae kejo ditajong bobokona.
1: Lah disebut jujur, lalu loba ditipu.
3: Aing mah mada i. Tapi da ngaranna oge nang kesabaran mah da kudu dilakonan nya sabar we gitu.
1: Terus kanya heh galing percaya kanya. Eta lobah keadilan.
3: Adil mere nama. Adil mere nafkahna, lahir jeung batinna. Adil menan dina masalah rumah tangga na menan adil dina
1: diadilan oge ku diadili oge ku pamarentahnya
3: eta duka ta pamarentah mah duka adil acara nama teuing da apa bagi dia mah can adil
4: adilna
2: ku naon
3: ya menan adilna jang sebagian eta mah
2: da adil mah jang sebagian
3: hayang mah jang kabehan ku nama adil teh rata gitu.
2: Lawan jeung sebaya
1: pertama di behel.
4: Lamun di behel make ieu.
3: Diboronjong ngunan, geus diboronjongkeun anger we ngohora.
4: Dipen leher pertama.
2: Tapi Wafidin masih jantan intel.
3: Di masjid. Insyaallah.
4: Ayo we
3: intel masjid teh akeh.
1: Geus rada di.
3: Mas salat ieu bakal
1: Bangkat ada dicabut ini entar lama geus mulai nyiapkeun pasukan. Terus kan eta berarti catetnya pingin bah wa wasubla wa pilin teh.
6: Cek mantan.
1: Geus ngarasa opat sifat eta naon
6: cenah? Aye abi kedah kumaha subla.
3: Mang utang mah ada mata koyaki we kitu ka dia deui. Kirimkeun. Sakarep geus teu oge hatur nuhun mang utang. Anu bade meser takoyaki raos pisan kantor ka Mang Tang anu aya di stadion gaskeun pokona nama.
6: Oke
1: okay. Anu katilu mendalami pemahaman terhadap ajaran Islam melalui peringatan Maulid Nabi
5: sallallahu alaihi wasallam
1: di umat Islam sok diingetan wae nya jeung ngagali leuwih jero tentang ajaran Islam jeung kahirupan Nabi Muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam
1: di dua warisan nu paling berharga nu ditinggalkeun ku Rasulullah
5: sallallahu alaihi wasallam
1: eta Al-Qur'an jeung As-Sunnah.
5: Laras.
1: Magi kitu geus kuduna dina peringatan Maulid Nabi ieu bisa ngabangkitkeun semangat buat orang-orang jeung mempelajarina gitu, memahami jeung ngamalkeun ajaran tina dua hal tersebut.
5: Laras.
1: Terus Rasulullah ayat sabdana ya, kutinggalkan pada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat dengannya, yakni kitabullah dan sunnah nabinya.
5: Amin.
1: Allahu alaihi wasallam. Secara keseluruhan peringatan Maulid Nabi ngabogaan hikmah nu bisa dicokot jeung diterapkeun dina kehidupan sapopoénya.
6: Iya.
1: Tah aing enek nanya deui ka si Subla.
3: Ka abdi dewe mah enggak siap.
1: Kan aya dua warisan.
4: Tadi ge cicing teu lepasan.
1: Anu diieukeun ku Rasulullah, sinta Al-Qur'an jeung As-Sunnah.
5: Laras.
1: Kan Akang tadi geus boga sifat kajujuran.
5: Amin.
1: Insyaallah. Urang nanya. Dina sabulan maca Al-Qur'an. Aya sabaraha kali?
4: Paling
1: jawab sih, aing geus di paling geus diakui mah jujur sih.
6: Jujur.
3: Terus terang pangitanaan.
6: Dina 2 tahun lah.
1: Insyaallah. Teu sabulah.
3: Asa sih mah pan 1 tahun ogenan. Aye dina ngalaksanakeun mah terus terus
1: maca. Maca. Ngalaksanakeun kumaha maca ge acan.
3: Teu acan ngalaksanakeunana sumuhun paitan acan tiasa istilahna hatam Al-Qur'an menuju diajar wungkul.
6: Iye mah maca.
3: Maca anak sumuhun.
6: Insyaallah sabaraha kali maca.
1: Ya siap sebab ikro 2
3: nama ikro hiji alif alifan alif batasa
4: alif batasa
3: tapi dah cenah ogen ayah katang pesanana urang tiasa maca kusaha ayat ogenan insyaallah pengintan
4: ya mang ibadah
1: oh ulah salila anah marin kudu ditambahan
3: tadi kali kali ajar
6: ayo mah jurus etano dicekal
3: selagi masih kene urang bisa bernapas
1: cik aing mau nanya lamun salah soal subuh ya tadi lokat kayaknya babacana naon sang salah patiha
3: al-alak
1: kedua
3: Anas
1: lamun maghrib berarti tilutah jadi Anas deh ya
3: Anas deh ayos nah dua surat yang penting nama
1: urang salah mati sholat
3: leken tak lakonan anak ulah nih
1: di nasa surat ya lamun apal jeroan anak terus diamalkan luar biasa
3: eta paitan
1: anu kasebat bela kuaing bahaya soalnya bim
3: anu kasebatna urang husu teh eta menanya apal baca-bacaan anak ngerti karena baca-bacaan anak diregepkan karena diri urang menta ka Allah anu maha kawasa ulahan istilahna sholatnya mikirkan dunia na menang mikirkan harta na mikirkan segala rupa na berat beban urang hirup di tukang teh menang seperti bahasa ini bahwa karena sholat ulah ada sholat senamanya da urang yang harapan ka anu nyiptakan urang teh ini barat urang ke istilahna na onya ngarana teh ngadehes ka anjina menang ngedalkan usi hati urang segala rupa istilahna pamenta urang wajibna dicurahkan waktu na urang ke sholat lain iya mah beban hirup urang dibawa karena ibadah dan mah khusyuk menanya ayo namina khusyuk mana emang SSI salah
1: sama cek aing ngetanya jawab kapan sorangan dihajar ku sorangan
3: gak sihapun kan kada sagala
1: ada manusiawi masalah kawawa dina sholat ada manusiawi kan udah pasti ingat wayat
3: tapi minimal ayah hati anu kudu dihadirkan dina pas waktu
1: urang paling banyak ke sholat inget bujur ta
3: ya Allah ya Robi gusti ting ulah
1: ulah yang
3: sama di pisan.
4: Sok tapi
3: kurang makan mikirna
1: pintas.
3: Insya Allah terang kita mah dijarahukeun heula sacan urang ekan harep ka Allah teh meunang nu aya ogé inget teh kana dosa, inget kana sagala rupa anu pernah dilakonan ku urang, mudah-mudahan mah dihapura ku Allah teh. Biar ibarat dua kan
1: cedok sina antu bejaan tuh.
3: Loba ang dosa mah ya Allah ya Robi teh geus teu kata, geus teu kahitung. Amun cek paribasana gunung mah geus kalawihan gunung meunang lobana sagara teh geus kalawihan lobana sagara. Tapi mudah-mudahan mah
1: nada gara geanakan kan.
3: Mudah-mudahan mah dihapunten ya Allah ya Robi.
2: Aya ini sesahore sop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Atas ketong kok. Raya ada aduh itu dan station itu
5: aduh Sundaland
1: USA selanjutnya wala
2: tukang kuli 99
5: Wilujeng Muni
2: ya Wacici
3: Wacici Wilujeng Muni
1: Wacici
2: dilanjeng dilanjeng
1: Maulid Nabi
5: laras
1: biasanya Maulid Nabi diperingati pada tanggal Sabaracik Robil Awal.
3: Si salah
1: pada tanggal 12 Robil Awal. Bulan ketelu dina kalender Hijriahnya.
5: Laras.
1: Pada awalna Maulid Nabi kan dilakukan ku cara maca selawat jeung tahlil. Nah, seiring berjalan waktu tradisi ieu berkembang. Ku ayana beragam macam caranya. Ayana ngayakun pengajian, kenduri, kenduri teh pesta. Tapi kan nggak ngayakun pawe arak-arakan gitu. Itu apa ya Nabi Muhammad. Jadi momentumnya jadi inget nu tadi Nadani. Nah, tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad teh di Indonesia pertama kali diperkenalkan ku Wali Songo. Nah, menurut artikel ieu, para wali nyebarkan Islam di Indonesia. Para wali teh hayang nepi ka umat Islam di Indonesia teh boga rasa cinta cenanya Nabi. Di perayaan Maulid Nabi di Indonesia sering oge dikaitkan ku tradisi budaya lokal. Itu di sana hari kelahiran Nabi Muhammad di Jawa sering dirayakan ku acara sedekah bumi. Tau mereka sedekah ke jalmi ngabutuhkeun gitu. Nah, iya contohnya ieunya lain katanya. Keutamaan Maulid Nabi. Aduh luas ya berdua.
4: Ketok ayo lebat. Nu mana?
5: Nabi
1: kahiji neguhkeun keimanan jeung ketakwaan. Kedua, ningkat

0: cina leres.
1: Oh,
0: gerebek
1: mulut.
0: Terang, akhirnya.
2: Nah, cik ayo gerebek mulut.
0: Gerebek mulut itu lain doain di gerebek doang.
1: Biasa, pesta rakyat.
0: Oh. Jadi gerebek mulut merupakan wujud rasa syukur umat Islam di Solo atas kelahiran Nabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Tradisi ieu geus jadi ajang silaturahmi cenah antar umat Islam di Solo jeung sekitarna.
2: Leres.
0: Naon bah?
1: Juga enggak mau waper.
0: Rangkaian acara gerebek maulud dimimitian ku nyalenggarakeun sekaten. Sekaten eta upacara keagamaan nu berlangsung salila 15 poe. Jadi salila sekaten keraton Kasunanan Surakarta pasti ngegelar acara pegelaran wayang kulit, pertunjukan musik, gamelan atau pasar malam. Puncak acara gerebeg maulid teh aya nyaeta kirab gunungan. Dijieunna tina hasil bumi. Juga buah-buahan, sayuran jeung dahareunna. Gunungan biasana diarak di Keraton Kasunanan Surakarta. Menuju Masjid Agung Surakarta. Enggak lah bah,
3: enggak apa. Jeung wengi kangge Alip. Kalau di tempatku besok tradisi pengajian serang sunat masal mang.
0: Di mana?
3: Di Magelang berarti.
0: Ada sunat masal Lip. Di sisi sebelah Lip lah.
4: Tinggal itu. Ini sunat lagi. Ini sunat lagi yang keempat kalinya. Kepanjangan. Nggak
1: jelas lagi nih.
4: Aduh, abis dong.
3: Terus tadi saya sahur ya mang cina. Abi can bisa husus salat
0: tasbih. Can bisa salat husus. Sok jol inget seblak can beak. Nya jol. Makanya segala lagi sok beberes heula memang salat teh. Mau seblak keur ngeuneuhna ditinggalkeun salat
4: atuh geus salat seblak nanya tuang heula sing seep.
3: Kadang pas salat mah ning keur diinget-inget di teangan sok jadi inget nya.
0: Iya, mau ikutan. Mang Pidin mau ikutan mang.
4: Oke, pendaftarannya berapa ya, Alip?
0: 40, sunatan masalam gratis.
4: Gratis,
0: gratis. Kalau kesalahan dengan songgen, tololkan dulu.
4: Bisa nggak pakai senso?
0: Ayo, 40 anak, alhamdulillahnya sunatan masalam. Bang Pilih mau ikutan, iya ikutan.
4: Iya, ikut, ikut. Berarti aku yang ke-41 ya, Teh?
0: Jadi, ayah beja di salah siji kaluhuna si Subla. Jadi ayah hiji lengkah deui cing nyadar kenana nyata ceperan. Kabeneran ieu.
4: Mending di ceperan palembah apangueun.
0: Gairung.
1: Malam-malam Jumahan deui
4: ya teh. Eta mah kuti ya.
3: Emang ayeuna mah geuleuan.
0: Bet malam Jumat tanah geus kemen sedih.
4: Nalansa. Bara aya nu nyaneh oge nanangkeun teu sih. Sakeuna panyedotan aku wa.
0: Bisa kayak oke harita sarua karek sekali nah sunatan masa
4: beak mantan
0: kan pas para jina tukang heureuy eta korok itu dihoreon sabet teh anak teh
1: beak kabeh
0: jadi jina beak jeung
4: dina ieu teh nyeropot eta mah meuhan teh nyeropot sih kana mah
0: siganteng mata pas mimiti hidang nanti balik nanya langsung diharewosan ku dulu nanti wayahnya wayahnya cenangan secenet kejadiannya gitu
1: bahulah ayahnya luhan seorang jimat nih kemana
4: sing sabar weh ku curuh
3: ngapilin ke mimpi diukir deh.
1: Diukir jika buah
4: nasa Abima di iya kan di naun nanti nanti di racing kan sehingga kenal pot gitu
1: yang jika penyepengan korsis cina bahkan diukir na jepara
4: naga
0: no api di ma
4: kain deh kain deh
0: jadi jika boga ilmu non bama rawe rontek.
3: Rawe rontek.
4: Aduh tek tek.
0: Setiap ditetek
4: ayah di muncul di.
3: Asal anak di kursi.
4: Iya teh dua kali 17 kali na iya teh.
0: Aing teh tadi dele dele lain jauh tu bisa ti orang Cina itu. Jadi dia jadi dia.
4: Si Akeo sama ayah kuplukan.
0: Bukan ayah koma ayah sunatan masal atau orang mah.
4: Yo

0: nu ayeuna teh beuki lihat.
1: Hayu lahina ang. Da wing mah baheula keur leutik teh lah di sunatan teh. Emang ngiluan sunatan masa jeung lancep bah. Ingat kena di pengadilan agama.
0: Anu make papannya. Stok gitu kan.
1: Lain disensor. Eta yang sering pada ibang lama dibere tum bari naon bakakaknya. Saurang-saurangan teh.
2: Ya ieu teh.
1: Aslinya nya lancep
0: dieu. Kan bakakak anak ayam.
1: Anak kuda.
3: Tempat-tempat
1: pas pala bapak naik ke disunatan mah dibukakan dah mulai kerucan era-era acara mana
0: itu gitu ya ho atau itu dibukakan merek dokter dahan sleting
1: siapa ay pas
3: celana
1: pas hari taker iya nah lancuk ujung kang kurawa aduh iya
0: suka aji aji
1: ku anak ucing megerek deh gege kan toelan misalkan nama menan
2: nah lain kerdekan itu ya kurawa
1: ngus beres
2: oh ngus beres
1: waduh tengah goler kerian biasa ayah duit ayah
0: ku aji baik di kuat ucing nusubla ku entok. Gelang darah peluru jadi kita kayak hulu ya.
1: Bila dok selang naik.
0: Ades. Disuruh dok. Jang dage disuruh dok gajah.
1: Beda anu abah mahnya. Bila mau tandom anu abah.
0: Tandom. Tandom.
1: Lama dia abah. Ya, ada kucing.
0: Cicing cicing itu, kan? Cicing ya. Iya tuh ya, aing teh. Tim ini teh aing teh gak sebar wih bawa. Tidak ngomongin dulu dah.
1: Dah, teh alit tuh dah. Sunatan masal teh alit.
2: Tanggap 2 menit deh.
0: Oh, gitu nggak lanjut.
2: Ini lanjut lah.
0: Gusti ampun ayat gusti, nasi sublah dah.
1: Ya Robi. Teh alit.
0: Kau yang jadi mau kau bawa ke?
2: Pengen jadi intelnya.
1: Daftarin teh alit ya, jangan lupa.
3: Namanya siapa?
0: Daftarin obat batuk.
3: Daftarin namanya siapa? Daftar.
1: Nama aku Sarip. Gak jauh beda dengan nama Alip. Jadi
0: Salip.
1: Salip. Sarip Alip. Sane Salep.
3: Salip.
0: Salip Masa.
2: Oke lah, kalau gue lagi.
1: Oke deh.
3: Oke deh. Eh cuma oke deh.
2: Karena sekarang beli adan.
1: Siap. Bilujeng netepan bisa.
2: Iya.

0: mana. Hey orang Sunda.
1: Orang Sunda kemarana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Iya, lagunya judulnya Aki-Aki.
1: Aki-Aki Anyangan dan Kawas Monyet Kerahannya.
0: Aas, Aki-Aki Sublah.
1: Aki-Aki Kerahannya kan.
2: Mas baik ya. Jadi udah orang yang nempo anuloi kota aki-aki. Kenapa maneh nanti mau jadi aki-aki teh ngerasa jiwa nama orang awal.
1: Oh, abg tuh.
2: Kita tanya kan kira soka wasubla.
1: 35 tahun ih. Si Ake waktu itu harus kena pulang.
3: Dibalikkan ke lima. Lima
1: sih. Apa itu? Buk, nak kemana ke sepehang gitu si Ake.
0: Wilujengongi Sadayana.
1: Wilujengongi.
0: Ketemu lagi sarang Sundalen.
1: Sundalen, iya.
0: Wilujengongi kange Gejis.
1: Gejis, Wilujengongi.
0: Alifa cina siap mang, besok aku daftarin.
1: Aduh, wah, mantap. Harus pakai kakak dong sama KTP. Hah?
0: Kakak slang.
1: Kakak Abdi.
2: Siapkan pisau laser yang tajam.
1: Pakai bedog aja lah.
2: Soalnya ini udah lihat.
3: Kusensor lepas mah.
1: Udah cakia cenah kan.
0: Gak dijadikan ini ya. Jangan usus.
1: Dibengeng.
2: Usus buntus.
3: Wah, payu kelas.
0: Usus goreng pakai balado aja, Pak.
1: Sosis.
3: Sostel.
2: Pakai balado ajak.
1: Perlukan aja pakai uyah.
0: Iya, teperi diperlukan uyah.
1: Dikere, Pak. Dideng-deng.
2: Nah, ini iya, tradisi mau memperingati Mauludannya Maulid Nabi di Banyuwangi ya.
0: Di Banyuwangi.
3: Banyuwangi.
0: Aya naon?
2: Aya ngaranna endog-endogan.
1: Endog-endogan.
2: Di tradisi ieu dilakukan ku masyarakat Banyuwangi
0: setiap
2: tahun pas memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: Ndog-ndogan berarti telur-telur. Sarua artinya euy dalam bahasa Jawa. Sarua na Sunda ge.
0: Ndog itu
2: artinya. Henteu ndog. Mun ku manehna mah ndog-ndogan.
1: Ndog-ndog.
2: Dina tradisi ieu ngalibatkeun ndog anu dikulub terus dihias ku kertas warna-warni. Ya, terus ditancepkeun kana bat kana naon batang pohon pisang
1: sebenarnya pada gol cau
2: ya. Pada gol cau sanggeus acara beres. Sendong teh geus dihias engkena dibagikeun ka masyarakat.
1: Jadi parebutkeun
2: bandanya. Lu lu
1: blam.
2: Habek. Ndog-ndogan oge boga makna nu jero cenah. Ndog nu dihias ngalambangkeun kelahiran Nabi Muhammad, sementara bungkus kertas nu ngahiasi ndog eta ngalambangkeun kesucian jeung kemuliaan Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Kreatifnya.
2: Nya. Nah, terus aya deui dikenal ya, kenal Jawa Tengah nya.
0: Kenal Jawa Tengah.
2: Nya. Sebut nate weh-wehan.
1: Weh, weh.
2: Aya telepon.
1: Telepon keo. Tadi mana lah itu keo?
2: Kan uing sih ini.
1: Komandan di telepon.
0: Angkat dulu, angkat dulu.
3: Angkat dulu langsung
0: batik. Eta tadi teh
1: weh-wehan ya, Bang.
0: Oh, jadi beberapa nah namanya teh
1: sabara hiji pandanya.
0: Sesabara acara gitu nya atau raramean anu diayakeun pas Mauludan,
1: ini
0: di Banyuwangi, nendog-nendogan teh,
3: nendog-nendogan.
0: Mbah dikendal,
1: weh-wehan.
0: Nah, di urang kan sok aya pangaosan, ya.
3: Pangaosan
0: pasti aya kan Mauludan nya.
1: Leres.
0: Pangaosan, bukan mah aya ustad lah terus. Ya intina mah, nya pencerahan lah, rohani buat kita ameh orang teh jadi inget deui atau anu tos lami diajar ka punggur teh tos silap ayeuna di emutan deui
3: imana bertambah
0: deui anu teterang jadi terang
1: teu
0: tos silap emut deui emang wajibnya eta siraman edam. Siraman rohani teh
1: siraman rohani
0: kedah ibaratna kieu nya urang gaduh kendaraan ge kan kudu diisian bensin
1: gitu
0: kan terus
3: urang HP ge kudu dicas
0: kudu dicas nah urang ge meureunan kudu
1: leres
0: si ulah hayu we poho gitu nya
3: dunia
0: cenah berujung dunianya teu beunah
1: di gudag-gudag teh nya hatena kudu dibersihkeun mun nya jiwana mun urang ka diisian deui
2: dunia teu beunang akhirat pohong.
0: Nyata, gitu. Ulah sampai ke seperti itu gitu. Jadi ya kudu kewajiban namanya no. Intina emang orang kudu ya salat lima waktu gitu kan. Nu lain-lainna selain dina ibadah nu lima eta kan dina keseharian ge orang setiap perkataan setiap perjalanan teh kudu jadi bernilai pahala gitu. Jadi nya salat mah kan cuma 5 waktu paling di tina 24 jam kan sabarama 15 menit urinya atau 25 menit urinya. Sesana ka mana? Ka
2: anu parondok tadi. Nah.
1: Aku udah sanjur sepatunya teh apa?
3: Sakolebat gitu.
0: Anu anu sesana deui meureunan sabara jam lah aya aya sarena urinya. Beres. 24 jam kan anu sesana sabara jam teh kudu bernilai ibadahnya dina tidur lagi kudu bernilai ibadah oge kan aya doana gitu kan. Jadi emang terlepas gitu ya setiap lengkah pola orang perkataan orang ge nya mengandung pahala eta nu anu dianjurkeun dan emang kudu leuh next soalna jadi bakal orang ke
1: leres da bakal mulangnya urang teh di dunia mah ngan sakedap di dunia mah urang sapaliwatan
0: ngumpul ya, kan
1: nu abadi mah engke di yaumil akhir di akhirat
0: ke da lamun urang teh salat ayeuna karasa nang ke geus mau teu bisa balik deui
1: mun dihisab pertama teh eta kan salatna urang
0: nya gitu ya seperti itu ya eta mah ingetan ka urang sorangan oge sih sebetulna mah kada
1: pemutan kadir urangnya.
0: So beratnya jadi langkah yang paling berat itu bukan ke gunung bukan ke
3: mana masjidnya
0: tapi ke masjid sah. Aduh, kamu subuh pa beli jeng tunuh.
1: Aduh,
3: ya Allah ya Rabbi. Ya Pak, cair dari diri.
0: Mudah-mudahan sing di kasih
2: yang tunduh atau pa beli jeng sunatan masal.
0: Lawan urang, aduh urang keur gawe kagok cina.
1: Aduh, apa lu tuh masa kedapnya?
3: Mungkin
0: wae dunia
3: mah
0: mau salat-salat
3: coba.
0: Padahal mah rumus nama orang di dunia teh ngesi waktu luang antara waktu salat jeung waktu salat.
1: Di waktu ka waktu teh nya.
0: Jadi nu kurang duniawi teh nu dijalankeun teh eta ngesi waktu kosong waktu salat eta. Gitu cenah.
1: Atau minimal anak orang tegaruh tabungan mungkin di akhirat teh menanjak tiang-tiang
0: terus itu udah kedahai
1: di dunia anak menang sangsara itu buka tabungan itu buka tabungan ya Allah
3: jadi terusin di itu mana bekal nak
1: terus ini pasihan ke mama
3: nah mulai kemasihan
0: gitu kewa masing-masing wah ya ya gitu minta harus
2: lanjut deh weh-wehan tadinya iya tadi kenal Muni Camisan beh-behan
1: beh-behan
0: aduh gambar beh-behan
1: apa lu apa beh-behan
3: kosok abang mah
0: iya tuh gambar masa kecil menjaman ayunnya tengah-tengah apa
2: weh-wehan itu tradisi non silih tuker dahareun dilakukan ku masyarakat Kaliwungu cenah Kabupaten Kendal. Di setiap perayaan Maulid Nabi dahareun dibagikeun biasana ngarupakeun dahareun tradisional khas Kaliwungu ya. Seperti sumpil, jenang, jeung naon dawet gitu. Tradisi ieu ngarupakeun wujud rasa syukur jeung kagumbiraan masyarakat Kendal atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain eta tradisi weh-wehan oge jadi sarana jeung mempererat silaturahmi.
0: Oke.
2: Nah, terus aya deui di Kudus ya. Jadi di Kudus mah ngaranna Ampyang Maulid.
3: Ampyang
2: Maulid nyaeta tradisi memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di desa Loram Kulon dan desa Loram Wetan Kabupaten Kudus. Itu jauh beda jeung tradisi grebeg Maulud Solo. Dina tradisi ieu masyarakat kena ngarak tanduk eusina nasi kepal cenah buah-buahan jeung sayuran. Tanduk eta diarak dina tradisi kirab jeung didoakeun ku tokoh agama setempat.
1: Leres.
2: Nah, terus si tanduk kena dibagikeun ka warga. Teu jarahu beda sih.
1: Saminya.
2: Tah aya di Gorontalo ya.
0: Jauh ieu mah.
2: Tradisi walima. Walimat tuh sapar juga sama walimat.
0: Beda.
2: Oh beda.
3: Beda.
2: Tradisi walimat merupakan salah sahiji cara masyarakat Gorontalo yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad.
0: Salah
2: tradisi iya geus aya sejak abad 17. Pada saat Islam mulai asup ke Gorontalo. Tradisi walima di awalanku ngalantunkan dikir serta pujian sebenarnya nyapu pujian lah ya dilakukan di masjid-masjid sanggeus eta masyarakat terus ngumpul nyieun tolangga atau wadah nu eusina berbagai jenis kue jeung makanan si tolangga ieu kemudian diarak ke masjid terus dibagikan ke masyarakat sekitar. Karena ruah sih sebenarnya
1: berbaginya hanya sedayananya
3: tradisi
2: itu jeung pemersatu lah pemersatu
0: bangsa tuh cek mangtang lah ya an ya nama lah jongkol udah bingung kok main naon
1: itu jangkang
3: ya saran-saran pengawasan dan bukan gue ya
2: cek gue yang mangtang
1: itu jang muludan mangtang
2: itu cenabah seputar Maulud,
0: Maulud Nabi, Nabi bersama Subla LC.
1: LC dan awal itu long cinder lah.
2: Okay, ngereng bingga. Margi mang Subla enjing bade di
3: sepitan.
1: Di antos panggitan cecapan anak.
2: Sarang kau diayakan putih alipan di mana? Magelang.
3: Magelang, bade di sepitan.
1: Tapi kena kena kereta, tapi kena travel kan itu nang.
2: Jadi semula sarang kau sedih rikan tu dapat mana?
0: Ya, mau nggak ada sebelah mana emang larasnya. Udah sabar kali cara mengingat
2: cernanya.
1: Aing gak bayang dicacat di malang-malang.
2: Jadi mang tangi supe, mang sublah terek di sunatan deui.
1: Mama, mau pakai sarung, jangan pakai training kayak kali itu.
2: Di najar rosa tahun tuh sok ayam manjangan deui, mang tang tante kunaon cing.
1: Ayam sirukan.
2: Bukan mang tang.
1: Ada imum lain deh.
3: Manjanganan sih ke awi.
2: Pernah mangi gitu, atau ayo we sirungan.
1: Caga kebayang
2: lagi. Mudah-mudahan, mah bahki, mudah-mudahan mah. Para dia
1: atau anu
2: dokter nyunda tanah ulah nusar wajeng tahun kamari
0: rumah gitu
2: rudetan pasti si yudo itu
1: rudetan
0: cenderung bosan cenanya
3: bosan teras
2: lemun gede
1: anjir teh nyawa bogo masih ada dumbo
0: dumbo ke anaknya
3: dumbo incuna
1: snakehead
0: nah snakehead
3: snakehead
1: ikan ular
3: yang gabus
2: cuma itu hulu orang hulu
0: orang yang sering kita
1: sama pindang pindang moko
0: emang pindang wah lilis pindang
1: itu kuras dan dibuyahan
2: namun ges nyerina ripuh mah nyeri pindang
0: pinggang
1: itu marurung nagan
2: kayak orang di dapur sarua di barek BGI mulu dan tak itu ya
3: gitu sebenarnya semacam pengajian
0: ngosan buah kapi aki kaget debong cau panjangan dari mana mudik tua
1: sana segede debong cau
2: ada debong cau aja gak kelon emak
1: tangkal kabung mantan
3: karena di kurang tuh merenan di Jawa mah lebih rame gitunya acara-acara itu tuh mau gerbek
1: di urang masjid kan
3: ya di urang mah di masjid masjid rame
2: di urang kan arak-arak kan tau pawai teh namun hiji muharram
0: ya pawai apa
3: nih rame
2: itu konvoi Nabi mah paling di masjid
1: masjid ayo bagus ada
2: masa ayo
3: penceramah ustad.
0: Oh, iraha bikin video klip teh cina acan mantang kena
2: beres. Kalau mantang lucu di mixing ini, kita harus beres audionya nembek kena update lah.
1: Insya Allah salah sabar.
2: Dapat skit cina ke September tanggal sabar lagi mulai.
0: Iya emang ni san makanya jika na awal ke tanggal hiji lah ke saya di tina digital mudah-mudahannya.
3: Mudah-mudahan.
0: Amin. Mudah-mudahan lancar segala rupanya.
1: Amin.
2: Itu mantang.
0: Oke. Rupi nama sekedap DG kedah closing gitu.
2: Itu menuju
4: Iya nak itu.
5: Ngajin naon?
2: Atau naon utas
3: gabung.
5: Oh, ayeuna mah tiap Sabtu main PSGC cenah.
2: Pannya puguh. Tiap Sabtu kan aya huma we nya. Di Ciamis teh bulan hareup sabaraha.
5: Teu ayeuna mah keur latihan mun tiap Sabtu.
3: Uji coba nya.
2: Itu, itu
5: mainan
2: susu tiap
5: Sabtu. Oh,
2: pertama teh di Pakansari. Terus di dieu.
5: Di dieu ge aya sabaraha kali da.
2: Laras.
1: Jadi biasana geus Jumat teh terus Sabtu main na keu.
5: Henteu, Ang.
1: Kamisela
5: Jumat sekarang Sabtu.
1: Atau lagi itu masalah sabara Jumatan.
2: Iya, yeah, September mana?
5: September dia mulai ada ya.
3: September.
5: Wah, ramai tuh ke stadion deh.
2: Iya,
5: udah nonton kan itu.
2: Resep kan. Sundalen tuh PSG cang.
3: Langsung.
2: Lain tuh Sundalen jang PSG cang.
5: Ayat
3: tulisan
5: anak. Nangga?
3: Tulisan
1: anak. Nah, tulisan anak aja.
3: Atau ngomong SNRD, SN, Sundalen.
2: Eh, ulah bubar, mantang. Nggak geser, woy, nggak geser. Lebar, atau.
5: Oh, ini, oh, bubar hela menaya menaya
2: pertandingan. Ya, emang pas kan mantang di tempat men isuk-isuknya mantang.
5: Gitu. Oke, atur nuhun sadayana.
1: Atur nuhun. Segala mang sarehat sadayana.
5: Wangi. Wilujeng malam Salasaan.
1: Amin.
5: Wilujeng anu Maulidian ayeuna oge wilujeng sadayana ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-45. Wirujeng ngadangukeun sor.

bahagia, bahagia, bahagia, gelis, bahagia, gelis. Putri Arumsari. Eta lain indung kaula. Cek manehanana. Ini ada teh Dayang Sumbi. Ngaku-ngaku. Yen manehna teh indung aing Dayang Sumbi. Padahal cek aing lain. Ieu mah putri ti kahyangan. Kabayang, kabayang, kabayang. Aing dina mangsa pangantenan jeung putri. Sok. Balat-balat. Singkir-singkirkeun eta kai-kai. Bentuk benungan-benungan. Bukit-bukit kabeh congtok ka didinya. Halangan eta cai keur menetan cai urang pika ngocor ka hilirikeun.

0: ningali kaayaan sarupa kitu. Sang kuryang kacida bungahna lantaran pagaweanana geus ngabuahkeun hasil. Cai geus malik teu ngocor ka sang hiang tikoro. Balumbang jero geus kakeum ku cai. Panyumputan maung, pangkulinan banteng, pamoean uncal mimiti kakeum ku cai. Hangeusina bidat balumpatan nyalemetkeun dirina sewang-sewangan. Teu saeutik nu katingkar ku cai, teu saeutik nu tilelep kakeum, teu saeutik anu paragat nyawana teu bisa lumpat ka mamana. Dina kubungah-bungahna eta sang kuryang ngawih ngahariring sorana nandingan guruhna cai parat ka langit kawasan nu hayang ngendagkeun bentang kadatangkeun kaayaan anu keumgeuman sorana sang kuryang minuhan jagat alam pramudita. Duruk guntur anggur ngalantur hujan angin anggur ulin doradar gelap anggur liar rejeki tara pahili bagja tepa ala-ala alangkara teka harti. Memang sakedeng deui ieu sagara bakal jadi lautan sagara. Sakedeng deui ieu bakal jadi leuwi danau anu gede. Waing jeung baladoran daga geus dibangun geus dipendung ieu. Sakedeng deui cai bakal ngeum ieu jagat bakal ngemplang jadi sagara pikeun aing lalayaran di eta sagara jeung Nyai Putri Arumsari. Duh Arumsari Arumsari tungguan ieu si kakang kakang sang kuryang anu baris jadi pangantenan urang babarengan ngalamang sari anu gelis. Seor ker-ker kaur sada mau kaayaan di jero leuweung beki keueung matak meruring ka pulupunu. Sang kuryang terus ngawih ngariri ngabudalkeun ka bunga hatena. Tapi geus kitu ras inget yen Dayang Sumbi teh menta parahu ke lalayaran keur pangantenan di tengah sagara. Sang kuryang eureun ngawihna ret ka kenca ret ka katuhu milih kai anu panggedena pangawasanana milih kai ku pangawasana neangan nu alus anu kuat nu sakira hade dijieun parahu. Aing hampir poho ieu. Waduh. Hampir poho. Memang sagara geus anges. Sakedeung deui ngemplang cai. Apan aing teh kudu nyieun parahu ke lalayaran jeung Nyai Putri. Waduh. Ieu memeh tengah peuting, sagara geus jadi. Danau geus bukti. Mana gitu aing kudu buru-buru nyieun parahu imah ieu.
1: Oi. Baladoran daka. Siluman selemin barakasaka. Para kuria, hayo bantu kula. Urang ngoran tanggal kayu. Ulah.
2: Paya ke dala.
3: Aya naon Gusti?
2: Wah. Ayu balan-balan urang tuaran dangkal kayu. Terus orang bantu nyen parahu supaya angeuh sagancang. Memeh orang kaburangan wayang kejaya hayu.
1: Hayu kakang, hayu. Hei, kabeh kuno urang tangan kai. Diakutan langsung di nyen parahu. Hayu.
0: Geus kahiji tangkal. Jadi ngekeun deui kedok-kedok. Dituar katinglina mah memang sangkuriang sorangan padahal dibantu ku jin jeung setan siluman. Tekung sidila poro-poro. Kai pengas dauna ngakuruh kabawa angin. Kelker.
2: Ain seserian sia hayu angkutan buru-buru. Urang bantu sangkuriang hayu, hayu.
3: Hayu. Urang bantu sangkuriang urang-urang nyieun parahu. Keur anjeunna Raja Anom urang sanaya.
0: Tangkal kai teh runtuh. Kusang kuriang jeng pada baladna ditek-tek di ala anu gede na terus dipapas di jin parahu.
1: Kedo.
0: Sadaan larokan kai ngalokan cai anu siah ngaguruh. Ngocor kanu hanap keneh ngesian sabudereun leuweung. Ngeum rupa-rupa kakayon nyingkahkeun rebuan sato anu cicing di tengah alas. Didi gawe teh sangkuriang ngabayangkeun poe isuk mun sagara geus anges mun parahu geus rengsek sangkuriang bakal kenah demanina palayaran duaan jeung putri anu keuris nyaeta putri Arumsari nu disangkana nyaeta putri. Buah ati kemang soca pebuton kemang kadaton anu dipika eling unggal peuting nyaeta ku sangkuriang anu ngaran putri keuris Arumsari disangkan aku sangkuriang. Tak itu kayaan sangkuriang hadita jong-jong ngegedok narokan kai melahan kai terus disambung-sambungkan dibantu kepala guru yang jeng surman-surmin pikir ngegeskan parahu cag urang tunahela sangkuriang anu keur digawe nyumponan pamenta dayang sumbi ngapendung walungan Citarum rek dicieun sagera leutik danau keur layaran anu keur pangantenan nyaeta manehna jeung dayang sumbi nu disangkana putri anu keuris ti kahyangan. Ayeuna urang nyarioskeun dayang sumbi disaprak kedal ucap ka sangkuriang. Dayang sumbi tegenah cicing tegenah rasa loba kahariwang jeung kasieun bisi aya itu sinareng ieu anu tumiba repeting eta dayang sumbi teu bisa sare teu daek dahar-dahar acan pipikiranana pinuh ku urusan sangkuriang anu geus terang-terangan rek ngalamar ka dirina bari dek ngawin ka dirina. Dayang sumbi ngerasa sedih jeung tungara lantaran likuran taun ngarep-ngarep anu jadi anak. Berang ngepeting ngadoa kanu maha kawasa buktina bet geningan jadi kieu pangih ku pangihna jeung anakna anak kandungna nyata sangkuriang tapi geningan kalakabokoh kamanehanana ngenahanaha kana diri nanaha manehna teh atuh dikeresakeun kanu maha kawasa bet ngora wae awakna teu ngolotan boh ragana boh jiwana. Hadita teh di luar poek meredong sora cari cangkas jeung babence leang patemalan dialokan ku sora lonok ditema ku sora ajak anu babaung pating cungungung di langit bentang baranang tingkaretip tingkaricep sirih kicepan jeung pada baturna dina kaayaan kitu dayang sumbi diuk ngajentul di tengah imah teu hayang sare teu genah hate lantaran peuting eta peuting anu bakal jadi saksi misahkeun pacengkadan anak jeung indung anu parabut pamadegan.
4: Nun Gusti, mugi Gusti maparin pituduh ka diri abdi. Mugi Gusti nang tayungan ka makhluk Gusti anu nuju menak kararepet.
5: Ya Allah, ya Robi.
4: Abdi percaya Gusti moal ngawidian. Upami hiji anak kawin jeung indung.
0: kitu cek layang Sumbi bari ngarekapkeun diukna mepet Bayu Pancadria anu opat.
6: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
7: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
6: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
7: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
7: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763, Instagram @PerumdamTirtaGaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
7: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
6: terus berkarya untuk negeri.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
10: Bapak Parja, dalang Parja lah, manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
9: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
10: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna, mau 2 rupiah abdi mah mau riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
9: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
10: Abdi tos 73.
9: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
10: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak klinik kak musir kak Kuningan di Perios gitu, tapi dah ada perubahan musa kedap-sekedap gitu.
9: Mohon Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
10: Tenten obat Alpha Propolis.
9: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
10: Di Radio Caldongeng, wayang, pan sabandinten wayang siang bengi teh aya bewayang gitu.
9: Alhamdulillah.

0: Hatur nuhun Pak Parga kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landang jamu tetes alfa propolis Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadelu.
4: Sebelumnya
5: babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga botol,
4: Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
4: Untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dina kaayaan kitu dayang subi diuk ngajentul di tengah imah teu hayang sare teu genah hate lantaran peuting eta peuting anu bakal jadi saksi misahkeun pacengkadan anak jeung indung anu parabut pamadegan.
1: Nun Gusti, mugi Gusti maparin pituduh ka diri abdi. Mugi Gusti nang tayungan ka makhluk Gusti anu nuju menak kararapet. Ya Allah, ya Robi. Abdi percaya Gusti moal ngawidian upami hiji anak kawin jeung induk.
0: Kitu ceuk layang Sumbi bari ngarekapkeun diukna mepet Bayu Pancadria anu opat. Orlap sidakep sinogo tunggal rasa jeung pikir ngahiji manteng kanu maha kawasa. Rap sidakep sinogo tunggal rasa jeung pikir ngahiji mantengkeun ati kanu maha kawasa masrahkeun badan sakujur jiwa raga angin Gusti anu kagungan.
1: Allah, sim kuring nadapi tuluh kedah kumaha, sim kuring daya daya upaya hayang nyegah ya pun anak ulah dugikeun ka kejadian anak kuring baris ngawin indungna. Ya Allah, ya Robi. Ya Allah, ya Robi.
0: Panon Dayang Sumbi beureum napasna diatur pikiran dibersihan dijauhkeun tina pikiran-pikiran anu sakira matak ngotoran kana jiwana Dayang Sumbi waktu harita. Batin manteng kanu maha kawasa nada panang tayungan nada pituduh nada kamurhan Gusti pikeun misahkeunana anu bener jeung mana anu salah sarta kudu kapangih saha anu pangbenerna. Dayang Sumbi nyaan pasrah sumerah kanu maha kawasa lat poho kana kahirupan dunya alam pikiranana saolah-olah ngalayang kaluhur dengir sakabeh wujud nu aya di sabudeureunana dengir sakabeh sora leungit sakabeh tetenyawan leungit ku kahusuan Dayang Sumbi dina ngahadepkeun jiwa raga kanu maha kawasa. Peuting eta peuting anu nangtukeun saha anu baris unggul nah sangkuriang atawa Dayang Sumbi nah anak atawa indung dina hal ieu kersaning pangeran anu baris mutuskeunana. Dayang Sumbi buleud kayakinan ngarasa yen dirina anu bener dirina anu bener sabab geus teu sak deui pamuda anu tadi maksa ngalamar taya deui iwal ti anakna pribadi nukung si dikandungan sarapan bulan lilana nukung si disusuan anukung si dihuapan anukung si diparende dipapatahan dinasehatan diatik dididikan anu parupa elmu sangkuriang teh hiji anak anu bareto diayun ambingkeun anu bareto dipikanya ah dipiara didama-dama diwari datang bari mawa pasoalan anu kacida rumitna lantaran anakna nungaran sangkuriang datang teh bari ngalamar maksa ngajak kawin make alasan kersaning nu maha kawasa saha nu bakal dikabul niatna kunu kawasa nah indung atawa anak nah Dayang Sumbi atawa sangkuriang. Dayang Sumbi boga keyakinan anu kuat lantaran geus puluhan taun tatapa nyernakeun diri neuleuman hakikat hirup ngalenyepan kakawasaan pangeran. Dayang Sumbi yakin anu sayakin yakinna yen pangeran bakal aya di pihak dirina bakal nulung kamanehanna bakal ngagagalkeun niat sangkuriang anakna. Dayang Sumbi boga anggapan bakawe anu dibikeun ka sangkuriang mustahil mun pisa angeus dina jero sapeuting mustahil ceuk perasaan Dayang Sumbi eta syarat anu beurak pikeun manusia biasa. Naeta minta persyaratan geus ngabendung walungan nyeun sagara keur layaran. Eta lain pagawean enteng-enteng lamun manusia biasa mah. Lamun sang kuriang gagal nyeun sagara haratina gagal kawin jeung Dayang Sumbi. Tapi samemeh tengah peuting dumadakan alam robah. Nu tadina sepi cempling dadak rame kurubarupa sora. Angin mimiti ngaguruh dang daunan tepi kaseah rupa-rupa sato kadenge pating ceradit pating koreak pating kalaur awor ngajadi hiji ngaguruh dir gunung uruk. Langit lenglang bentang baranang tapi kaayanana kawasrek hujan angin dordar kelap. Bumi ener alam asarek runtag saung oge asarek runtuh oyak-oyagan. Madhab kadenge anjing babaung pate malang disusul ku sorak koreak pating koreak heulang hingkik pating jararit kutuk jeung puek pate malang monyet-monyet ting jararit ting cerewet bari jungjreng laluncatan maung pating galaur badakna pating salegon eta kabeh kadenge ku Dayang Sumbi anu keur khusyuk mantengkeun batin kana maha kawasa. Biasana mun peuting teh sok sepi jempling paling oge kadenge sora koreak sakali-kaliun atawa sora ajak anu baung tapi hari tamah ngadadak rame mata keeng mata kukurayeun matak maluring ka kulu-kulu. Ari Dayang Sumbi boga sangkaan eta sora datang tina dirina pribadi pikir tina batin kaluar tina jiwana. Eta sangka anda yang Sumbi ngakoda kanu keur husu mujas medi supaya gagal niat nasang kuriang tetulus madepkeun jiwa kanu makawasa. Biasana kitu Dayang Sumbi usaha satekah polah nahan perasaan muserkeun jiwa jeung pikiran mepet bayu pancadria anu opat tapi beki husu beki tarik kadenge na eta sora-sora teh aneh puguh oge beda pisan jeung biasana. Dasasari nama lamun anu kadenge teh sora palsu sora anu datang cina diri na pribadi kitu biasana mah lamun Dayang Sumbi keur tatapa diteken ku kahusuan sok leungit sok sirna robah jadi sepi jempling tara aya anu kadenge. Tapi hari tamah tekitu sora-sora teh kalah beki tarik beki atra beki gane ngakuruh ngakoda kanu keur tapa tirakat. Akhirna Dayang Sumbi eleh pikiranana buyar kakoda ku sora anu serem pikasieuneun jung cengkat renghap balik napas jero terus ngusap beungeut.
1: Aing teu bisa husu ieu mawentangkan agung ya Allah ya Rabbi kudu kumaha tuh ieu ngagagalkeun anak rencana anak aing. Duh aneh di sora naon eta nah sora tina batin aing atau memang sora nu sanyana sora nu nyata teh kahartik teuing teh kahartik teuing da biasa mah sora kieu teh ukur denengian wungkul ukur palsu. Tapi sakitu aing husu mujas medi tetep dikagoda ku ieu sora.
0: Dayang Sumbi nangtung terus kaluar ti kamarna turun ka buruan bakat ku panasaran hayang nyaho naha naon anu geus kejadian naha di mana datangna sora. Barang cut ka buruan kadenge kawayan jemas sora anu ngaguruh teh datangna ti jero leuweung geuningan. Di barung ku sora sasatoan anu kacida ganengna atuh kaget Dayang Sumbi teh.
1: Ay. Nah aya naon ieu? Nah kunaon eta sasatoan tepi ka ngakuru kitu? Lamun sieun-sieun kunaon? Mun kagaruahkeun kunaon? Asa kabina-bina teuing. Tara-tara ti sasari tengah peuting ki ereng-erengan. Sora sato leuweung di irung tutupan begegaran engkieu.
0: Dayang Sumbi bingung ngancan bisa nengguh kena naon-naon anu geus kajadian.
1: Suranaun iya, suranaun iya atuh teh, suranaun, suranaun, suranaun. Suranaun ngaburuh, tebu udah nengian.
0: Kalacat, Dayang Sumbi unggah deui ka imah. Berk diuk keureum peureum, nyoba-nyoba rek museurkeun deui pikiran. Supaya husu bisa mantengkeun deui ka maha kawasa. Tapi gagal. Sora-sora anu kadenge beuki tarik, beuki tarik, beuki tarik. Mata keung jeung mata keuman keur Dayang Sumbi waktu harita.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
5: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiru iya, gitu bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekan
6: biasa sok dipijet
5: pijetan enak mantu gitu.
4: Entah ini teh bapak di landongan ku
5: alpa propolis.
4: Alpa propolis teh uninga ti manten bapak
5: di radio.
4: Cara ngangge-na kumaha bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
5: Bapak menten seep sabotol.
4: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya aya tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura.
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Enggak berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
10: Iya.
9: Oh, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
10: Iya.
9: Iya. Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68
10: iya.
9: Usianya
10: iya.
9: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sumi ulah deui ka imah. Bret diuk keureuh peureum. Nyoba-nyoba rek museurkeun deui pikiran supaya husu bisa mantengkeun deui kana maha kawasa. Tapi gagal. Sora-sora anu kadenge beuki tarik mata keung jeung mata keueman keur Dayang Sumbi waktu harita. Sora-sora anu ngakuruh beuki tarik kadengena ku Dayang Sumbi. Rupa-rupa sora ngakulung jadi hiji awornir gunung urug sora sasatoan anu bangun sieun. Sora sasatoan anu bangun sieun patemalan paparik tarik ditambah ku sora angin anu nebak ketangkalan. Sakapeung kadenge pating peledug pating borobot disusul ku sora anu seah mata kanuring ka kudu punuk. Dayang Sumbi geus teu bisa museurkeun perhatianana, geus teu bisa ngadeukeutkeun jiwana ka nu maha kawasa, geus teu bisa Dayang Sumbi teh. Pikiranana kaweur, uteukna butek. Hate ting sareblak jajantungna jadi ratu tutungulan. Terus Dayang Sumbi dengdek ngadedengekeun sora anu ngaguruh. Naha eta teh sora angin atawa sora dangdaunan atawa sora hujan atawa sora naon. Dayang Sumbi can bisa neguh eta sora pacampur jeung sora sasatoan anu pating carerit. Dayang Sumbi jadi ras inget ka jaman baheula. Jaman dilahirkeun ngelahirkeun Sang Kuryang. Lantaran kaayaan harita daya bedana jeung mangsana Sang Kuryang gumelar ka alam dunya. Harita oge sarua jiga kitu biumi sieuneun ka bina-bina. Tepi ka sepa bari ngeleper. Ayeuna eta sora teh kajadian deui. Teu aya bedana sarua jeung basa mangsana Sang Kuryang dilahirkeun ku manehanna.
1: Ai eta sora naon anu siah ngaguru? Sora angin kitu atawa sora hujan? Tapi mustahil aya hujan sabab apan tadi katenyo kalayan jelas langit lenglang bintang barana. Hujan ti mana? Guruh ti mana? Kuluduk di mana?
0: Cek hati Dayang Sumbi karecok sorangan mikiran sora anu ngakuru. Dayang Sumbi ngahulang celik na mani terancung-rancung bae. Dayang Sidik kanu ngaguru beki lila beki atra malah ma asa beki ngadeketan. Nu akhirna Dayang Sumbi bisa neguh malah mah kacipta dina sawangan anu ngaguru teh cai tiwalungan anu dipendung ku Sang Kuryang. Barang inget kadinya kepeg. Dayang Sumbi ngarenya greuwas dumadakan bulu punukna muringkak. Awak asa jadi leutik, asa teu boga pamuntangan, teu boga geusan pakukumaha. Dayang Sumbi sedih jeung nalangsa. Meh-mehan ngaragragkeun cipanon ngan untung kaburu sadar yen manehna kudu bajoang. Dayang Sumbi kudu bajoang. Pikeun ngayonan pangawasa nu jadi anak nyata Sang Kuryang anu sakti mandraguna.
1: Gusti, nu maha aku. Nanya eta teh sora cai. Nanya Sang Kuryang geus sanggup ngabendung walungan Citaru. Lamun teh mah nya cilaka gede, balai gede bakal tiba ka diri aing. Sang Kuryang. Nah, anjeun teh poho-poho teuing atuh kana jadi indu. Sama sekali teu inget poho anjeun. Dipohokeun ku naon Sang Kuryang? Duh, Gusti. Nah, atuh bet mihak ka Sang Kuryang. Nah, teu nulungan ka diri abdi. Narido mun anak kawin indungna. Gusti, maha aku. Cilaka gede memeh tengah peuting walungan enggeus ka bendung tangtu isukan danau geus ngemplang lamun pagawean gede geus bisa rengse komo meureun nyieun parahu naon hesena atuh keur Sang Kuryang. Aduh moal salah deui balai bakal tumiba ka diri aing. na sanggup aing ngayonan diri na sanggup aing ngalawanan Sang Kurian anu geus memang sakti sagala-galana dibantu ku para Kurian jeung para dedemit para kasakan siluman lantaran mahina memang jago elmu na kabina-bina.
0: Dayanga sumilengit kepercayaan kana didina cang caya kana kanyaah pangeran anu maha murah cang caya kana kakawasaan pangeran disangkana pangeran mihak ka Sang Kuryang buktina pamaksudan Sang Kuryang diijabah pagaweanna dikabul tepi ka hasil ngabendung walungan. Dayang Sumbi asa teu boga pamuntangan teu boga geusan pakumaha sedih perih jeung nalangsa percuma manehna tirakat puluhan tahun tatapa puasa percuma ceuk perasaan Dayang Sumbi harita.
1: Nah ieu teh musibah diwae ka diri aing sadekeun aing teh memang tidak letik kena ku musibah lahir ka alam dunya teu boga indung jeung bapa saha indung aing saha bapa aing terus geus gede kuring ngalaman hal anu mustahil bahwa kuring ukur janji yen anu bakal nurungan kuring teh memang lalaki anu raspati datang-datang si tumang mangrupa anjing kotor anjing najis kukuring ditarima kurubag lahir Sang Kuryang jadi manusia anu gagah perkasa bari hormat ka indungna tapi naha geus gede Sang Kuryang hayang ngawin diri aing aing hirup asa nunggal isa umur-umur estu ning matak tu genah terhirup di karaton kalah mata kraget hati sabab tebuh inung bapak terus aing nyepi di leuweung saumur-umur tungara sakalina datang anu maturan si tumang terus datang bi umi lahir Sang Kuryang akhirna kabeh ge pagurupa pisah gurupa jauh kabeh oge tahun-tahun aing nedakkan rumah kawasa supaya anak aing dipulangkeun deui didatangkeun deui jina datang nebet nawa mamala kalah ngajak kawin nya kanu lain-lain itu salah ki lain geus aya anu beunang dipercaya hiji-hijina nu jadi kemang harepan keur aing iwati pangeran anu maha kawasa tapi ayeuna buktina ngabukti pangeran kalah ngaijabah kana pagawean Sang Kuryang ngalung hareti pangeran geus poho ka diri aing geus poho ka diri Yang Sumbi leuwihnya ka Sang Kuryang
0: barang sadar tepi kadinya Dayang Sumbi meh-mehan ceuri kejaritan tina awak kingko sedih jeung nalangsa kasaha nyampe tatulung tapi jiwa na anu geus kuat Dayang Sumbi batina anu masagi hasil tina tapa tirakat puluhan tahun sanajan loba cocoba musibah ujian tina leutik nepi ka ayeuna mangsana dewasa budak na geus gede masih kan tetap diuji akhirna Dayang Sumbi bisa ngadalikeun perasaan bisa ngadatangkeun deui kepercayaan karena dirina pok ngomong
1: mun nya Sang Kuryang bisa ngapendung walungan bisa nyieun dano nyieun empang anu lega sidik pisan manehna teh jajakan di jaya anu sakti mandraguna sabab ngapendung walungan lain pagawean enteng-enteng komo deui can sapeuting geus rek rengse hiji kekuatan luar biasa anu bisa kapanggih ku manusia biasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
2: Bapak Sunar.
3: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
2: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
2: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
2: Upami tos janten teh leuleus, saya tanagi ngagalali brig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
2: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
2: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
2: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
2: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Oh, janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos Pak?
2: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
3: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
2: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
2: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
2: Amin amin.
3: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya.
6: Suka berair gitu ya.
7: Suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Bisa, Ben.

0: yen ada yang sumbi bisa ngendalikan perasaan, bisa ngadatangkan dari kepercayaan karena diri na pok ngomong
1: mutnya sangkur yang bisa ngapendung walungan, bisa nyin dano nyin empang anu lega sidik pisan maneh na teh jajakan dijaya alus sakti mandraguna sabab ngapendung walungan lain pagawean enteng-enteng komodei camsa peting gesrek rengse ini kekuatan luar biasa anu bisa kapangihku manusia biasa. Tapi manusia kabeh sarua kekuatan jeung kadijayaan anak kabeh asalna ti pangeran, kabeh asalna ti pangeran anu maha kawasa, pangeran anu maha tunggal, pangeran anu maha kawasa, pangeran anu maha gagah, adil jeung bijaksana. Tapi ayeuna nah pangeran bet mihak kasangkuriang pihak anu paris ngarempak cikahan pangeran, pihak anu paris nincak darajat hiji indung, aing teu meunang cicingeun aing kudu ngabuktikeun saha anu leuwih dipikanya aku pangeran, saha anu diridoan ku pangeran, saha anu diri doan pagaweanana. Wajib hukumna aing kudu nyegah kana hal kieu ulah nepi ka terjadi saperti kieu.
0: Dayang Asumi cengkas singkil bari nahan perasaan anu ngakolak jero dada, rupa-rupa perasaan ngakulung jadi hiji amak katuhung cangcaya neuteuli keung jeung sieun minuhan dada. Crut Dayang Sumbi kaburuan berengbeng lompat muruka hiji memunggang. Maksudna dek ngitenan pagawean sangkuriang nah nya geus mampu ngabendung citaru sora caya nu akuruh beki tarik seah lir hujan cira lantang. Dayang Sumbi lompat terus lompat muru ka hiji tempat anu luhur dikeun ngabuktikeunana nah nya cai geus ngeum leuweung barang cok anjok kalau dituju. Dayang Sumbi nangtung ngepedegan ulak cangkeng panona mencrong kalebak ngitenan alam sabudulunana nucek taksiran geus ka keum dasora cai teh ngakuruhna palebah ini ku pangawasa na Dayang Sumbi bisa awas najan cina kaayaan peuting anu poek mongkleng barang preh geus teu salah deui cungkrang nulung kawing leuweung di tempat anu legok geus mimiti ka keum ku cai cai anu muda tina walungan anu dibendung guguh we atuh Dayang Sumbi gogodeg hatena beuki takiwur sabab geus lain beca deui ayeuna kasaksi ku panon sorangan cai anu terus naik beki luhur ngeum tatangkalan ngeum rungkun ngeum sakabeh anu aya di eta legok. Dayang Sumbi nangkep hariku terus narik napas jero sakedepan ngahuleng bari neuteup kana cai anu terus naik beki luhur di palebah walungan Citarum ngakulidag cai anu kacida gedena nubruk kakaian nubruk naon bae anu kaliwatan sorana estuning seah mata keung mata ketir lantaran sora cai anu akuruh di parung ku sora kai anu pating porobot rungkan ningang nu sejen sora dahan anu pengas ngakuruh lir gunung urung ditamah di ku sora sasatoan anu pating koceak pating caralit pating kalaur nu pisah hanyat pating penimbang lumpat pating krobas nu bukan pala
1: tetela sangkur yang teh dijaya hiji jajaka anu luhur elmuna jemar panalarna tapi kasanggup ngabendung walungan dina waktu anu kurang ti setengah peuting anak itu cara nama memeh janari danau geus jadi pasti memeh bijil pajar parahu geus rengse apa? Kudu kumaha ari aing ieu?
2: Dayangan sumbi kerung meres pikiran yangan akal. Kumaha carana supaya manehna bisa ngagagal ke... bisa ngagagal ke niat sang kuryang. Dina sawangan geus kacipta isukan sabada nahibara pajar sang kuryang bakal datang nagih janjina. Ngajak manehna pangantenan. Ngajak lalajaran dina parahu. Ngajak pangantenan ka manehna nu jadi inungna. Ngajak, ngajak, ngajak, ngajak, ngajak itu, ngajak ieu. Ngajak rupa-rupa namplokkeun ka sono nyomponan kahayangna. Geus pasti eta kadinya bayangan dayang sumbi. Lamun ningali kaayaan saperti harita. Gebeg. Dayang sumbi ngarenya greuwas. Reuwas anu teh papadana. Can naon oge geus ngabiri gidig. Can karenapan geus seungah. Geus keueung, geus nyeri batin. Lantaran hiji indung kudu taluk kana jadi anak, hiji indung kudu ngandung anak ti anak. Aduh, kabayangkeun teuing. Hiji indung kudu pangantenan jeung anak anu baheula disusuan. Dipapangku, dieyong-eyong, diatik, dididik supaya jadi jalma anu berguna. Ayeuna piraku kudu wani kawin jeung manehanana kacida ngalanggar aturan ti pangeran. Ngalanggar kodrat ti ilahi. Ngalanggar kodrat ti anu maha suci. Pastina oge bakal nista kabina-bina lamun nepi ka eta kajadian. Lumangsung jeung tumiba ka dirina dayang sumbi.
1: Tapi kiwari sakabeh pangharepan ilang musna.
2: Malah bakal ngadatangkeun balai anu lain saeutik-saeutik. Lantaran paminta dayang sumbi anu tadina dianggap bakal ngagagalkeun paminta sang kuryang kalah jadi kenyataan. Sang kuryang bisa ngabuktikeun kadigjayaan anak kasaktianana. Kasaktianana Citarum kalah ka taluk ka sang kuryang leuweung taluk sasatoan taluk. Malah nu leuwih sedih deui, pangeran anu maha kawasa oge kalah mihak ka sang kuryang. Jiga anu ngaheueuhkeun, jiga anu ngahucuhkeun. Padahal eta teh pangalawan kodrat ilahi ti ajali. Dayang sumbi asa dihianat ku leuweung. Dayang sumbi asa dihianat ku walungan. Dayang sumbi dihianat ku sasatoan. Oge ku pangeran anu salila dikuran taun jadi pamuntanganana anu maha sagala-galana. Buktina geningan. Leuweung anu sakitu gerotna. Lahan legok anu sakitu legana. Bakal sirna robah wujud jadi danau. Jadi empang satungtung deuleu.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuryang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-45. Urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

Awil saking kawon tenang sawarga manila. Bawur tening pagelaran Jawi karaton Mersukona yang otipati jagat natayu Batara Guru seki sampun tening setinya binatura talengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok kali nenggana warna.

0: Kakang Tiang
1: Batara Indra pingkalih Batara Wisnu dua Batara pingkang sampun wonten empat gelaran Jawi tungkul kamari telu dan nyembah narimang sabda

0: kang pinutur gentrak kang cinarita. Gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiasakeun kawontenan sawarga maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun termagantian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan dikak yang otipati Jagatnata lili kedek atra pertela. Indra anak ama anu payus dipiagu jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba kadieu ka kareup diukna.
1: Ulam tepi nodama putra Batra Indra nampi dateng pembagi pangrasa Rama Dewaji kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong aracana maya semah putra ayah nida dampa sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihimas takaraden.
1: Allah kalih na perkaris pemilan tempuat dari kalau putan muga hulak yang malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalakan nu jadi anak urang saling maklume jeung Amaraden.
1: Malam ping tiga Purwa Rama Dewaji kresahan di malam dateng putra Batra Indra wonten kresakang punapa cilaranipun boten enten malikang diajing-ajing siang pun galuh kejabi timalan siap panjingan.
0: Syukur bagja hidup tapi kehela.
1: Malam
0: Wisnu kadir anak ama
1: di kapayun
2: kalanun Rama Dewaji
0: tepi nodama putra Batra Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakeun semahkong arcana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji hidup Batara Wisnu
2: ulanun kula
0: ujaring muhta terima tening tangan loro kiwat dengan simpun pernyati pun dihing mastaka
2: di malam
0: kalihna perkawis bok pilih putra dina selabating ayat di pagelaran milih kirang tata titi duga priyoga panata celogok mugawe pangersarama Dewaji ulah kirang malu saling malum cu
2: aya pikir saeunaon atuh tansah ajeng-ajeng Rama Dewaji
1: di malam aya pikir saeunaon
0: ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkir lain wancina memang saperkara mah amati maksad negerakeun rasa kasono
1: di malam
2: imalan pangersa
0: kaduana amak negerakeun rasa syukur kakresana dat Gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekananana
1: nih
0: turta dibarengan ku ikhtiarna
1: imalan
2: imalan Rama Dewaji
0: tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi ka

0: tadi ngebeledug dayakin geningan di sawarga manilokate di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah candra di muka dek bitu deui coba mentas supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea
1: anu mali paralun marum kasuhun ninggalin ngeri pamrihapun tenan wi teda kalayan nyangakin bobot pangayun timang teraju abad enteng adi sekitar panjingan drama dewaji hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya kakidula puru kawetan te ayah kakaler oleh kakulon lowong bujing hingga ayah katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan malari malihan para dewa ahli-ahli neropong bumi sadaya naoge te ayah anu tiasa kumpulan kana iye kawasan dari muka badai ngabeldu sadayana istilahna poekeun muga-muga wae Ramad Dewaji dina waktu saya masihan katerangan putra persanten moa patos-patos Ramad Dewaji jadi ratu ning triloka upami teu disarengan kurasa kawaspadaan sangka permana tinggalan
0: nyangakeun Ramad Dewaji persanten ka Ramad Dewaji anu parantos pinuh pangalaman putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana itu kaulanun
2: Wisnu
0: kaulanun ama nyangakin sadaya daya
1: nyangakin sadaya daya
0: atu damoal kapangi
1: panginten atu
0: margi sabab neanganan age da ulah ngalengkah initna oge kudu bari cicing sategesna amate saminggu anu geus kaliwat abus kasangar prangatan mujas medi erep sidakep sinekut tunggal bab teni bawa kanan satur dia satur nyatana opat dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa ya amateh menang soratan katinggalan tiga id bisa ieu kawah sandra di muka moa jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku wahidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita ijar meneng menengkus ieu petengnya.

0: Kotenawan sumargane pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Haduh.
1: Waduh.
0: Sategesna uah hidep mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya-daya. Atuh abot pangintu pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan kari-kari pamikir carana kana hitubalan uah Semar Badranaya. Nah kinten-kintena moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep engke ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama ngan aya kasep
1: di malam
0: pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawasan di muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji
1: nyaduinya
2: embut leuwih paos nya
0: laras upami kitu naha mening korban hiji naha mening korban kabeh tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega
1: kedah ngange
0: hukum tega demi kasalametan urang sarerea jeung deui aya hanya kana
1: laut
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun
1: sa
0: aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata malahan Semar jeung saanak-anak uah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ite tanpa izin panjenengan
0: tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang malahan ama teh geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramoka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya jama nu aya di dunya teh baka diganyar ku widadari jeung di mana paeh baka diabuskeun ka sawarga maniloka. Ayeuna teh geus narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh, maha atuh nyewak teh saeuna.
0: Tawayah nawe para dewa kudu lumaku bralu mampah jigra init sampeur Batara Samu Batara Bayu Batara Brahma imalan pangresa ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa jaksa agung sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar sabab Irusia
1: kakak Kang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuna telakeun bade ngabantun uah Semar
0: ulah
1: kumaha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
1: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa
1: unya
0: teu pindah pamikitu salaman tak walai wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin kat jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata lamun geus bisa kaungkulan si Sanghyang Dewa Brata kakara cokot uah hidup Semar Badranaya.
1: Dinten iraha putra kedah lumampah?
0: Dinten iraha kedah lumampah putra? Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra. Kasep.
1: Amit pangresa Ramadewaji. Mudah-mudahan we angsa damel sapulih.
0: Bra.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah,
6: ya,
5: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Kayu aku, Papa.

0: banglus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar-bayar ingkang sumedhiatu menak ing klajang tengah makan yang kalak sang hiang dewa berata nyata Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yamadipati Dewa Tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang gantos awinusi tengkali kingkang natawa kosapa kosapa untening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan
1: sopana
0: sopana alas pinggan dengan salah aya kiji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga Maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenuju kausku ilmu lapar kupanga bisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah I Bambang Jaya Sentika wangsa warga wangsa warga Pak Ralun kawatika jauhan hampura dikangangan meninggali toka pabrik tika temikan kawa paksa tetegis kamahasan kiangun iman.

0: tinirah ingkang kena satengah ing margi. Tinirah ingkang kena satengah ing margi. Satengah ing margi. Bambang Jaya Sentikan lumampah. Iwari ayah dina satengah kingalas pinggan dinga salah.
1: Unira ngandika.
0: Nyaan gening ieu kanikmatan bileuweung anu sakieu genahna. Komo ditema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula. Nyecep tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir ditemaku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusa naon ngaranak lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti. Bangun selampah na Bambang Jaya Sentika anu menuju ke melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Otipati Wirek bakal diwaler pertarosanana. Tuna lampah na eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala anu kalersan dinten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih bakal diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktu ayeuna ngan ukur jadi lama.

anu dina waktu si Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tening didikan rohani lan jasmani nyeprek sodir merak nibing sosodiran tina kendinganipun bendrong ladias.

0: Thank you.
1: Hey.
2: Kang.
1: Jager war.
2: Aya pangestu, Kang.
1: Nuhun ya.
2: Kawarna Akang Damang.
1: Heh.
2: Akang Damang.
1: Oh, boyeuh naon?
2: Terima kasih, Kang.
1: Ka sidawala mana tadi buru-buru kitu?
2: Mangga, mangga tunggu
1: waktu Kang.
2: Heh.
1: Ya. Bingung itu mikiran hirup dewek nepi ka kiwari.
2: Ari kitu kumaha Kang bingungna?
1: Jelema-jelema euy mah poe daratang ka dieu mah poe dewek gelut teh dieu.
2: Kitu Kang.
1: Oh, gelut sate anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar. Nya aku dek teh ku kasar deui we, da kumaha atuh. Ieu juragan anu Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa. Tuh, teu saha kawenang-wenang da puguh di widian ku Panawa ku Gusti Yudhistira, ku Juragan Agung Bima, ku pangawulaan Dipati Arjuna, ku Juragan Nakula Sadewa anu inya waktos ieu Panawa teh nuju mujas medi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali, ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilahna mah linglung seluntad salonto jelema teh. Kuayana meunang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganjaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal euing boro raja-raja nulian. Sanajan ho dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apa naha diperbah mana disumputkeun anak bapa ku Juragan Sang Hyang. Ih, cekek yuri dia. Wah, bingung we. Ya? Sing geureun heula geureun heula geureun heula we. Wah, oh, tuh bebersih ti urang pan sambil hiburan.
2: Tapi nya kan.
1: Oh.
2: Bener Kang.
1: Kumaha we cu hiburan mah pan?
2: Hiburan akan.
1: Iya.
3: Kebersihannya pangkal kesehatan.
1: Sabab kebersihan eta sabagian tina iman.
2: Nah,
1: kebersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ai kasehatan.
2: Oh.
1: Oke, oke. Tuh. Woi, dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Hah? Disedikili.
2: Disedikili heula tuh.
1: Oh, teh eta sedikili.
3: Sedikakam.
1: Ah, nya sia kabeh bae teh. Won,
2: Bang. Itu mah Kang.
1: Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
2: Kumaha gitu Kang?
1: Hah?
2: Kumaha ayeuna jaman kibari?
1: Oh, susah ku naon jelema bari padaha da puguh ngusahakeun oge lintang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Oh, sugan jelema teh sapoe dahar teh tilu jublag eueuh.
2: Atuh aya.
1: Atuhna hanya eta kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang nah ayeuna nepi ka neangan di kauntungannya teh hayang nyabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema mun dia kiwari. Geus bingung deh kan dia. Oh, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek di teangan piluluran, ieu mah nepi ka di teangan pimusuhun. Maka leungit pencak kaki jelas. Baraya bakal hilang dulur, bakal lapur. Temahna we musuh jeung lawan. Helas, oh, paedahna mun lamun kitu carana. Nu matak dewek mah ah, sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir.
2: Tuh. Tapi
1: rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir.
2: Tuh.
1: Iya. Jadi manusia model kiwari henteu kabeh mangan sabagian gitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna kuayana jadi bapa di penta. Udah dewek aja lemah, sana jangan beri jengkil. Pikir sama anda. Pek, anda wae nu mikir teh kan bae wan mancong.
2: Oh,
1: ya nak.
3: Oh, intelek gitu ngomongna lah. Keren,
1: Pak.
3: Jadi intelek.
1: Wah, coba napit cek mah.
3: Hah? Bonapit teh naon?
1: Ih, mun teh bonapit, bonapit acan mah neung mah.
3: Naon atuh bonapit
1: teh? Lagi nulis beleguk.
2: Ari
1: ada lono
2: naon
1: goda iklan ieu teh.
2: Maka jeung bonapit teh.
1: Hah?
2: Maka jeung bonapit.
1: Lain ai. Saha si nenek teh hiburan teh?
2: Si nenek.
1: Oh.
2: Ari akang mun kos kakarawa geus kitu pangéwa poé teh. Neni Hayati.
1: Hah?
2: Neni Hayati.
1: Neni Hayati.
2: Ya meni.
1: Oh eta Neni Hayati teh.
2: Naon namana kusiner?
1: Waduh geulis euy.
2: Da geulis teh awé wae geulis mah.
1: Oh. Boga salaki teh.
2: Rana.
1: Hah?
2: Rana.
1: Rana.
2: Ya.
1: Asyik anyir. Hayo Rana oi.
2: Enak atau hayo mo rara-rara teh
1: nama. Nen. Bener maneh Rana Neni? Neni.
2: Ayo atuh. Oh, apa
1: gitu. Nen.
3: Sai.
1: Halo sayang. Neni. Bener mana Rana Nin? Kurang ajar sih. Mau pati-pati salaki maneh nyerahkeun lamun maneh balik galakuan.
2: Itu aja di temalan.
1: Mana kicu ke boleh maneh mana diserahkeun ke teu baliknya. Wala nu matak Neni dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek ini tiga we gawat sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumpli salaki, salaki memang ini tanyakeun ku urang, pap lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kewajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh gawat ku urang. Kumaha mistina gawat maneh mandi dangdan lipen setip sedau sipat seteker kebek sugan 3 cm wae wedak tina pipi yo kelek seberot
2: naon
1: kubaygon belegung naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum, lain keur batur. Tuh,
3: kata panon hideung ngaya pak.
1: Heeh. Kacamata nu gede pake. Tuh, cek dia oge kitu. Nu matak di mana urang datang salaki yeuh nen dengekeun nen mesti cabok aing. Salaki datang yeuh geus sampakeun ku senyum anu ngai galenyu. Tuh. Datang salaki samut leungeunna cokot bari cium. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna ku urang beusi kesang bolokot susutan ku saputangan. Tuh. Laan calanana, celana panjang,
2: sepatu.
1: Laan sepatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ke toko. Sabaraha payuna salaki maneh? Wah, kawinnya ku aingnya, Nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkeun ku aing. Oh. Hah?
2: Kumaha?
1: Manfaatkeun eta sugan eh boga salaki ka dewek mah bener hirupna.
3: Kubatur pada ngantep.
1: Jeung kubatur pada ngantep jadi randa mun ku dewek aya urang manfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cuka-coko. Tuh. Muat rencem boga salaki ka dewek mah. Rencemna ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban salaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak eta kewajiban toh.
3: Lain rencem kumpang kebuk lah.
1: Lain rencem kumpang kebuk ku aing mah. Kawinnya Nen. Oh, mun teu nemalan sadis. Acuh lah. Yuhung namun gelis masa gitu nong-nong ya.
4: Oh. Cepot gitu nyarekan.
1: Nyaho, oh cuma ditanya kita tadi jempe wang ahenen hees nco.
3: Carekan ngelawan.
1: Carekan ngelawan, tak eta awewe goreng cecapek dia.
4: Lohong namanya nanti mau kasep nih, cepetu.
1: Nah, dewek mau serai lagi gus nyahon, gus bukti kia goreng pacut.
4: Banget tiga tomat buruk, boleh ger. Ih,
1: kubat, iya. Itu si neni, nepi kaki cu.
4: Ay, eta irung putih ada temen.
1: Maladim. Maknya ayah kutih malang ngobelegung. Wah, kemana karep macam-macam neni dicekek waing, kira.
4: Ayah tahu untuk permen, akang.
1: Maladim, maknya permen tebeak-beak waing tebahu laki ya, weanger.
2: Ini permen tuas.
1: Kemana waing ngomong. Ini ayah permen menituas, kira ngobelecerak.
2: Panucu, ya.
1: Macam cuma harian sini ni, kita tercampelak dia.
3: Samaan bisa usaha.
1: Oh, rasamaan bisa usaha, nu, sadis.
3: Tak salah ke sini, nampar arewat lae kan?
1: Toh. Tung hayang.

0: Hai Adim, hai Adim aja. Kebunnya binatu ini apa mana?
1: Tapi di bawah.
0: Kebunnya binatu ini kain je. Tumbah ngacai-ngacai ge da wibawa anjeuk mah. Oh. Kaya pangaruh kieu-kieu ge dek mah.
1: Jing lain jelema mah nya Kang.
0: Hah, aing mah.
1: Mun nyari wasakang jing lain
0: pangaruhna. Woi.
1: Hah?
0: Hah? Liburan sok ah.
1: Liburan?
0: Oh.
1: Mangga atuh bade liburan naon Kang?
0: Hah?
1: Liburan naon ka palayna?
0: Hiburan mah biasa ya naon ne ka sidawala ka dieu geus sagedung. Ngahibur ka susah atuh bapa pupulihun eueuh. Oh.
1: Bel.
0: Teh.
1: Kang dewe ka radio.
0: Naon?
1: Ya di saung teh
0: tuh. Usaha.
1: Tuh ku aka.
0: Dek aya naon cenah?
1: Duh, kaget teh kayak cuma badan mah kumaha tukang kata latahan hungkul wae abdi mah.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi ya, Kang.
0: Salageur sare.
1: Aya pangesto dini hari mah.
0: Kulat.
1: Aya pangesto.
0: Oh, cageur.
1: Iya.
0: Luhun wae.
1: Kamarna Akang damang.
0: Kulat.
1: Akang damang.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuci ya, Kang.
0: Sumuhun. Empe cocok blak wae ka dieu geus sakudung.
1: Udah ngahibur.
0: Naon lain euy urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu hayang kitu heus aja mana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu teh naon cing waspada permana tinggal sabab bapa urang nu diancam pikire sama ente
1: mantap ka kolot.
0: Ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Okay. Naon oke teh euy? Ha, oke teh jadi. Oke teh jadi. Ha? Paingan dewek mala kacang teu ada rokeh. kalodoan sih.
1: Jadi.
0: Tah kitu kumaha naon? Maksan Raka Prabu. Waduh. Raka Prabu. Iya Arya, iya.
1: Ulah rajet.
0: Ulah naon? Geus teh urang teh. Ulah kaget. Pangadicarukan ku Kakang Mas.
1: Kakana.
0: Nya kumaha Kakana? Ieu Adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teh tadi pok dek hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu ngeuna? Ha? Nga lagu naon anu geuna? Teuing. Cing dek nanyakeun ka si lain. Kahiji ngalagu naon anu ngeuna? Kadua ngalagu naon nu hese? Ngalagu nu ngeuna? Heuh. Ngalagu nu ngeuna mah lintang ti ngalagu nu matak ti brawe kana hate. Salah belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Meunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Ya cik silai ngalagu naon? Ngalagu bardin? Lain. Ngalagu klasik? Lain. Ngalagu jaipongan? Lain. Ngalagu entok mulang? Lain. Nah ngalagu naon? Ngalagu ludug. Taubat Gusti. Ayeuna mah urang paalus-alus si siniran teh hayang nyaho. Iya, sejadi jeung aing. Aing teh ahli. Sok. Sok semet mana jeung aing ah. Si siniran. Sok. Dek ti kuring heula ti aka heula. Sok ti silain. Sok. Sagantang 10 liter. Tumpak roda Haji Siron. Naon hartina? Nu senang ukur nu pinter, nu bodo mah tetep reyon. Waduh. Nu mun loba baturna nu. Oh, ya. Moal eleh dek moal. Cok, si jebet eta naon? 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur. Naon hartina? Subuh-subuh dek nyenyem beas ameh teu era ku batur.
2: Beres, Kang, beres.
0: tau kena tiaka.
2: Jadi syah.
0: Ka Sumedang tumpak Delman. Terus eureuna di Raja Pola. Nini-nini ka rumah sakit da anakna ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da teu nyaho da puguh rek ka pasar nini-nina. Eta mah cing kumaha terusna mah ka itu. Si sinira naon teh? Oh anu penting mah rame we ngadeuh.

0: Oh, manusia yang kain ge. Ulah kaget ya kaulah sang tiang dewa brata. Ya, laporan buru-buru dan.
1: Ulah
0: aya tamu deui.

0: Pangapunten kaula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nungkun ku kaula.
2: Wilujeng Sumping, Den.
0: Nuhun, Bang.
1: Wilujeng Sumping, Sarden.
3: Sarden.
2: Wito hingga muni. Busia cuing. Sakaliannya Sarden cis gitu.
1: Sari anjin anu timana.
2: Timana, Den, teh.
0: Kaula.
1: Sa.
0: Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
2: Sacna.
1: Itu kadenge sing yang dukut.
2: Oh saha?
1: Di Majalengka cenah.
2: Weh.
1: Nya manehna nu budak saliwang.
2: Kuku urang Dewi Sartika.
0: Dinar sandi. Kaula bade tumaros ka salira Sang Kiang. Leres anjeun teh anu kasebat Sang Kiang Dewa Brata.
1: Memang kaula.
2: Oh saya.
1: Kaula.
0: Nuhun atuh ditampi. Dupi ieu gedengan sa.
1: Ieu memang pawongan kaula.
0: Sarana.
1: Abdi ulah.
0: Nya.
1: Nu katelah mah abdi teh bagio.
0: Ari ieu nu bangkar sa.
2: Abdi
0: nya saha?
2: Nu katelah
0: nya
2: anu tos kamasur
0: nya
2: anu tos pepiler nya saha anu teu birek deui Charles Blonson.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang.
5: Bapak.
6: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.

0: Bapak ini sudah seberapa tahun, Pak?
1: Abi 50-an, Pak.
0: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
1: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
0: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
1: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
0: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
1: Ai kawit nama, abi ge kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan. Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah cebit teh Abi bade meser lah tentunya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
1: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa abinya Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin.
0: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Dua kali ya. Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Charles Bronson teh naon euy?
10: Charles Bronson jago tinju.
9: Jago tinju mah teh sama irama cuma. Irama mah jago badminton. Jago badminton mah Elvi Sukaisih belegung. Wes ya, Bos. Ari anjeun di mana Jaya Sentiga?
8: Kumaha?
9: Anjeun di mana?
8: Anu mari kaula teh teu puguh padukukan.
9: Hay kitu rek naon anjeun datang ka dieu?
8: Oh, kieu saras mah. Buruak kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sangkyang Dewa Brata.
9: Nya. Yeah. Lara saya memang.
8: Kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu. Bahkan yang kalak anjin di waktu ini wayahna anjin gara katukang ke lengan eta bakal dibawa ke sawarga menukaku kaula.
9: Kaula dek dibawa ke sawarga ku anjin bakal disetorkan ke dewa.
8: Memang
9: ayah-ayah dewi wegan
10: lain ku macem-macemnya jelema. Yo ieu jo ieu kitu we maksudna teh diulik dicaritakeun ti pasaeun teh lain neangan piduluureun atuh da
9: lain teh mah jempelna naon pangna anjeun pangna kaula rek dicangkal ku anjeun
8: anjeun pangna rek dicangkal ku kaula
9: memang
8: nya kaula menang tugas ti Batara Guru
9: tugas anjeun di kenewa kaula
8: nya
9: naon di satu kangen tugas anjeun aya pencakaki naon anjeun jeung dewa
8: aya pencakaki mah henteu ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heula newak anjeun di atas syaratna.
9: Jadi euweuh maksud jelema teh eta.
8: Daya.
9: Sugan butuh ku Semar anjeun.
8: Naon?
9: Butuh ku Semar.
8: Naon Semar teh?
9: Jelema.
8: Teu kalah teh butuh ku Semar?
9: Unteu.
8: Nya.
9: Jadi yakin anjeun teh. Ngan ukur kitu.
8: Nya.
9: Jadi euweuh putra Patalina jeung Semar.
8: Teu aya.
9: Nah, naon atuh pertanyaan anjeun ka dewa?
8: Teu perlu apal anjeun eta mah urusan kaula.
9: Eta urusan anjeun.
8: Nya.
9: Takwali. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
8: Kumaha?
9: Teu beda ti doma.
8: Naon sababna anjeun nyebut doma ka kaula?
9: Sabab kieu. Anjeun teu ngabogaan pamadegan dasok anu sok diarah doma-doma.
8: Naon?
9: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok sili pacok mah hayam. Jeung anu sok sili segag mah anjing.
10: Ya anu sok parasia mah lindang ti sato cenah mangge. Ya aku ayeuna jelema ngadonek nurutan parasia bari jeung teu bugu masalahna. Oh, oh. Mau nyarek di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nah ha? Eta kamuliaan dipake.
9: Tak itu kasih mulai lah.
10: Gan?
9: Tahu lah.
10: Punten abdi badai ngiring jabung tu malapung sakedap.
9: Tahu.
10: Semua dah abdi ke. Kedah we gitu dah. Kedah apa urusan anak.
9: Ya. Yeah. Coba pindah harap.
10: Tupi Aden Jaya Sentika te. Pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata te. Ite dipi warang ku Batara Guru.
8: Memang?
10: Pang nak itu naon alasan anak.
8: Ya memang kalau ayat tanya kenem.
10: Kak,
8: ka Batara Guru.
10: Cek Batara Guru.
8: Cek Batara Guru bisa pertanyaan kaula dijawab. Tapi yakin kaula teh kudu aya syarat nanya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata.
10: Ka ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata.
8: Nya?
10: Naon? Patulak patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
8: Henteu.
10: Henteu.
8: Henteu.
10: Naha dendam?
8: Henteu.
10: Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana rek parasea? Masalah mah ka jeung rek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun nyeun eta teh politik adu domba.
8: Aduh.
9: jawab ku Aden.
8: Nya deh. Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea teu pugu masalahna. Sanajan aya masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ayeuna mah aya jelema anu berwajib.
10: Wajib.
8: Oh, berwajib kitu lain berwajib. Sapa tilu mun baik kumaha deweke atuh. Da kitu. Puguh we keur pihak ka tilu mah bakal nyurakan. Kasempetan da puguh dina waktuna teh bisi aden teu apa oknum teh masih diharudum. Anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke. Di mana ngumpul-ngumpul silunuk. Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lumpat berinya kakak bari surak emprak-emprakan. Tarbah dieu keur pihak ka tilu mah teu kitu teh aden ayeuna rek diadukeun. Moal teu seuri itu teh aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
10: Aduh.
8: Nya atuh lamun kitu salahna. Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana.
11: Kapikir rela.
8: Dan ya tuh kalau teh naon masalah narek lewak ayeun. Seuneung keun anu diteangan ku kalau teh elmu kasampurnaan hirup keur kaula. Keur kasalametan kaula ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batina. Kari-kari nu dipilang paku kaula dina waktu ayeuna dek pas sajeng anjeun. Aduh, paralun saderek Sang Hyang Dewa Brata.
9: Kaemun.
8: Nya kapikir ku kaula.
9: Ya, kitu panek geus kapikir mah panik geuna kana hate.
8: Di mana we? Pan kumaha we? Emu mah. Oh.
9: Kitu cakari pan aing nyanyi nya nya.
8: Si eta mah lamun nyanyi lamun bungah nyanyi. Ciri khas. Nya. Nyanyi naon kabisa?
9: Cewek geus awet rajet.
8: Oh. Nah bisa gitu.
9: Bisa imam kok jadi bisa.
8: Oh. Rumah tangga jeung manehna. Ta eta awet rajet. Taina lalaki lah heuh hatena aya. Jodoh ceuing. Lalaki lah heuh hatena.
9: Duh. Budawang beulah wayahna. Sok asa tutung jajano.
11: Salah tutung mah.
8: Wah, ulah laki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sebelah. Ulah pikeun kasih sagala rupa ge. Ha? Rumpakanna gampang pisan. Oh. Tuduh coing. Awewe belang butung. Urayut rayut susuna balas loba teuing anak tuh nah cun jabus kabe kula warga berencana
11: pemerintah
9: kula warga berencana instruksi ti pemerintah.
12: Nah, itu kumaha.
8: Saderek Sang Hyang Dewa Brata.
12: Kaula.
8: Ngamaeum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
12: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kewajiban manusia saringa maklum dina marga kasalahan.
8: Teu aya deui jimat anu paling ampuh malintang ti saling maklum cek abdi ge. Nya.
9: Oh, da pohuyuk-huyuk leungeun teh jeung jeung saha tuh. Lintang ji urang deui urang deui. Omo ada nama tepang siang abdi anguran urang nalikin tali mimitran we abeh dek rezeki gitu. Ya.
8: Aduh gusti.
12: Nah anjing teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru.
8: Kumaha?
12: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru.
8: Oh kieu salasna. Kinten-kintenna anjing bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
12: Cobi.
9: Hing aya narus naon?
8: Kaula teh salah wae taruci nya kitu kalau teh menak katerangan.
12: Katerangan kumaha?
8: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
12: Dawuhanna
8: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusa ieu dawuhanna.
12: Kumaha?
8: Dawuhanna.
12: Ya,
9: kumaha dawuhanna teh kumaha?
10: Kumaha tadawuhanana teh?
8: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
12: Ya.
8: Ngan anu katarima ku kami hiji. Takala teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kaula aye milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
12: Kan?
9: Kaun.
12: Kini ku abdi acu.
9: Bisa mana yang ngejawab?
12: Biasa.
9: Coba.
12: Den ku abdi we den.
8: Bisa aja ngejawab.
12: Ya nyama ke jengkit biasa.
8: Lamunnya teh bagja bakal di aku guru lahir batin ku kaula.
12: Cai, nuhun cita aja nage.
11: Saya golongan darah gimana nama ahlinya?
10: Kawas nuhunnya WTTA.
12: Gua dewek ya tuh.
8: Nah cek anjen mang. Golongan anu mana bakal kata lima ku pangeran?
12: Golongan karya.
10: Ah. Nah, kabina-bina teuing teh ngomong teh.
12: Meuning bari cemun nang golongan karya. Si gelo. Nah, kabina-bina teuing cepot. Oh, juga ge pemilu.
9: Eta pertanyaan anjeun.
8: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
9: Terus
8: kadua
9: nya yeah.
8: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
9: Jelema?
8: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
9: Katilu.
8: Katilu naon ai hartina iman jeung naon hartina takwa?
9: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
8: Nya. Yeah.
12: Ini ku abdi gan
9: banyak wasyah.
10: Ih, abdi apa cama?
9: Jawab.
12: Lah,
9: jawab.
8: Nah, cek anjeun anu iman jeung takwa. Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
12: Abdi,
8: nya.
12: Hartina iman,
8: nya.
12: Abdi pat kantos pernah sering iman.
8: Naon?
12: Sintukan syukur.
8: Hey.
10: Kemana we atuh karep teh?
9: Sisik cabuk wae.
10: Ayo. Ditonjok dia wek angin meni nyuri.
8: Sakitu pertanyaan kaula.
9: Sae.
10: Kinten-kintenna bakal tiasa ngawaler.
9: Dina sandi. Para lumba-lumba kasuhun ninggali di pamrihah pun tenang tenang.
8: Naon?
9: Kaula moal tiasa ngawaler.
8: Margi?
9: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu lain teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahajaba ka menta Semar Badranaya.
8: Di mana aya Semar?
9: Ku kaula disumputkeun.
8: Di mana disumputkeun anak?
9: Anjeun teu perlu apa? Yerusia kaula pribadi.
8: Jari anjeun teu bisa ngajawab.
9: Sanes teu bisa. Teu bisa ngajawab dilantarankeun kaula teu apa.
8: Tapi
9: kaula teh dina waktu ayeuna teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Anung kabita ku barang jiga jeung beja.
8: Nah kudu kasaha kaula kudu nanyakeun?
9: Hayang apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
8: Memang kaula hayang?
9: Geura-geura init.
8: Ka mana? Kaula kudu lumampah jeung kaula kudu nanyakeun?
9: Geura ini teh ka panita anu ngaran panita ajar padang.
8: Panita?
9: Panita ajar padang.
8: Di mana ayana eta panita ajar padang?
9: Ayana panita ajar padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
8: Di Padepokan
9: Lokasampurna.
8: Di lembah mana teh ayana Padepokan Lokasampurna?
9: Lokasampurna teh kidulun Alas Saptarengga. Tadi dinya aya silah cai nyaeta Walungan Gangga. Tadi dinya silah caina wetanan silah cai. Tadi dinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Lokasampurna. Panitana teh nyaeta panita ajar padang.
8: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
9: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
10: Oh eta guru anjeun.
9: Iya.
8: Nuhun kaula keng wartos.
9: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
8: Lamun pangih mah jeung Batara Guru mah teu dijiwir ceulina da waktu ieu.
12: Sabab?
8: Yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang pamikiran.
12: Hay kitu kumaha?
8: Nya kaula bade dilaksina lampahan we bade milarian eta teh.
12: Naon?
8: Sun bade nepangan panita ajar padang.
12: Mangga wilujeng bae.
8: Kaula teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna nak ieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
12: Ya.
8: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar temenan. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha aya anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
12: Padahal jeung anjeun
8: ceuk kaula mah pamikiranana da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asal kaula anu disebut tadi teh.
12: Kitu
8: nya
12: jeung geura ini urang lumampah jungleum aku.
8: Nuhun kaula diwartosan.
12: Sawang suna.
8: Permios.
12: Banget.
13: Den.
8: Kumaha?
13: Cun ai nyebatkeun nuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
8: Naon?
13: Cun menawi gitu rido mana gitu luntur kolbu aden masihan ka abdi sasirin sabunyureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
8: Oh hayang dibere duit.
13: Nuhun.
8: Tah aya receh 500.
13: Yeah. Nuhun aden. Mudah-mudahan kasayan aden cing dibales aden.
8: Dibales ku saha?
13: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana.
8: Nuhun.
13: Boga ing duit receh 500 ye. Dua tilu apa dia mau 100 oh. Permios.

0: Tria Bambang Jaya Sentika maksad menuju ka Padepokan lokas sampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar padang badin neraskeun lalampahkanana. Sapraptane pun Kiang Otipati Batara Guru sumping dina waktos ayeuna ka payunun ieu Sang Kiang Dewa Brata. Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astagina lawala.
2: Abdi kan?
0: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya naon itu?
0: Hai. Taeta teh Batara Guru teh kan?
1: Eta Sang Hyang Tibati.
0: Semohon. Ulah kaget Astagina dawala Gatut Kaca.

0: Ati sampun prata kunira kangandika ulah kaget Gatut Kaca.
1: Bagia Potipati,
0: cuman taka
1: tadina kaula ngahaja bakal datang ka itu, tapi anjing bismillahan manten datang ka dia.
0: Tadina abdi bade ka itu mang.
1: Bade ka itu bece. Bade nyuhunkeun bini, aca bunyi comot teh juga.
0: Maha naon anjing maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Urang ngajar Gatut Kaca naon sababna?
1: Naon
0: sababna kau rek dijiwir ku anjin?
1: Bongan anjin salah.
0: Salah naon?
1: Anjin tepi kawani-wani ngeluarkin sorat tanpa katinggalan kajelma-jelma nu aya di dunya. Tapi ka anjin nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Tatemahna anjin yakin samang kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi jelig nyiluri setan semormah kaum anu neuweuh. Ngelewengkeun tugas tapi ka hampir 75% manusia di dunya anu kabodo teh nyok kasamaran tinggali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tah kitu mang nanaonan ari mang. Lahang ningang kabri abdi moal kabita. Ku sawarga moal hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh. Kabina-bina teuing.
1: Tambiling wae ku aing kitu. Beli teuing mang oge isyarah mah deuleuh lah. Cuman
0: oh. Entang can aya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas batara guru teh kula dianggap enteng leungeuna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngaleketek leuhung lamun kuat dikaleketek.
1: Ayo ngan dikaleketek mah. Demi Allah yang dikaleketek mah sieun weh. Iya
2: weh.
1: Oh jelas. Oh mimiti mah sieun ku hileut teh. Oh.
0: Gatut Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjeun anu ku dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon rupa kajadian sok aya sabab. Naon pangna kaula dicangkalaku anjeun?
0: Pangna anjin dicangkala kukula.
1: Memang
0: kahiji anjin disuani-wani nyumputkeun Semar Badranaya. Eta pelanggaran anjin kahiji. Kadua anjin geus wani-wani nukang nongong kadewa. Katilu perkara anjin geus wani ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedengkeun dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedengkeun dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak.
1: Kusaha
0: ku anjeun
1: lain hakna anjeun.
0: Naon panalain hakna? Da puguh kaula Otipati
1: lain. Mudeg nyage Otipati pimpinan tidak ka bener mudeg ngajalankeun kawajibanana.
0: Mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan Triloka. Moal nepi ka kieu. Moal mentingkeun diri pribadi engko rek ngeman penderitaan rakyat. Mana buktina? Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea jlur jeung dulun nepi ka daerah rantep kitu akibat anyeun. Nah, ngeunah-ngeunah cicing dina korsi bari jeung hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadon ngarusak. Tah nu kieu ge nu diikat ya tawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul dina korsi bari hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab.
1: Dah colok dewek jadi pemimpin ieu mah lah.
2: salah pilih aing. Wah, jelas aing mah kacang jawab lamun dewek jadi pamimpin. Wah, rana nu aya di nagara ieu teh nagara amarta ku aing kawin kabeh. Oh, ngan mau dijabah jeung mah kitu mah. Cita-citana goreng. Ya, beli cuing di nya nyana oge piraku we da aing teh sakola-kolacan. Oh. Gatot Kaca.
1: Kaula.
2: Lebah di kaula. Saat sanan yang kalak anjin dina waktu ayeuna. Anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula.
1: Naon watekna?
2: Watekna anjin bakal leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka hujanan.
1: Coba gratibankeun ka kaula lamun nya anjin bener. Oh tibadi.
2: Gerak tungkul anjing tidak eta kunyuk.
1: Coba.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
4: Linggi di Palimana, Ibu?
5: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ya panyawat tos lami.
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah sakinten teras.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
5: Alhamdulillah netadina alim emam. Aya nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Oh. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
4: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabet oke kolesterolnya kumaha, Bu?
5: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos. Aya setahun obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotolnya tes karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
5: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
4: Mohon.
5: Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga sepenten kasadayana.
4: Mohon.
5: Konsumsi Pak Popolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubang Bata.
8: Lubang Bata?
10: Rokum Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
8: 55.
10: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
10: iya.
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
10: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
8: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
8: Iya.
10: Oh, gitu. Yeah.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
10: iya.
8: Udah jelas matanya.
10: Udah.
8: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri
8: jelas.
10: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
10: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
10: ketiga.
8: Tiga botol ya.
10: Iya.
8: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
10: iya.
8: gitu ya Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
10: Enggak iya.
8: Penanya perubahannya nyata gitu
10: nyata,
8: Bu ya.
10: Iya.
8: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
8: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum
10: iya.
8: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata tes mata Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
12: Radio Peace FM.
13: Peace Radio
12: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Coba tungkul hanapun dengan kula.
14: Coba
0: Inandrat Umamrat Matugia Marat.

0: Wah, orang wujud jadi kek.
1: Uluh, monyong.
0: Hai Adim, ini berwes itu dulu. Hei, menirang ngeteng. Kolecer gitu na genggerong na cece. Menurulung gitu. Alah dah orang menjadi fil. Wayang, sakali jurik tetap jurik.
1: Uluh.
0: Wah. Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamaya Batara Guru kieu bentukna.
2: Ada kudu saimang atuh jeung kalakuan.
0: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun. Ampura, ampura rumasa urang nu salah. Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
2: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling maklum?
0: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura, tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moal bisa.
2: Nah, mah ke moal ngahampura ka nu salah?
0: Sabab sok deudeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bonga nu salah dihampura.
2: Nya bonga nu salah dihampura iteh. Komo ayeuna memake jeung asa duit teh gede sanajan salah oge nada meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual mulikeun kana duit yeuh.
0: Dumeh hampura beunang dipenta. Heuh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
2: Atuh urang dek bener. Sok beda hampura.
0: Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
0: Naon hampuraeunana aya jelema bener?
2: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
0: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
2: Ya hayang
0: jadi nu gelo geura
2: Heuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo. Nya atuh. Tah model cepot hampuraeun jelema teh.
0: Nya sia mun ngahina ka ieu ah.
2: Mun sentimen pisan.
3: Tira kurang seundang nya Kang Aep.
2: Heuh.
0: Gacut kaca. Kaula. Dek dah hampura moa? Moa bisa. Hah? Moa bisa. Diberik siak wain sanajan lompat kalengit pimpi tu sauk kagok asyong wain ulang padau kobri jalan pati
4: ye lamun nyanya angin dicaing rana lalaki langit lalang jaga totosan punya hulit lamun nya angin hiang mati pati gerak berik kaula asiga asiga
5: habiban
4: tuturkan kaula ayo orang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan maha panita ajar padang ayo tuturkan aing tuturkan.
0: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata.
2: Woi, Dewa Brata. Jagoan. Kurang ngajar. Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata Astra Jingga Dawala Rasul Mampah anu diberi ku hiji nawa nyata penjelma.

0: Acarios di padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Syaha di luar.
0: Pangapunten aki.
1: Siap.

0: Pawonten ing padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika Gunira Kangandika
1: Aduh Aigo sekolot nadenye nu batu kepipiluin batu
0: Oh, lah pukuh genggerong na gehgeran ye te.
1: Wih, lujeng sumping menak haturan.
2: Pangersa, mahat panita.
1: Kula.
2: Nampi nuhun pembagi salira ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ye te. Dupi salira te menak timana, anu timana, bade angkat ka mana, saha kakasih.
2: Oh, kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah mah kaula te Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak.
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Oh, Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana lingi?
2: Anu mawi kawat teboga tempat.
1: Oh, teboga tempat.
2: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
2: Naha aki nyaurkeun teu mungkin?
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we unggal jami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teboga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujang hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagadukan lain gaduhnyaan saliring dumadi sarekat jeung saparipola kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa kajero ibu dakti.

0: Rupiah aki padepokan naon?
1: Ieu teh anu kasebat mah padepokan loka sampurna.
0: Loka?
1: Loka sampurna.
0: Dupi ka kasih aki saha?
1: Aya nu katelah mangaran aki teh Panita Ajar Padang.
0: Panita?
1: Panita Ajar Padang.
0: Parantos lami di dia?
2: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi dede. Aik itu aya naon menak sumping kadieu.
0: Anu mawi? Kaulah numungkap kadieu. Kengeng wartos. Di? Kakasihna Sang Hyang Dewa Brata. Yen kaulah nyawaktos ada tinuju ngalalana naroskeun. Bab ilmu anu tacan ka hartos ku kaula.
2: Oh kitu.
0: Tapi no manawi aki tiasa ngawaler, kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
2: Oh. Syai. Kudu kitu budak murama kaset.
0: Tak itu ki. Kaula teh menak katerangan.
2: Katerangan naon?
0: Aya tak katerangan teh dawuhanna pangeran.
2: Iya. Yeah.
0: Anu parantos ditulis ku manusia.
2: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncit dina katerangan.
0: Ki?
2: Ki.
0: Ki. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
2: Iya. Yeah.
0: Anu katarima ku kami ngan hiji.
2: Hmm. Danya.
0: Tak khawatir ik naros kena golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
2: Katarima ku saha?
0: Nyaku pangeran.
2: Saya. Sakitu.
0: Kadua. Dik naros ken ay jelma nu iman jeng nu takwa ka pangeran anu kuah.
2: Berat kungkuh ieu.
0: Katilu?
2: Naon katilu?
0: Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun di dengge-dengge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
2: Jadi tacan nerangkeun eta jelema teh.
0: Nya.
1: Atuh dantong boro nu ngadengekeun katerangan eta jiga anu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungku meureunan.
0: Rupina.
2: Cimur.
0: Kaopat katamihan ki.
2: Naon?
0: Naon pangna agama dikamanusakeun?
2: Sae. Tapi pun telu pami lepat.
0: Entong upami lepat anu jentre ki.
1: Hida aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng. Teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku owah gingsir.
0: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
1: Kusaha.
0: Ku pangeran?
1: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
0: Naha?
1: Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
0: Umat kami?
1: Umat kami.
0: Bakal jadi?
1: Bakal jadi.
0: Sababaraha golongan?
1: Nya, pun samat kitu heulanan.
0: Naon?
1: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Nya,
1: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
0: Oh umatna?
1: Umatna keneh teteh.
0: Anu sababaraha golongan teh?
1: Nya.
0: Anu katarima ku kami hiji?
1: Aya basa golongan dinya.
0: Aya.
1: Anu katarima ku kami hiji?
0: Nya.
1: Berarti lain golongan anu katarima mah.
0: Nah nu kumaha?
1: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
0: Aduh. Ya atuh pami kitu mah carana?
2: Kahartos.
0: Kahartos.
1: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
0: Kumaha?
1: Aina golongan misalna jadi 73 golongan. Anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima?
0: 72.
1: Tu geuning. Salah.
0: Naha?
1: Anger 73 nu teu katarima mah.
0: Naha?
1: Sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa. Nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana?
0: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
1: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
0: Oh kitu.
2: Nya. Yeah.
0: Katilu.
2: Naon?
0: Naon hartosna iman sareng takwa?
1: Hartosna iman sareng takwa.
0: Nya?
1: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
0: Percaya teh?
1: Percaya teh di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Hay can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
0: Oh kitu. Contona?
1: Contona. Alhamdulillahirobbi alamin naon hartosna?
0: Hartosna eta?
1: Nya.
0: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
1: Saha tanu ngurus teh?
0: Nu ngurus?
1: Nya.
0: Nya pangeran.
1: Tu udah salah.
0: Nah cek anjir saha?
1: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
0: Kapan tadi keterangan gitu?
1: Kumaha?
0: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
1: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
0: Nya,
1: kumaha upama urang contohan we?
0: Kumaha contohna?
1: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
0: Nya,
1: nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
0: Nya kerepus.
1: Kerepusnya.
0: Nya.
1: Yakin.
0: Nya.
1: Tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
0: Nya.
1: Cing saha nu ngurus teh?
0: Nya Allah.
1: Tugening si horeng anjeun manusia nu goblok teh.
0: Nah kasar kitu ki.
1: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
0: Goblok aki teh kumaha?
1: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu nganung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek-tak. Bongan da nuduhna kanu jauh, bongan da nyawangna kanu angang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhiratna ge bakal linglung.
0: Aduh. Nah tadi anu mana turun ngurus teh?
1: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
0: Nya,
1: sategesna lain Allah tapi puji.
0: Puji,
1: puji.
0: Nah kumaha kanyataanana?
1: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan, cecepkeun tabah ka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna.
0: Oh nya.
1: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ninggang kana cingogo eta jelema teh geureuhan. Cenah mun si hayam si leumpang teu punten-punten acan. Aye pek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah mun sia teh bieu teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam ta.
0: Aduh.
1: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerapek puji sesama makhluk.
0: Kitu geuning.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
5: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat. yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin, ya, amin. Gitu.
8: Amin. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Oh, itu nyasi.
2: Tah eta cuk. Aicara namuji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
0: Di malam
2: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
0: Oh iya.
2: Entong borokinga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
0: Naha?
2: Cing, aki dek nanyakeun.
0: Nya?
2: Ti kotok nu kumaha nu geuleuh?
0: Anu bau?
2: Lain.
0: Anu medok?
2: Lain.
0: Nanu kumaha ki?
2: Anu saeutik, coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
0: Aduh, laras pisannya aki.
2: Numawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri dengki dudupak rumpak ka pepada kula anguran geraprak gerah hormat.
0: Imalang.
2: Karaos pisan aki pamikitu macarana. Kade. Nu matak teh oge dordarna golongan jeung golongan, dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham, parebut bener, ai bener can ka pemilik, ai pasea diheulakeun.
0: Laras pisan aki
2: gerak kanyataanana. Ceuk golongan ieu haram ngukus teh. Ceuk golongan ieu henteu. Bari padaha tinu kitu wae der dipaseakeun, dijajadikeun.
0: Di malam. Dan nya atuh da ngukus mah haram.
2: Haram.
0: Nya.
2: Cik saha.
0: Da puguh teu aya dina katerangan ana.
2: Heuh.
0: Nya.
2: Aya dina katerangan aya nu unggalna kieu.
0: Kumaha?
2: He, manusa-manusa. Ti dibenerkeun meulemenyan kurung ngukus. Yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran?
0: Teu aya.
2: Teu aya.
0: Nya.
2: Naha ai pangeran teu nyarek ai manusa nyarek?
0: Haduh.
2: Nya.
0: Imalan aki jadi yakin ieu teh manusana anu goblok. Naha goblok?
2: Teu goblok teh.
0: Laras atuh kumaha kitu masalahna?
2: Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuhna. Teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna.
0: Nya atuh. Aduh. Jadi hukus teteh haram.
2: Henteu. Talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teteh teh jelema sasar nu kitu teh.
0: Eta bae
2: jelema sasar. Hay pangeran teu nyarek, hay manusia nyarek.
0: Nya. Hay nu sok ngukus,
2: anu sok ngukus meledug meuleumeunan tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran, menta disalametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun, ta eta jelema teu linglung.
0: Naha anu ngukus disebut linglung?
2: Tekadna nu tadi lamun ngukus kitu maksudna linglung ta jelema teh.
0: Kapan aya katerangan anak menta ka pangeran?
2: Kumaha?
0: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
2: Menta naon, cing? Menta naon?
0: Menta rejeki.
2: Saha nu geus dibere ku pangeran?
0: Ning batur babara leunghar, meureun mana kitu ge dibere.
2: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sagede kumaha kitu pananganna e pangeran teh. Sabab ai hukumna dibere teh hiji nu mikeun, dua nu nampanan, tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrag ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing ai anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana?
0: Kaula jeung sampeu?
2: Nya.
0: Heula sampeu.
2: Heula sampeu.
0: Nya.
2: Yakin?
0: Nya.
2: Atunaha menta di ka pangeran.
0: Nah kumaha tuh
2: cara na menta teh geura pigawe parintahanana. Sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Ta eta cara na menta, jadi cara na menta teh kudu dek ikhtiar.
0: Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran?
2: Menta diselametkeun ka pangeran.
0: Nya.
2: Menta diselametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab?
0: Kumaha?
2: Cenah meureun hayang salamet maneh.
0: Nya.
2: Kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener.
0: Nya deui nya. Aye eta menta rejeki ka karuhun.
2: Saha nu geus dibere ku karuhun? Ai karuhun pamadegan anjeun naon?
0: Karuhun teh jelema nu geus paeh.
2: Ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh.
0: Nya.
2: Entong barohiga menta rejeki ka nu geus paeh, ka nu hirup oge rajeun hese.
0: Oh nya, nya. Kumaha lamun dipenta menta kasalametan ka karuhun? Menta diaping dijaring ka karuhun?
2: Menta disalametkeun ka karuhun?
0: Nya.
2: Kumaha lamun karuhunna baheulana urut jelema doraka? Tong boro nyalametkeun sia cimun aing geus keuripu.
0: Aduh. Nya atuh. Naha naon eta tekadna ngukus teh? Kuduna
2: tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat, ngan tina adat cing jadi pamadegan.
0: Contona?
2: Contona kumaha rupa haseup?
0: Bodas.
2: Aya rupa areng?
0: Hideung.
2: Aya rupa seuneu?
0: Koneng.
2: Aya rupa ruhak?
0: Beureum.
2: Aya leuwihna ti eta?
0: Teu aya.
2: Tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah.
0: Aduh. Nya atuh pamikitu mah sarana.
2: Kahartos
0: nya
2: pituduh kana wujud urang ai meuleumeunan seungit
0: ai ceuk kaula mah bau jurig deui
2: bau jurig
0: nya
2: jaan bau jurig
0: nya
2: geus pangih anjeun jeung jurig
0: teu acan
2: tuh geus nipu maneh ta anjeun naha ai pangih jeung jurig acan ai ngameungeus eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok ngukus. Kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah cu.
0: Haduh.
1: aya nu meuleumeunan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul, ai seungit teh kaseneng gaib. Karuhun lain. Gaib naon? Gaib ameu anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok? Nya dipangkak tuh kana bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun. Aduh. Iya atuh pamikitu masalahna.
2: Taeta cuk.
1: Kahartos pisan aki. Tayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek. Dumeh eta we teu aya dina kateranganna ceuk kawula ge tadi. Gumeh eueuh dina kateranganna nya. Cing aya dina kateranganna anu kieu. Kumaha? Pek manusia-manusia geura arudud maneh. Teu aya. Nah, tu make arudud. Mun eta ge sarua we bidah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa. Nya atuh. Aduh. Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheulana neuneun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moana naon da hubungan ka itu mah. Pan hubungan sok teh keur bacaeun anjeun kana diri anjeun sorangan. Anu tarang ngukus, anu tarang ngukuskeun bae da moana naon deui. Anu penting sok ngukus jeung nu tarang ngukus jelema na cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganjurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Numatak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan. Naon anu kudu hijikeun? Tekadna, ucapna, lampahna, ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaituna ge runtut raut. Oh nya, numatak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun Maha Suci Allah 33 kali. Nya. Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah Subhanallah. 33 kali nyata Subhanallah teh hartina Maha Suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun Maha Suci Allah ka Allah. Allah bakal ngajawab cenah meureun heus si anu kotorna. Nah kumaha contohna? Numatak di dinya ge 33. Aye 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji cili, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh tah. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaituna geus ngaguluyur. Nya kahartos. Dupi hartosna takwa. Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur tabener. Nya atuh. Kaharti karaos. Heuh, aya geus karasaona man syukur. Tayeuna kalau rek nanyakeun ka opat, naon? Naon pangna agama di ka manusakeun? Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato. Pangna agama dikamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato. Naha kajahatan manusia leuwih ti sato? Leuwih. Naha? Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkoh nya dauna ongkoh nya pagerna diruksak aya doma kitu. Teu aya. Doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkalna diawut-awut. Onnya nya. Aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyok ke janela batur mau ka radio jeung TV. Tapi ka aya nu boga anak ge dipaehan aya sato nu kitu teu aya tapi jelema nya aya
0: nya
1: tuh kajahatan manusia meuleuwih ti sato teh oge benerna oge leuwih ti sato
0: nya atuh
1: kaharti
0: kahartos pisan aki memang eta anu ku kaula dipilarian
1: nu matak ulah sasar cu ulah linglung
0: tepi nodamal aki kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pika ka deudeuh ka cinta kaulas kasih parantos nyangan hate kaula anu keur poekeun
1: anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganna lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka gustina lamun manusia geus apa ka gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu guminter teu boga rasa ieu aing uyah kidul salilana sumerah jeung pasrah
0: nya
1: cing kaula dek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha
0: nya kudu ka pangeran
1: kudu ka pangeran
0: nya
1: pangeran teh nu kagungan
0: nya
1: na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna
0: nah kudu ka saha tuh
1: cing kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuhkeun
0: nah kudu ka saha
1: kudu kana hukum-hukum mantenna
0: oh nya
1: sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna geura nu aing jadi yakin atuh kana hukumna
0: aduh
1: yakin maha panita
0: kaula dinarasan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira
1: nuhun cu
0: lir penra
1: barang saweg aya dina obrolan saprapta nepun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing astra jingga dawala pangapunten maha panita ajar padang
0: sa geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata ki
1: cing cing cing

0: Tali.
1: Kumaha saderek Jaya Sentika parantos ka waler.
2: Parantos nuhun Sang Hyang Dewabrata.
1: Sawang Sunda.

0: Сева, брата. Сумбах капиатур, пангерса,
1: пагнуhun cu. Сумбах капиатур, аки,
0: дитампи нухун жан.
1: Нухун куан.
2: Абди гете кантун кумавантун я пунтане ки.
0: Савиос менап.
1: Waduh, gede darah jati jadi mau monyong kita sebut menak. Manuk, manuk bango sih lima.
3: Menak manuk mata.
1: Mana yang namanya monyet beruk?
0: Guli. Cokoi, cokoi.
2: Nampi nuhun maha sangkiang dewa brata kaula parantos kawaler pertarosan kui maha guru.
0: Nuhun.
2: Parantos kawaler. Parantos mang,
0: nuhun.
2: Wah, ini kesan yang tadi pada diwaler kita tadi. Tanda pukul hujur repot cakap dia oke.
1: Ya, ya, ya.
3: Repot.
1: Wah, tidak gampang bisa nuki cuma.
3: Mau.
1: Dewek wen, nuki cuma lain waktu. Oh. Di kuburan mah ane lawan bodas 7 meter. Ayam bodas si genep. Noge sacirung.
2: Oh.
1: Jualun beleguk lumayan.
0: Kumaha? Anu mawi. Dina waktos ayeuna teh kaula sanes kabur dilantarankeun sieun Okobe Galampati jeung Batara Guru. Kuningakeun Batara Guru teh sumping ka melajang tengah. Kaula kalepasan jeung Batara Guru disebat jurit atunaha. Leungit dirina anu sayakti ilang warna anu senyata ngajangelek jadi nelawa.
1: Kuningakeun ki Batara Guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan nirca mah da kudu kitu bentukna ge.
2: Si Batara Guru
0: teu pino satria jeung sendia.
2: Di mana ye na?
1: Itu kulan nuju ngudang-ngudang abdi cek abdi ge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna? Kagigir sakitu. Ka tukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu. Boya gug ngi ngarojo kana mata dulu.
3: Oh.
1: Kuna ka tetangga dulu. Aduh jadi potong tunggal ku aing.
2: Oh. Kurang ajar wani-wani nipu ta ka kaula.
0: Nipu naon?
2: Nu mawi kaula nepi ka bade diadukeun sareng ieu saderek Sang Hyang Dewa Brata.
0: Saha teh
2: tahu ha? Ayeuna si Batara Guru nepi ka kitu mana ayeuna?
1: Itu diulat.
2: Kurang ajar nyuhunkeun widi kaula bade lewat si Batara Guru.
0: Jigana tuh kitu pecak-pecak.

0: 想养的话不拉走，jagoan kurang ajar, Batara Guru, Batara Guru, Sanghyangwati Pati Wagdinan.
1: Oh, si Jaya Sentika itu,
0: hai, kurang ajar awak mana wani-wani nipu.
1: Wah. Sentika. Dek naon?
0: Anjen geus wani nipu ka kaula, sama maju.
1: Wes siap. Nyaan tampilinnya purus lain jelema samanea ieu si Santika. Awas sia kuaing dibanting dahuluna.
0: Pelas tika sayang cuma marah.
1: Ieu Bambang Jaya Santika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudieu.
0: Lengit diri anu saya tilang warna anu siya tangan janglek jadi resi narada.
1: Iya.
0: Aduh, silaka. Nyangakin saraya gaya, manga sang yang dewa berata. Nyangakin.
1: Rasakin ipanah pusaka linung. Nyatana pusaka ti panita ajar padang.
0: Tidak stiker sayang cuma parah.
1: Iya Batara Guru anu parantosnya jadi buta dipun temak dening panah lingit diri nu saya kilang warna nu senyata ngajang elek jadi hasib ngebul kaluhur si koreng sukma akma nasang hiang rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: Batara Kresna ningali tikangangan hingga panah cakra Udaksana dipun kemakan dening Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dadia Semar Badranaya. Selamat ujang.
1: Itu bapak gering surat jalin bapak itu.
0: Oh syukur yang paingan atu. Batara Kresna lajeng nemakan desakra kena ka Gatot Kaca hingga Gatot Kaca nyatara sang yang dewa berata kena ku senjata cakra dadia Batara Guru keluar tina wujud Gatot Kaca si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sarang Gatot Kaca.
2: Gatot Kaca mayang
0: ayeuna mah geus rengse si kuring eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyatana sang yang rancasan eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidep lapur moal bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidep mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana timalan acu nunji si abdi ieu dina waktu ayeuna parantos salamet sadayana melirik kana pancakaki mapai kana riwayat ieu lalampahan urang pungkasku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabut tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia 68. 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga.
9: TSA.
10: Bukan.
9: TSPA.
10: Bukan.
9: TESA.
10: Bukan.
9: Ya terus apa dong?
10: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
9: Obatin pakai apa?
10: Nih, cobain. Tetes mata Tesma Aini.
9: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
10: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
11: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
9: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
10: Coba baca ini.
9: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
10: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
3: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
4: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
3: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
4: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha alfaporis teh?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
4: Ti radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga aya cobian meser alfaporis ka radio Unaspropolis. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak pamundang-mundang.

0: Dan Bapak sing sehat salam ini ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Atur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Nuhun.
2: Ayeuna mah takinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayah nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saatas Propolis eta. Tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Ayah satu tahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol ka sabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Opis, mohon tina Radio Opis
1: FM nya. Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mak, tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 mak sama. Entos ampe 14 tahunna tuh, aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saku ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokona mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih, kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
1: Emang kunaon kitu papanyawatna?
0: Eta teh radang usus, aya kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
1: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
0: Nuju pemulihan leres.
1: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
0: Nu ka 2 botol ayeuna. Eta ayeuna mah hoyong engada mang we pun anak.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
0: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi, mangga kantun alpapropolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa.

0: Lupis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten Dupi ya teh sareng sahana mina.
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
2: ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, Dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Toh seberapa lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit teh kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawit tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geun ngaya aya karaos na aya karaos na aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tan
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyeri.
1: Mun dada ieu janten ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Pidu alati sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang gitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser di kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Peace?
1: Ya, abdi tetap meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalubeng karumage enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi tos meser umhun kapukur daya di daya luhur. Nyaka banyar, nyamudena. Herbal. Tapi dati ayah karausna abdi tanya lari. Kadi abdi teka Ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: tahun.
1: Abdi atau si Uswa 73.
0: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu.
1: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atau komplikasi gitu, ya.
0: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
1: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
0: Salama iya, ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, bu. Sate acan ku alpa propolis.
1: Ah, lo segala rupi ay obat mah gitu tos kadoer atos.
0: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, bu, jantena.
1: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan... Iya, teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
0: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, bu?
1: Nganggo alpa propolis.
0: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis?
1: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah gitu.
0: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, bu?
1: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alpa propolis?
1: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, bu.
1: Kapala wargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alpa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah, ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Teu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga.
4: Botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
4: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tah,
2: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Ilang, benjolan-benjolan ilang.
2: Terus tak ayah namanya?
3: Tak ayah,
2: ilang.
3: Panas-panas tak ayah.
2: Sesak napas tak ayah kumah?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumah hari tapak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Panas, mohon. Sabar alami ya tapak?
3: Cukur, weh, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya, Nes?
3: Syukur. Pami sepertos abdi ayona di
2: mohon.
3: Tiyo. Kadu panyawat kio-kio. Rematik. Karawasna panas. Renyum itu iya napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon. Panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaon naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean boh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaosna?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaosna gitu.
2: Reaksi na kumaha?
3: Reaksi na.
2: Kumaha kana salira tuh Bu?
3: Kana salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: TSA?
5: Bukan.
4: TS Pak?
5: Bukan.
4: Tesa?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karasa
3: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu yahnya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nyanyanya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Ama ngalihat obat Alpa Propolis teh bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atanapi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finishernya kita ita dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita pas gitu. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap pahamnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal,
1: ya,
0: terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun, cinta apa-apa ya kak, bener-bener cocok gitu. Nggak kabel propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaosnya sesek na.
1: Ayana mah masih kena, tapi ente ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar, jadi mah kamah juga apa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis. Nah,
1: alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar,
1: lancar. Lancar, alhamdulillah lancar. Oh, jadi mah lamun hulang sare teriat pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus sareng botol di Pak Oming.
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
1: deui nya. 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitunya Pak Oming cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir.
4: Berair.
5: Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 usianya,
5: iya,
4: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: وصحبه وسلم.
1: راديو Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sahabat sehat, keluarga.

Dipancarwaskan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bastiar sering mengingatkan bahwasanya kalau hati kita ingin bersih, insya Allah pikiran, ucapan dan perilaku pun akan lebih terjaga. Sebaliknya, ketika hati mulai dipenuhi iri, dengki, sombong, kecewa atau terlalu cinta kepada dunia tanpa sadar, itu bisa keluar dalam sikap kita kepada orang lain.
1: Semangatku pulih semula.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu pagi hari ini di hari Selasa, di tanggal 25 Agustus 2026 yang telah juga memasuki hari yang ke-12 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK di pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama guruna kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Alangkah susahnya.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program Manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Setiap hari
0: sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp maupun juga SMS untuk menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Subur kembali.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku, mehnahmu itu.
0: Sahabat MK, dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Memunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sebelum kami terhubung bersama Gurunda kita di pagi hari ini, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya, sahabat MK. Yang pertama ada Ibu Citra dari Ciamis Cijantung, menyampaikan kualitas siaran di pagi hari terdengar sangat jernih dan juga jelas. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada seluruh kru yang bertugas. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samurai Cianjur. Alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Selasa pagi ini di Perum Samurai Cianjur dapat tersimak dengan baik. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya juga buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang alhamdulillah setiap pagi selalu menyimak radio MKFM, sangat bagus dan juga bersih dari Cimindiraya. Menyampaikan doa terbaiknya juga untuk semua guru-guru dan keluarganya, untuk semuanya kru yang bertugas di MKFM, kemudian juga pendengar MKFM. Semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan selamatkan dunia juga akhirat. Amin ya rabbal alamin.
1: Di akhirat di waktu mengenang rahmat.
0: Kemudian kami kembali menyapa Anda dari Ibu Reni di Cikarang yang selalu menyimak MKFM setiap hari ini. Dari Cikarang bagus dan juga bersih. Juga menyampaikan salamnya buat kru, guru-guru serta semua pendengar. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Syukurku bertambah alangkah.
0: Kemudian Ibu Eti dari Balai Endah yang juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Ibu Parilah dari GBA 3. Alhamdulillah suara MKFM di pagi ini terdengar dengan jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jadi udara dan untuk kru penyiar, guru-guru dan juga pendengar MKFM diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Allahumma amin.
1: Wahai Tuhan.
0: Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Ibu Ade di Rancakek, alhamdulillah MKFM di pagi ini tersimak baik dan juga jelas. Menyampaikan doanya untuk seluruh kru, operator, penyiar dan juga guru-guru. Senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan segala keberkahan. Dan setiap langkahnya ini senantiasa menjadi dijaga dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Juga menyampaikan sahabat pendengar MK dimanapun berada, senantiasa sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dunia dan juga akhirat dan dimudahkan Allah tetap istiqomah. Amin. Allahumma amin.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita terhubung langsung bersama guruna kita Kiai Haji Abdullah Kimastiar langsung dari BSD Tangerang. Selamat menyimak sahabat MK.
2: Apa kabar hadirin sekalian? Masih jet lag nih, baru tiba. Jadi maaf kalau nanti tidak penuh ya. Jadi apakah yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup ini jadi orang yang spesial di sisi Allah. Siapakah orang yang spesial di sisi Allah? Inna akromakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau sudah begini ya sudah pol ini. Sudah puncaknya kemuliaan, puncaknya keberuntungan adalah menjadi ahli takwa. Tidak ada lagi yang menandingi. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang sudah puncaknya karunia Allah. Tidak ada tandingannya. Kita akan coba cari tahu apa saja sih keuntungan jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa keuntungannya tidak ada bandingannya. Karena orang takwa adalah orang yang sangat spesial seperti yang tadi diungkapkan. Bahwa di sisi Allah luar biasa spesialnya. Tidak bisa ditandingi dengan apapun. Makanya kalau hidup ingin bahagia, mulia, selamat, pilihannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kita coba. Nah, apa saja keutamaan kita jadi orang takwa? Jadi yang pasti orang bertakwa itu, kenapa kita harus sungguh-sungguh jadi orang takwa? Karena Allah memberikan janji yang luar biasa dan banyak sekali disebut tentang keutamaan orang takwa. Yang jelas orang yang bertakwa itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Hudallil muttaqin. Jadi makin seseorang takwa, makin banyak petunjuk Allah yang diberikan kepadanya. Surat ya, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat At-Talaq ayat 2 yang sering kita bahas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi hidup ini sudah sangat selalu dibahas. Hidup ini adalah ujian dan terus-menerus akan diuji. Tapi orang yang beruntung adalah yang diuji dan dituntun oleh Allah. Jadi dibimbing jalan keluarnya. Dan itu hanya diberikan kepada orang takwa. Jadi kalau ingin tahu solusi apa yang terbaik dalam hidup ini, adalah solusi yang dibimbing oleh Allah. Nah, kuncinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi ketakwaanlah sebetulnya yang membuat kita mendapatkan solusi terbaik dalam hidup ini. Maka pemimpin bertakwa itu pemimpin yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam surat At-Talaq ayat 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi keberuntungan orang yang bertakwa itu adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah mengetahui masalah kita dengan sempurna, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, ya. Dan Allah tidak ada yang susah bagi Allah, ya. Walaupun tidak terbayang solusinya, tetapi tidak terbayang, tidak terpikirkan, tidak ada masalah. Karena bagi Allah mudah saja untuk memberikan solusi apapun, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini surat At-Talaq ayat 4-nya, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan min amrihi yusra, kemudahan dalam urusannya. Nah, ya, ini luar biasa. Dan kita kan hidup kita repot itu karena selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Semuanya dipikir sendiri, semuanya diperjuangkan sendiri. Padahal perintah Allah itu adalah kita ini disuruh untuk menjadi orang bertakwa. Coba di dalam ini, ya. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu Allah khalaq, menciptakan manusia la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari takwa ini kita akan mendapatkan bimbingan menghadapi hidup ini, jadi tidak rumit hidup ini, ya. Karena kita menjadi berat karena kita jauh dari petunjuk Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk furqan kepada kalian, ya. Ya ja'al lakum furqana. Jadi Al-Anfal ayat 29, ya. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu akan memberikan petunjuk. Jadi enak sekali. Kita pasti banyak menghadapi masalah, tetapi kan yang paling berat dari masalah itu kita tidak tahu solusinya. Sedangkan Allah mengetahui segala-galanya, innallaha bikulli syai'in alim. Lalu innallaha ma'alladzina taqau. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi tidak pernah sendirian. Allah senantiasa memperhatikan kita. Surat An-Nahl 128. Allah bersama kita artinya Allah memberikan perlindungan, penjagaan, bimbingan, keberkahan hidup, ya. Ya seperti di surat Al-A'raf 96 itu kan akan dibukakan dari langit dan bumi keberkahan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar dari segala sisi nikmat dari Allahnya melimpah ruah. Dan Allah tuh hanya menerima. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Jadi bukan, kita kan sering berpikir sudah beramal seberapa banyak. Padahal sesungguhnya yang paling penting bukan berapa banyak amal, tapi apakah amal kita ini diterima atau tidak. Karena kalau kita diterima, itulah yang menunjukkan keberuntungan dari amal kita, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan paling kaya, bukan paling terkenal, bukan paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak followersnya, tapi yang paling bertakwa. Jadi kita sekarang harus memiliki satu tekad yang sangat kuat untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kita akan secara berseri nanti kita simak bagaimana takwa itu menjadi salah satu yang kita mohonkan secara spesial kepada Allah. Doa yang harus selalu dipanjatkan tentang takwa ini diantaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk. Wattuqa, minta ketakwaan. Wal'afafa, ini minta perlindungan, penjagaan, sehingga kita terpelihara dari apapun yang tidak disukai Allah. Wal'ghina, dan kita minta supaya hati kita ini kaya, tidak menghibah, tidak memelas, tidak mengharap ke makhluk, dan Allah mencukupi semua keperluan kita. Doa lainnya yang harus kita miliki adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Jadi ya Allah berikan kepada diri ini jiwa yang takwa, kepada jiwa ini ketakwaan, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa ini. Anta khairu man zakaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara, penjaga jiwa ini. Jadi kita harus tahu bahwa jiwa kita ini sepenuhnya dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hati kita oleh Allah. Allah yang kuasa memberikan petunjuk. Dari petunjuk inilah lahir ketakwaan, dari ketakwaan juga nanti akan lahir hidup yang terpelihara dan kecukupan. Dan Allah yang bisa membersihkan jiwa ini, karena yang nanti akan membuat kita jadi perjumpaan dengan Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat, ya, yang bersih, yang sehat. Begitu rekan-rekan sekalian, insya Allah nanti secara berseri kita usahakan ayat-ayat tentang takwa ini apa saja, sehingga kita mengetahui arti takwa, kita juga memahami bagaimana ciri-ciri orang takwa, lalu mujahadah untuk menjadi orang takwa. Kita tidak usah takut oleh masalah apapun dalam hidup ini, karena semua masalah yang kita hadapi sepenuhnya ada dalam genggaman Allah, sepenuhnya ya, terjadinya dengan izin Allah, dan hanya Allah juga yang bisa menyelesaikannya. Allah yang menguasai segala-galanya, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Allah janji akan nolong dengan janji yang pasti ditepati. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, semoga demikian, maka hidup kita akan selalu bersama Allah. Kemudian Allah akan membimbing kita mengatasi persoalan hidup. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan ada juga nanti ayatnya ya, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan kepada kita ilmu yang manfaat, yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin manfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketakwaan ini harus menjadi pikiran kita siang dan malam, ya, karena innallaha yuhibbul muttaqin, Allah sangat mencintai orang yang bertakwa. Allah bersama orang bertakwa. Orang yang takwa itu orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, diberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Sekali lagi, tidak usah cemas dengan apapun yang kita selama ini khawatirkan, karena Allah lah yang menguasai semua kejadian, semuanya. Makhluk itu milik Allah, semua nikmat milik Allah, semua ilmu milik Allah. Allah maha dekat, maha menyaksikan. Allah tahu siapa yang minta ingin jadi ahli takwa, dan Allah juga melihat siapa yang belajar menjadi ahli takwa. Kalau kita lihat urutannya ya, menjadi ahli takwa itu harus diawali dengan petunjuk ilmu ya. Makanya yang pertama diminta adalah minta Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk. Baru watuqo wal'afafu wal'gina. Jadi kalau ingin tahu siapa nih orang yang bekal jadi ahli takwa, apa nih pintunya, pintu utamanya orang bisa menjadi ahli takwa, yaitu belajar. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang bertakwa itu nanti penampakannya apa? Akhlaknya mulia, ya. Karena takwa itu kan artinya penjagaan, ya. Jadi orang yang bertakwa itu ada, sebentar, dengan ketakwaan itu orang akan lebih terjaga. Jadi secara bahasa, makna takwa itu ini dari wikayah ya. Wikayah artinya perlindungan, penjagaan, atau sesuatu yang menjadi perisai. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki perlindungan dengan amal, dengan keyakinan dan amal dari murka azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada ciri-cirinya ya, yang bisa membuat kita terlindung dari azab dan murka Allah itu apa saja. Nah, ini yang kita lakukan. Makanya orang yang melakukan hal tersebut, dia akan terlindung dari azab Allah dan mendapatkan berbagai bonus. Secara umum kalau kita lihat surat ini dulu ya, surat Al-Baqarah yang paling sering kita baca, hudallil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini yang pertama kita coba lihat ya, apa saja orang yang bertakwa itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang pertama adalah beriman kepada yang goib. Jadi kepada Allah, kepada para malaikat, beriman kepada nabi-nabi yang sudah lewat ya, kitab-kitab Allah, kita tidak bisa lihat tuh yang dulu tuh, kepada takdir, kepada hari akhir, kepada sorga, neraka, ada alam barzah, ada yaumal hisab, kepada janji-janji Allah. Orang yang bertakwa itu yakin, sehingga keyakinan ini adalah inti awal dari ketakwaan. Karena orang yang yakin ada Allah yang maha melihat, maha dekat, walau kita tidak bisa melihatnya, karena goib itu kan tidak tertangkap oleh mata indera kita, tapi keyakinan itu akan membuat kita terjaga. Karena merasa dilihat, merasa disaksikan, merasa ada malaikat yang mencatat dengan yakin ya. Makanya orang bertakwa itu awalnya adalah keyakinan. Lalu ciri kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini, wa yuqimunash shalah, yaitu kita lihat orang takwa itu sholat. Tidak bisa disebut bertakwa orang yang tidak mau sholat ya, walaupun tapi dia kan orangnya sopan ya, dia baik, dia suka sedekah ya, tapi kalau kepada Tuhannya tidak mau bersujud. Makanya orang yang bertakwa itu ciri pertamanya adalah senang belajar, karena iman itu kuncinya dari ilmu. Yang kedua adalah bagaimana dia menjalankan hubungan dengan Allah lewat sholat. Sholat itu aqrabu ma yaqudul 'abdu min rabbihi fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Makanya kita lihat orang takwa itu pasti serius sekali memprioritaskan sholat, memberikan perhatian khusus tentang sholat, kualitas sholat, juga kuantitasnya ya. Kehusuan sholat itu bukan asal sholat, tapi sangat serius memperhatikan kehusuan sholat. Kemudian tempat sholat, salah laki sih pasti ke masjid lah orang takwa tuh, rumah Allah, tahajud, sholat-sholat sunnah, sholat rawatib. Nah itu makin banyak sujud, biasanya makin berkualitas sujudnya, makin takwa. Karena akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga orang yang sholatnya bagus selalu ditolong oleh Allah. Wa mimma rojaknahum yunfikun. Dan orang yang suka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi hati yakin ke Allah, kemudian mendirikan sholat dan ke makhluk, nanti akan selalu begitu polanya. Keyakinan, kemudian ibadah mahdo, ibadah yang ada aturannya secara khusus ya, dan ke makhluk. Lihat aja sesudah sholat itu selalu bagaimana dampaknya kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan kegemaran sedekah ini menjadi sesuatu yang luar biasa pentingnya. Lalu sesudah ini, sesudah itu adalah yakin kepada kitab-kitab Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada dalam petunjuk Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi keberuntungan memang hanya milik orang yang dapat petunjuk, dan itulah orang yang bertakwa. Jadi kepada Allah yakin, dan ke yang goib sholat, sedekah, kemudian meyakini juga dengan kitab-kitab, dan bagi kita sekarang tentu pegangannya Al-Quran. Makanya cirinya orang yang takwa itu sangat dekat dengan Al-Quran, tidak bisa jauh dari Quran, karena Quran itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada akhir, wabil akhiratihum yukinun, dan yakin sekali kepada hari akhirat. Jadi dunia ini hanya mampir ajalah. Keyakinan orang takwa itu dunia cuma mampir sebentar, tidak lama, akhirat yang kekal. dunia cuma tempat ujian saja begini, nanti sukses itu di akhirat. Faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faja. Al-Baqarah Ali Imran 185 ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ini keyakinan orang takwa itu akhirat. Makanya kalau di dunia enggak punya rumah ya enggak ada masalah lah, tenang saja. Nanti juga ditinggalin rumah yang ada tuh. Yang penting punya istana di sorga. Di dunia misalkan sudah berjuang tapi belum punya jodoh, nanti di akhirat mudah-mudahan ketemu dengan bidadara, bidadari. Begitulah. Wah, di dunia dihina enggak ada masalah lah, enggak masalah. Dunia sebentar aja. Yang penting di sorga nanti mulia di sisi Allah. Di dunia misalkan kita gak dapat posisi yang hebat, gak ada masalah. Nanti di akhirat dapat posisi tertinggi. Kurang lebih seperti itu sahabatku sekalian. Mudah-mudahan Ustaz Mulyadi sudah hadir bersama kita.
3: Siapa? Insya Allah.
2: Apa kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oh iya, insya Allah nanti sore kan ke Perth ya, ke Australia, kemudian akan ada pelatihan tentang mengendalikan emosi selama 3 season itu. Akhirnya manfaat nanti bagi semua tim, karena luar biasa ini selama beberapa hari ini mempelajari ilmu latakdob, menahan marah. Jadi takwa kan diantaranya adalah mengendalikan emosi. Itu aja dulu Ustaz, ingetin aja nanti secara berseri dari surat dari Al-Baqarah 177, Ali Imran 133 sampai 135 kita akan coba bahas sampai kita tahu persis takwa itu apa, apa saja kriteria takwa dan apa saja yang harus kita lakukan supaya jadi orang takwa, insya Allah ya. Terima kasih sahabatku sekalian, Ustadz Mulyadi akan membersamai kita. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, muzarabil alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita sudah dapat ilmu yang kembali dari nasi ya. Alhamdulillah, semoga serta para jemaah semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga tentunya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umroh, ibadah umroh yang mabrur. Bapak Ibu, alhamdulillah kita juga tadi menyimak tentang nasihat takwa ya, tentang ketakwaan yang menjadi target dari kehidupan kita tentunya, karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa ini. Dan surga disediakan bagi orang-orang takwa. Widak lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi penghuni surganya Allah dengan upaya takwa yang kita lakukan dalam keseharian kita, dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, saya izin melanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan kemarin karena masih banyak yang belum terjawab, baik yang melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook ya. Ini rata-rata di YouTube kemarin ada sampai 7 pertanyaan yang belum terjawab dari pembahasan fikih kemarin ya. Sebagaimana kita ketahui, orang bertakwa adalah cirinya dia beribadah, dan ibadah itu diterima kalau memenuhi 2 syarat ya. Syaratnya adalah caranya benar dan niatnya juga benar. Niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, akhlasuhu wa aswabuhu juga cocok. Sebagaimana contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengikuti contoh Rasulullah, maka kita hendaknya senantiasa untuk mempelajari ilmunya tentunya, agar benar yang dilakukan. Karena ibadah tanpa ilmu, ibadah yang tidak mencontoh kepada apa yang disampaikan Rasulullah, berpeluang ibadah itu tertolak ya. Rasulullah pun bersabda, man amala laisa min amrina fahuwa radun. Barang siapa yang beramal, satu amal ibadah yang tidak ada urusan di dalamnya, dariku, artinya tidak mencontoh kepada Rasulullah bahwa rodun, maka amalan itu bisa tertolak ya. Oleh karena itu, salah satu yang mendekatkan kita ibadah kita ini benar adalah kita mempelajarinya ya, mengikutinya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kita mulai ya. Kemarin ada pertanyaan dari sahabat Suparjaya 6261 di YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau setelah sholat isya sudah sholat witir lalu tidur? Apakah setelah itu masih boleh melaksanakan sholat qiyamul lail? Baik, terima kasih sahabat Suprajaya ya, atau mungkin Pak Suprajaya di YouTube yang bertanya terkait dengan hukum sholat witir. Jadi sholat witir ini secara hukum adalah sunnah bagi kita umat Rasulullah. Walaupun Rasulullah SAW mewajibkan buat dirinya. Jadi ini khususan Rasul, kehususan Rasulullah. Ada yang wajib buat Rasul tapi tidak buat umatnya. Salah satunya adalah witir. Sholat witir ini atau bagian dari qiyamul lail Rasulullah tidak pernah meninggalkan dalam hidupnya. Tapi kita hukumnya sunnah, boleh dilakukan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan, dan boleh dilakukan setelah isya, artinya sebelum tidur, atau dilakukan setelah tidur atau di sepertiga malam. Nah, jadi kalau pertanyaan sahabat Supra Dijaya ini, bagaimana hukumnya setelah isya sholat witir lalu tidur, maka boleh. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah tidur kecuali beliau melaksanakan sholat witir dulu sebelum tidur. Ya, namun Umar tidak sholat dulu, dia langsung tidur. Karena kata Umar, saya yakin akan bangun di sepertiga malam. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau ditanya hukumnya bagaimana, boleh kita melaksanakan sebelum tidur sholat witirnya. Lalu apakah masih boleh melaksanakan qiyamul lail? Tentu saja boleh. Ya, nanti sepertiga malam bangun misalkan setelah tidur lalu melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail seringnya itu 11 rakaat karena panjang dan lamanya bacaan Rasul. Jadi jarang lebih dari 13, walaupun pernah satu riwayat sampai 13. Pernah satu riwayat Rasul hanya 7 atau 9, tetapi seringnya adalah 11. Bahkan panjang lamanya qiyamul lail Rasulullah, pernah Rasul semalaman. Artinya kalau semalaman berarti dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dan itu dalam 11 rakaat. Bisa membayangkan bagaimana panjangnya setiap rakaatnya ya. Nah, bagaimana kalau tidur setelah tidur qiyamul lail, maka disebutlah atau diistilahkan dengan istilah sholat tahajud. Kalau setelah tidur dulu, tapi kalau tidak tidur dulu disebut qiyamul lail, sama-sama. Ya, qiyamul lail itu artinya qiyam berdiri, lail malam. Jadi qiyamul lail berdiri malam-malam. Tapi yang dimaksud adalah istilah lain dari mendirikan sholat qiyamul lail itu. Maka kalau sebelum tidur sudah witir ya Pak Sufrajaya, maka nanti ketika bangun lalu kemudian sholat tahajud tidak usah pakai witir lagi. Dalilnya la witrona fil lail. Rasulullah bersabda tidak ada dua witir dalam satu malam. Berarti kalau sudah melaksanakan witir sebelum tidur, maka ketika bangun tidur sepertiga malam salat tahajud lagi atau qiyamul lail lagi, maka tidak mesti ditutup dengan witir lagi. Gitu ya. Jadi jangan dimaknai witir itu sebagai penutup salat, bukan. Tetapi witir itu sebagai bagian dari rangkaian qiyamul lail. Boleh dilaksanakan sebelum tidur, boleh setelah tidur, setelah tahajud. Nah, kalau dilaksanakan sebelum tidur, berarti nanti setelah tidur tidak usah witir lagi. Cukup qiyamul lailnya atau tahajudnya. Tahajudnya bisa 8 rakaat, berarti kalau kita mau 11, witirnya 3, 3 sebelum tidur, nanti 11 setelah bangun tidur di sepertiga malam. Atau bisa saja 8 langsung, lalu tambah witir 3. Artinya 8-nya 2-2-2 setelah tidur, itu disebut dengan salat tahajud. Ya. Demikian dari sahabat Suprajaya. Kemudian masih dari YouTube, Ibu Titin Hernawati 5459. Ya, YouTube Titi Nerawati 5459. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya sholat subuh di rumah, qadarullah kesiangan. Sedangkan di masjid sudah iqomah, apakah saya masih boleh melaksanakan sholat fajar? Kalau ibu sholat subuhnya di rumah, maka boleh bu. Ya, nah, kecuali ibu ikut ke masjid, maka sampai di masjid harus mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Imam ternyata sudah takbiratul ihram, maka ibu masuk langsung takbiratul ihram, tidak sholat sunnah fajar lagi atau tidak sholat sunat qobliyah subuh lagi, langsung mengikuti imam. Ternyata imam sudah ruku, ikut langsung ruku. Ternyata imam sudah masuk rakaat kedua, ikut rakaat kedua sampai selesai, tambah satu rakaat lagi. Nah, itu bagi yang tertinggal sholat berjamaah ketika akan ikut sholat berjamaah. Bagaimana qobliyah subuhnya? Maka sebagaimana riwayat kemarin, riwayat Imam Muslim diantaranya, ada sahabat yang datang lalu Rasul menegur karena sahabat itu sholat lagi setelah sholat subuh, dan karena ternyata sahabat itu belum sempat sholat qobliyah subuh, maka Rasul membolehkan. Itu tentu sekali lagi dalam kondisi yang darurat, yang bukan kebiasaan, tapi yang hanya satu dua kali saja kesiangan itu. Dan bagi yang memang terbiasa senantiasa melaksanakan qiyamul lail di qobliyah subuh di setiap harinya. Nah, kalau seperti ibu di rumah melaksanakannya, maka tidak mengapa bu, qobliyah dulu lalu sholat subuh, karena tidak terkait dengan berjamaah sholat di masjid. Ya, kan pertanyaan ibu, saya sholat subuhnya di rumah. Berarti di rumah sekalipun ibu kesiangan, dari masjid sudah pada bubar, bapak udah pulang dari masjid, ibu baru bangun. Ya, nah maka ibu silakan qobliyah dulu, ya qobliyah sholat qobliyah subuh, lalu kemudian sholat subuhnya dilaksanakan di rumah sendiri, atau mungkin di rumah berjamaah dengan putrinya, dengan anaknya yang kecil sebagai pendidikan, silakan. Begitu ibu ya, ibu Titin Herawati 5459 di YouTube. Masih di YouTube dari sahabat Asti Wahyuni 923. Kalau sholat qobliyah subuh sudah dikerjakan di rumah, lalu ketika sampai di masjid kita masang sholat tahiyatul masjid, apakah boleh? Boleh ya. Nah itu yang baik, tentunya keduanya bisa dapat. Artinya biasanya yang posisi rumah tentu tidak jauh dari masjid ya, sehingga datang ke masjid, di rumah sholat qobliyah subuh, nyampe ke masjid ternyata lihat timer kan di masjid-masjid kita, sebagian besar hampir sekarang sudah ada timernya ya, jadi menunjukkan waktu iqomatnya berapa menit. Nah, ternyata masih ada waktu. Ya, masih ada waktu nih, ada 3 menit lagi, 4 menit lagi, silakan tahiyatul masjid. Nanti insya Allah ibu dapat dua-duanya pahala. Satu dapat qobliyahnya, dan utamanya qobliyah itu sholat sunnah di rumah. Yang kedua dapat pahala tahiyatul masjid, dan itu sudah kita bahas di pekan lalu, termasuk bagian sunnah yang dianjurkan ya, setiap kita masuk masjid sebagai penghormatan kita kepada masjid, tahiyatul masjid, menghormat masjid, dan dapat pahala, tentu pahala sholat sunat di situ. Jadi boleh ibu ya, keduanya dikalakukan, qobliyahnya di rumah, lalu sholat tahajud, ya maaf, sholat tahiyatul masjidnya ketika masuk ke dalam masjid. Tentu saja kalau qobliyah boleh di rumah, boleh di masjid ya, tapi kalau tahiyatul masjid hanya di masjid, karena namanya juga tahiyatul masjid, menghormat masjid, maka dilakukannya mesti di masjid. Begitu ibu. Nomor 4, yang keempat dari YouTube Humaitu BL N2W, wah N2W insya Allah, ini namanya lumayan ya, asing-asing. Sholat fardu yang pernah ditinggalkan di masa lalu karena saat itu masih jahil, apakah harus dikodoban masa sekarang? Baik, ini pernah kita bahas di kajian kita tentang mengkodo salat ya. Kesimpulannya sahabat Huma itu memang ada 3 pendapat ya. Satu, mesti dikodo. Berapa jumlahnya seingat dia saja. Dulu masa jahiliyah gitu ya, masih jadi preman gitu ya, gak ingat salat, gak tahu agama, gak mau belajar agama dan sebagainya. Maka pendapat Syafi'iyah diantaranya, dia harus mengkodoknya ketika dia sadar sekarang, berapa semampu dia dan seingat dia. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak usah, cukup di apa dengan tobatan nasuha. Kenapa? Karena pertama sudah lupa, tuh sudah hilang berapa jumlah yang tertinggal. Yang kedua, waktu sholat itu habis kalau sudah datang waktu sholat berikutnya. Ya, sholat subuh ini sudah selesai nih kalau sudah waktu syuruq. Sholat duhur habis kalau sudah waktu asar. Asar sudah tidak boleh lagi kalau waktu maghrib. Nah, waktu yang dalam sehari saja nggak bisa diulang kalau tilawat, ini bagaimana kalau yang sudah puluhan tahun yang lalu? Maka menurut pendapat kedua, taubatan nasuha. Pendapat ketiga, selain taubatan nasuha, taat bisa ya telah hasanata, seperti disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Maka taubat dengan baik dan tutupi keburukan itu dengan kebaikan. Artinya kalau dulu pernah ada sholat yang tertinggal, pernah ada sholat yang lupa, pernah banyak sholat yang tidak dilaksanakan, sholat tidak dikerjakan padahal itu wajib, maka tutupi sekarang dengan perbanyak amalan sunnah. Seperti tadi tahajud, jangan tertinggal. Setiap ke masjid, jangan lepas tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah jangan ditinggalkan. Tambah sholat duha, tambah sholat-sholat sunat lainnya yang dicontohkan Rasulullah, maka itu insya Allah akan menutupi segala kekurangan selain ditobati, menutupi kekurangan dan menambah pahala kebaikan dengan amalan sunnah. Begitu ya sahabat Umay itu. Jadi ada tiga pendapat, silakan mengambil yang mana yang lebih meyakini ya. Yang berikutnya dari sahabat Septi Suharsih di Instagram ya. Nah ini di IG ya. Kalau tadi dari YouTube banyaknya Instagram. Kalau safar lebih dari 2 bulan di Eropa dan sering menjamak sholat maghrib dan isya karena jarak waktunya panjang, apakah boleh terus dijamak? Baik. Ini pun tentang menjamak ada tiga pendapat ya. Terkait, yang pertama terkait jarak. Tentu saja kalau kita orang Indonesia dan berada di Eropa, jelas ini masuk kepada jarak yang tidak ada perselisihan, ini jarak yang dibolehkan ya. Karena kalau kita melihat kepada tiga pendapat tentang jarak ini, ada tiga. Yang pertama adalah 80-85 kilo. Ini pendapat mayoritas termasuk Imam Syafi'i diantaranya. Yang kedua adalah kalau di atas 3 hari mukim di tempat dia safar, artinya di luar kota tinggal lebih dari 3 hari. Itu diantaranya pendapat Imam Hanafi dan merujuk kepada Rasulullah menyebutkan tentang khuf ya, yang khuf itu 1 hari 1 malam dan yang safar 3 hari 3 malam, artinya dikatakan safar sudah lebih dari 3 hari. Pendapat lain diantaranya Ibnu Hazm dan Mazhab Zahiriyah itu menyebutkan tidak ditentukan jarak, tetapi urf itu kebiasaan saja. Urf itu ya kebiasaan, walaupun kurang dari 80 tapi itu dianggap luar kota, tidak biasa bolak-balik ke tempat itu, maka dianggap sebagai tempat yang safar di situ. Nah, sekarang pertanyaannya di Eropa bagaimana? Ya, pertama tentu sekali lagi sejarah Eropa masuk kepada wilayah yang buat kita jauh dan itu safar, gitu ya. Nah, yang kedua, orang safar itu berarti dibolehkan di situ secara hukum menjamak dan mengqasar. Nah, namun batas jama dan qasar kalau menurut Syafi'iyah itu juga maksimal 3 hari. Nah, jadi kalau waktunya panjang berbulan-bulan gitu ya, jarak waktunya panjang, maka sudah tidak boleh lagi kalau kita merujuk ke pendapat Imam Syafi'iyah 3 hari. Nah, tapi pendapat lain misalkan Imam Hanafi membolehkan sepanjang dia merasa safar, karena pernah Rasulullah dalam peperangan itu lebih dari 18 hari, ada pernah sampai 21 hari maksimal itu ya. Artinya itu dirasakan jarak waktu panjang dan memang berpindah-pindah lokasi gitu ya. Kan kalau perang ya, tidak di satu tempat, kadang sembunyi di satu tempat berapa hari, pindah ke tempat berikutnya, terjadi peperangan, kemudian mengungsi ke tempat yang lain. Nah, artinya bisa menambah panjang. Namun kalau terlalu panjang gitu ya, nah, lebih dari seperti yang harus dilakukan sampai 2 pekan, sampai maksimal 3 pekan, maka sudah tidak boleh lagi ya. Tetap harus tam sempurna. Tinggal di Eropanya sudah 3 bulan, sudah 3 tahun, maka tidak bisa lagi setiap maghrib bisa dijama, tentu saja ya. Kenapa? Karena sudah dianggap mukim ya. Walaupun tadi jarak maghrib dan isanya panjang, ya ada resiko itu ya. Ya kalau di Indonesia kan maghrib isa itu jarak terpendek ya, karena Nah, tidak sampai satu jam biasanya, kalau atau satu jam kurang lebih ya, satu jaman ya. Kalau maghrib sekarang kalau di Bandung 6.58, kemudian 7.03 PM ya, 7.03 malam itu sudah isya, berarti hanya selisih 1 jam 5 menit kurang lebih ya. Nah, tapi kalau di negara lain bisa panjang, kalau musim panas panjang setahu saya. Kalau contoh ya, kalau umroh di musim panas misalkan, seperti sekarang nih masih musim panas ya di Arab Saudi begitu, maghribnya jam 7.15, isanya jam 21, kan lumayan nih malam isanya ya, jam 3 udah subuh. Mau gak mau kita ikut waktu setempat ya, sehingga kalau tidak apa tidak lama mungkin boleh masih boleh dijamak, tapi kalau sudah jarak waktu yang lama, jarak waktu yang panjang, maka tidak boleh dijamak qasar lagi.

Demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian dilanjut di sesi kedua bersama Ustaz Haji Mulyadi Al-Fadil di kebersamaan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan guru-guru kita, gurunda kita, beliau bersama keluarga, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah.

0: Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200.
1: Itu penghapus dosaku.
0: Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200 123 123, 085200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Harus ku memohon.
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: kasih sahabat AMQ, bagaimana yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami sapa ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak yang menyampaikan setia mendengarkan MKFM di pagi hari untuk suaranya bersih dan juga jernih ini. Ada Bapak Ahmad Saparojo dari Kampung Rongga, ini suara MKFM jelas. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga terdengar dengan baik dan juga mencerang ya, dari Cipanas Puncak. Kemudian ada Ibu Is dari Banjaran yang selalu menyimak manajemen kolbu di pagi hari ini, laporan suaranya bersih dan juga baik, alhamdulillah. Kemudian Ibu Umi Zikri dari Cipayam Cianjur yang menyampaikan juga alhamdulillah suaranya jelas dan juga mencerang. Ada Abah Akbar dari Ciranjang menyampaikan juga kualitas siarannya mencerang dan juga jelas. Kemudian ada Sipi
1: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nyapa bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i abah karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol Pak damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saja reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon, mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan
2: gitu. Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atau rada hampang Pak?
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge leuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Demikian tadi, anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.